0: Kemudian dalam jangka pendek saya mengatakan kepada Bapak Presiden, laporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
1: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
4: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian Barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Linci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
4: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubberboat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
5: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
4: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
6: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak

0: diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
1: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
0: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
2: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
0: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman, sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam
6: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
5: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
6: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
5: kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
6: Sementara itu Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
7: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
6: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
8: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
6: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
9: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
10: Menurut saya, Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
11: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
13: Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila, tepat setiap tanggal 1 Oktober, sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor Berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
15: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto. Terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengar Pro 1 RRI Senganiat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan warta berita dan saat ini pukul 7 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya pendengar, kami akan hadir menemani Anda di kesempatan pagi hari ini dalam sajian acara kita Opini Publik.
1: Opini Publik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali di kesempatan kali ini saya hadir menemani Anda dalam opini publik kita di kesempatan hari pertama di bulan Oktober tahun 2026 pendengar. Dan tentunya ini juga bertepatan dengan momentum peringatan hari kesaktian Pancasila pendengar. Dan tentunya saya mengajak Anda untuk menyampaikan suara Anda, seperti apa cara Anda untuk memaknai atau juga ikut punya andil ya, atau juga mungkin Anda punya pemahaman tersendiri terkait hari kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Dan tentunya pendengar, ini menjadi momentum untuk mengenang jasa serta penghormatan kepada para pahlawan revolusi yang gugur ya dalam peristiwa G30 SPKI. Nah, sekaligus juga menegaskan kembali kekuatan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang tidak tergantikan pendengar. Nah, tentunya berkaitan dengan itu pendengar ya, banyak hal yang dilakukan dan salah satunya makna penting dari Hari Kesaktian Pancasila salah satunya adalah mengenang jasa dari para pahlawan revolusi pendengar ya, yang mana pendengar menghormati perjuangan serta pengorbanan 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang gugur demi mempertahankan keutuhan negara. Selain itu juga makna lainnya dari kesaktian Pancasila sendiri dalam ketahanan ideologi negara. Dan ini juga menunjukkan bahwa Pancasila terbukti tangguh dan juga mampu bertahan dari berbagai ancaman serta upaya penggantian ideologi termasuk komunisme, pendengar. Nah, kemudian juga kita sekaligus mempererat ya persatuan bangsa, jadi menjadikan nilai-nilai Pancasila ini sebagai perekat kemajemukan serta penangkal perpecahan di tengah masyarakat Indonesia, pendengar. Dan sekaligus hari ini momentum untuk kita refleksi sejarah ya, mengingatkan kepada generasi penerus bangsa agar tetap waspada terhadap rongrongan yang ingin merusak pondasi negara, pendengar. Baik, untuk Anda yang pagi hari ini bergabung bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, pendengar, nanti kami informasikan bahwa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan ajak pendengar untuk mendengarkan perbincangan kami bersama dengan dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, sekaligus beliau adalah sosok praktisi pembinaan ideologi BPIP Republik Indonesia, Maeswara Madya, pendengar. Nanti bersama Dr. Rio Armanda Agustian, SHMH, pendengar. Kita akan bahas mengenai menjaga benteng ideologi sebagai refleksi Hari Kesaktian Pancasila dari kacamata hukum dan ideologi negara. Baik, saya sapa dulu ada pendengar kita yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
2: Halo, ya pagi Mbak Novi.
0: Iya, selamat pagi Bung Ramadan.
2: Ya, Mbak.
0: Baik.
2: Sehat selalu, Mbak Novi,
0: ya. Alhamdulillah sehat selalu Bung Ramadan ya. Sama halnya juga dengan Bung Ramadan ya.
2: Ya,
0: amin. Ya, silakan Bung Ramadan mungkin ingin menanggapi momentum Hari Kesaktian nonton Pancasila hari ini.
2: Iya, tadi malam saya nonton filmnya.
0: Sempat nonton berarti ya.
2: Iya, panjang. Jadi Pancasila kalau saya melihat bahwa saktinya Pancasila ini karena menang dari G30 SPKI dan dari beberapa yang kristalisasi ideologi lain kan, seperti sebelumnya itu banyak pemberontakan dan sebagainya, pemeganti ideologi atau seperti radikalisme juga dan sebagainya. Namun kata atau makna kesaktian menurut saya belum sepenuhnya dirasakan oleh rakyat.
0: Kenapa bisa mengucapkan itu, berkata seperti itu Bung Ramadan?
2: keadilan sosial yang belum merata, ketimpangan ekonomi, lalu kemudian apa ya, konflik agraria juga kita lihat, dan penegakan hukum masih tebang pilih, belum benar-benar tegak lurus sesuai maruahnya dengan kesatuan Pancasila. Mestinya mampu menjadi perisai pelindung bagi apa seluruh rakyat. Ya, perilaku korupsi juga. Tindakan korupsi yang terus saja terjadi oleh sebagian oknum, ya oknum kan institusi nggak pernah salah, oknum pejabat, hasil pemilu loh, ini hasil pemilu, ini jelas-jelas mencederai nilai kesatuan Pancasila. Pemerintah semestinya itu harusnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pemandu moral, ya, bukan apa ya sekedar simbol seremonial tahunan, 5 tahunan misalnya.
0: Baik.
2: Harus benar-benar apa ya, tegas di dalam pemberantasan korupsi. Ada KPK, ada Kejaksaan, ada kepolisian, dan seterusnya. Jadi intinya menurut saya, pemerintah itu harus mampu yang mentransformasikan, yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila menjadi apa itu ya, apa yang namanya itu, menjadi apa ya, untuk mensejahterakan masyarakat secara adil, makmur,
0: dan merata begitu ya,
2: hak-hak warga negara secara utuh gitu loh.
0: Baik.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ini yang harus di ini. Jadi seluruh begitu pula masyarakat, banyak sekali pelanggaran undang-undang itu dilakukan juga. Jadi harus ketegasan dan keseimbangan itu harus ada, Mbak.
0: Baik. Ya, baik Bung Ramadan,
2: contoh kepada masyarakat itu.
0: Baik. Ya. Bung Ramadan, nanti jangan lupa pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti mungkin bisa berdialog dengan narasumber kami. Kita bicara soal kesaktian Pancasila ini. Iya. Mungkin bisa bergabung lewat telepon kalau mau bergabung nanti Bung Ramadan, karena narasumber kami hubungi by phone nanti lewat WA ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Baiklah. Mudah-mudahan ya. Semoga saja begitu.
0: Baik.
2: Bisa narasumber juga apa tepat waktu, ada punya waktu, dan juga bisa memberikan
0: informasi
2: yang baik ya
0: Siap.
2: Pada masyarakat secara komplit, apa secara profesional.
0: Oke.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Ramadan di Sorong sudah bergabung bersama kami. Nah, itu tadi suara dari masyarakat ya. Jadi dari Bung Ramadan mengatakan bahwa melihat dari kondisi sekarang, keadilan sosial beliau merasakan belum rata, kemudian hukum kita juga masih tebang pilih. Harusnya di momentum kesaktian Pancasila ini bisa menjadi perisai bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan satu hal juga yang disampaikan bahwa pemerintah diharapkan bisa mengintegrasikan seperti apa nilai-nilai Pancasila tersebut. Baik, kita akan mendengar kembali, ada siapa? Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi juga, Mbak Novi.
0: Baik, selamat pagi, Bung Zulfaizar.
3: Ya.
0: Baik, silakan Bung Zulfaizar.
3: Ya, kalau kita lihat sejarah dari ini, dari dulu lah, Pak Novi ya. Ya, bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini mudah dihasut ya.
0: Iya.
3: Sampai demikian besarnya ya politik yang merusak ini ya, waktu zaman G13 PKI itu. Sampai begitu berkobar dan sebagainya, sampai membuat kemelut yang begitu hebat.
0: Baik.
3: Ah, tapi inilah Mbak Novi, setelah mereka pada sadar dan melihat semuanya itu kurang baik ya, mungkin tidak baik, hal yang negatif yang terjadi ini, mereka kembali kepada ini, kepada apa tuh, rasa yang semula Mbak Novi, yaitu rasa persatuannya Mbak Novi.
0: Iya.
3: Rasa persatuannya ya tidak lain ditunjang karena ada Pancasila itu. Jadi dari Sabang sampai Merauke ini merasa bersaudara semua.
0: Baik.
3: Mereka bersatu lagi. Apa tuh hal-hal yang ini udah dilupakan semua, dan mereka menjadi bangsa Indonesia yang utuh lah. Nah, itu.
0: Oke. Bung Zulfaizar, kalau Anda melihat sendiri seperti apa generasi muda kita sekarang ini memaknai nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Kalau dari kacamatanya Bung Zulfaizar sendiri?
3: Kalau kita lihat sekarang ini mungkin agak kurang ke Pancasila. Tapi masalah ideologinya tetap ada, Pak Novi.
0: Yeah.
3: Ada ideologi Pancasilanya tetap utuh lah. Nah, cuman mungkin gerak-gerak awalnya mungkin mereka acuh tak acuh lah. Karena teknologi yang semakin maju ini. Jadi, tapi mudah-mudahan mereka tetap berpegang kepada Pancasila ini. Kalau mereka sadar dengan Pancasila, suatu saat mereka sadar dengan Pancasila, mm-hmm. maka mereka bersatu lagi dan merasakan Pancasila itu adalah sakti lah gitu,
0: mm-hmm. ya. Mm-hmm. baik. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bung Zulfaizar sudah bergabung bersama kami pagi hari ini.
3: Iya, anu juga Mbak Lubi ya. Hmm. Kita melihat hukum kita di Indonesia ini ya.
0: Baik.
3: Ya, kadang-kadang pelanggar hukum yang apa tuh pembuat-pembuat hukum nih ya, undang-undang dan sebagainya, pidana mm-hmm. dan sebagainya. Ini yang melanggar hukum nih.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi mereka mudah berkeliaran di sana.
0: Baik. Iya.
3: Yeah. Ya itulah apa tuh hukum-hukum kita tidak bisa ditegakkan. Mm-hmm. Dari dulu tetap begini. Mm-hmm. Hukum ya penangkapannya luar biasa dan sebagainya dari KPK dan sebagainya. Mm-hmm. Tapi penyelesaian hukum ujungnya tidak pernah diketahui lagi.
0: Baik.
3: Dengan adanya apa tuh kasus narapidana di ini apa tuh penjara di Cibinong ini, mm-hmm. yang mudah-mudahan insya Allah ke depan ini Indonesia ini menjadi negara yang baik lah.
0: Baik.
3: Tapi memang agak sulit, mm-hmm. sangat sulit lah untuk membersihkan apa tuh Indonesia dari korupsi yang benar-benar bersih, Mbak.
0: Siap, baik. Nah,
3: ini aja Mbak Novia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pendengar kita, ada Bung Zulfaizar yang ada di seputaran Sengir. Terima kasih untuk atensinya sudah bergabung bersama kami pagi hari ini dalam Opini Publik. Baik, silakan untuk pendengar yang lain, kami masih nantikan seperti apa mungkin tanggapan Anda di momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila untuk hari ini, pendengar. Dan ya, ini dari instansi, kemudian juga sekolah dan juga beberapa komunitas juga menggelar upacara ya peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar hari ini. Dan salah satunya juga yang dilaksanakan oleh LPP RRI Sungai Liat ya di halaman kantor ini sedang melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Baik, untuk Anda pendengar di manapun saat ini Anda berada, nanti kami juga akan mengajak pendengar untuk bergabung ya. Kita akan ajak nanti pendengar untuk berbincang bersama dengan narasumber kami. Mungkin ada tanggapan yang hendak Anda sampaikan nanti kita berbicara mengenai menjaga benteng ideologi refleksi Hari Kesaktian Pancasila dari kacamata hukum dan juga ideologi negara, pendengar. Nanti kami akan ajak Anda untuk berbincang ya bersama dengan dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan sekaligus sebagai praktisi pembinaan ideologi dan juga selaku Maiswara Madya dari BPIP Republik Indonesia, pendengar. Jadi nanti kami nantikan Anda bisa bergabung bersama kami ya. Mungkin Anda juga bisa menyoroti dari beberapa obrolan yang nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, dengarkan terus siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Dan ya, di pagi hari ini juga pesan ya dari beberapa pendengar kita. Dan salah satunya juga ini ada ya, ini dari, baik, sepertinya belum masuk ke line kita tadi ya. Baik, terima kasih untuk pendengar kami ya. Oh, ini dari Pak Dian di Reading Panjang ya. Kalau penilaian dari kacamata saya sendiri bisa menilai karena aku enggak pakai kacamata. Ya udah, kalau enggak pakai kacamata pinjam punya saya ini, Bung Dian. Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, saya rehat sejenak ya sebelum nanti saya juga akan berbincang bersama dengan narasumber. Jangan kemana-mana, dengarkan terus siaran kami Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahnium yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: 1.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Itu tadi pilihan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk menemani Anda masih dalam acara kita Opini Publik. Dan pendengar, seperti yang sudah kami informasikan, pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti ya dialog interaktif Bangka Belitung pagi hari ini. Kita akan berbicara menjaga benteng ideologi, refleksi hari kesaktian Pancasila dari kacamata hukum dan ideologi negara, pendengar. Ya, dan tentunya pendengar, di kesempatan kali ini kami nanti akan berbincang bersama dengan narasumber, ada Bung Rio Armanda, ini Dr. Rio Armanda Agustian SH MH, selaku akademisi dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus praktisi pembina ideologi Maheswara Madya BPIP Republik Indonesia, pendengar. Dan pendengar, setiap tanggal 1 Oktober bangsa Indonesia tentunya memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Ini adalah sebuah momentum sejarah yang tentunya mengingatkan kita betapa kokohnya pondasi ideologi negara kita diterjang berbagai badai dan juga ancaman pembangkangan ideologi, pendengar. Namun di era modern ini, ujian terhadap kesaktian Pancasila jadi tidak lagi hadir dalam bentuk bentrok fisik semata, melainkan melalui disrupsi digital. Jadi polarisasi hukum, kemudian tantangan keadilan sosial, hingga potensi degradasi moral bangsa. Nah, sejauh mana nilai-nilai Pancasila ini hidup, tidak hanya sebagai retorika, tetapi sebagai hukum yang hidup atau living law ya, dan pedoman berbangsa. Nah, untuk membedanya, kami saat ini sudah ditemani bersama narasumber, yaitu bersama Bung Rio Armanda. Ini ada Dr. Rio Armanda Agustian SH MH, akademisi dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan juga praktisi pembinaan ideologi Maheswara Madya BPIP Republik Indonesia. Selamat pagi, Bung Rio.
2: Selamat pagi.
1: Iya, ini hari ya. Ini momentum kita pas banget ini, Bung Rio. Ya, kita akan mengajak pendengar sedikit merefleksi mengenai kesaktian Pancasila hari ini, Bung Rio. Baik, dan mungkin di awal, Bung Rio, kita akan berbicara dulu seperti apa makna atau juga historis Hari Kesaktian Pancasila. Jadi kalau setiap tanggal 1 Oktober, nah itu kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kalau menurut Bung Rio sendiri nih, seperti apa makna substansial kesaktian Pancasila jika ditinjau dari konteks kekinian ya, bukan sekedar romantisme sejarah ini, Bung Rio. Silakan.
2: Oke, terima kasih ya. Pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terlebih dahulu, sekaligus menyapa pendengar RRI ya, dimanapun berada. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan salam Pancasila terlebih dahulu.
1: Baik.
2: Ya. Ya, oke. Jadi terkait dengan tadi sehubungan dengan Hari Kesaktian Pancasila ya. Semalam juga kita menonton ya di salah satu TV ya, terkait dengan film ya, film mengenai pengkhianatan G30 PKI, yang mana kita lihat dalam konteks kekinian ya, bukan lagi sebetulnya kita terkait dengan romantisme sejarah sebetulnya. Nah, bahwa di situ ada ancaman kudeta di masa lalu ya, kita tonton setiap tahun setiap tanggal 30 September ya. Melainkan bagaimana kita melihat terkait dengan pemahaman ideologi ya, bagaimana Pancasila itu menjadi suatu ideologi yang sangat luar biasa sakti ya, sehingga bisa menjawab tantangan modern sampai dengan saat ini. Secara substansial juga kita bisa melihat itu ada beberapa dimensi ya. Pancasila sebagai ideologi yang hidup ya, di mana nilai dari Pancasila itu tidak kaku. Yeah. Artinya apa? Dia bisa beradaptasi dengan zaman ya, artinya sampai dengan saat ini. Terkait dengan Pancasila sebagai filter misalnya, sebagai penyaring agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jati dirinya. Apalagi kita terdiri dari banyak suku, agama, ras ya, dan lain sebagainya. Yeah. Kalau dulu ya, ancamannya ini pemberontakan, kudeta terkait dengan mau mengganti Pancasila dengan paham

0: yang sejarah itu ya, bagaimana Pancasila ini diharapkan menjadi pemandu bagi generasi muda ke depan dan tentunya para pemimpin dalam melahirkan berbagai inovasi serta penghormatan terhadap bangsa dan negara. Seperti itu.
1: Iya, baik. Dan Bung Rio, melihat garis batas nih antara hari lahir Pancasila yang kita peringati setiap 1 Juni dengan hari kesaktian Pancasila 1 Oktober dalam konteks pembinaan ideologi bangsa itu seperti apa ini Bung Rio?
0: Oke. Jadi ini kan ada yang namanya hari lahir Pancasila. Ini setiap tanggal 1 Juni. 1 Juni kita peringati, apalagi kita lakukan upacara ya. Ini juga hari ini 1 Oktober, hari kesaktian Pancasila. Nah, di sini kita bisa melihat tidak untuk kita memisahkan sebetulnya, tetapi bagaimana kita menyatukan terkait dengan historisnya termasuk ideologi yang ada di dalamnya. Keduanya merupakan sebagai tiang ya, tiang penyangga untuk menjaga arah bangsa kita ini. Kenapa? Konteks pembinaan ideologi Pancasila atau PIP yang saat ini diterapkan di berbagai bidang itu melihat hari Pancasila dan tentunya hari kesaktian Pancasila di situ. Nah, kalau kita melihat terkait dengan hari lahir Pancasila, di situ adalah momentum ya. Mungkin kalau kawan-kawan atau masyarakat harus melihatnya adalah hari di mana Bung Karno presiden kita merumuskan Pancasila ya, dan tentunya sebagai filosofi Grundslag ya, sebagai juga pandangan dunia bagi Indonesia yang saat itu prosesnya merdeka seperti itu. Dan ini dijadikan sebagai hari lahir Pancasila. Nah, begitu juga untuk dikaitannya dengan hari kesaktian Pancasila. Nah, ini merupakan wujud ya lanjutan daripada peristiwa gerakan 30 September itu, di mana di sini bagaimana keberhasilan daripada TNI kita ya, terus juga aparat hukum saat itu menyelamatkan Indonesia dari berbagai ancaman perpecahan, salah satunya ideologi komunis yang tidak cocok dengan kepemimpinan bangsa kita seperti itu. Nah, tentunya juga ya tentunya juga ini harus menumbuhkan terkait dengan Pancasila itu tidak boleh diganti dengan ideologi apapun termasuk ideologi komunis seperti itu.
1: Baik, Bung Rio, di tengah arus globalisasi kemudian ideologi transnasional saat ini, apa nih kira-kira ancaman terhadap Pancasila yang masih nyata dan dalam bentuk seperti apa ancaman itu, Bung Rio?
0: Oke, tentu ya, ideologi Pancasila ini salah satu contohnya terkait dengan pemberontakan ya, tahun 48 yang dilakukan PKI juga, terus juga yang 65 kemarin ya, terkait dengan peristiwa G30 PKI, tentu ada beberapa ancaman saat ini, tidak hanya, kalau dulu kan masih kudeta ya, kudeta terkait dengan pemerintahan ya, ideologi, kalau sekarang ini terkait dengan apa namanya, ancaman terhadap Pancasila itu lebih condongnya ke bersifat non-militer. Nah, artinya bagaimana ideologi intoleransisme misalnya, radikalisme, ya ini akan menjadi tantangan sebetulnya dalam proses bagaimana Pancasila itu ya bisa diterapkan dalam seni-seni kebangsaan. Nah, terus juga terkait dengan digital. Nah, tentunya digital sangat sekarang ini sangat luar biasa. Internet misalnya, media sosial yang tanpa batasan ruang dan waktu. Nah, terus begitu juga bagaimana di masyarakat kita saat ini ya, bagaimana terkait dengan isu-isu ya, isu-isu penggunaan misalnya suku, agama, ras, golongan ya, ini masih sering kita temui. Terus juga informasi-informasi hoax misalnya, bahkan sampai banyak daripada masyarakat kita ya, kita lihat misalnya kurangnya sekarang ini gotong royong misalnya. Gotong royong yang merupakan itu adalah ciri khas dari salah satu bangsa kita, yang mana di situ lebih menekankan bagaimana semangat kebangsaan, musyawarah misalnya, serta kepedulian sosial kita terhadap masyarakat. Dan itu adalah merupakan nilai-nilai yang terkandung dari sila pertama sampai dengan sila kelima Pancasila, seperti itu.
1: Baik, ya. Pendengar bersama kami dalam dialog interaktif kita pagi ini dalam kaitannya momentum hari kesaktian Pancasila, pendengar menjaga benteng ideologi ya, refleksi dari hari kesaktian Pancasila yang kita peringati hari ini, pendengar. Saya masih ditemani bersama Dr. Rio Armanda Agustian SH, MH, selaku akademisi dari dosen Fakultas

0: Hukum Universitas Bangka Belitung, sekaligus praktisi pembinaan ideologi Maiswara Madya BPIP Republik Indonesia. Baik Bung Rio, sembari nanti kita juga akan buka interaktif ya bersama pendengar, jadi silakan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di nomor telepon kami 0717943001. Baik, sembari menantikan telepon Bung Rio, mungkin saya ingin berbincang dulu lagi dengan Bung Rio terkait seperti apa perspektif hukum dan juga konstitusi. Nah, Bung Rio, selaku akademisi Fakultas Hukum, bagaimana nih Bung Rio menilai keberadaan Pancasila itu sebagai norma dasar negara dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, Bung Rio?
1: Oke, nah kita bisa melihat itu ya, bahwa Pancasila ini merupakan norma fundamental dari suatu negara, khususnya negara Indonesia, di mana di situ merupakan sumber dari segala sumber hukum yang merupakan tertinggi ya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik itu perda, baik itu undang-undang, baik itu perpu, baik itu perpres ya, peraturan pemerintah tetap harus mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Nah, itu sangat penting. Nah, karena kenapa? Sebagai norma tertinggi ya, Pancasila ini berada di atas undang-undang dasar ya, undang-undang negara Republik Indonesia sebagai titik tumpu ya, sumber dari segala tatanan hukum nasional. Nah, dan dia tidak bisa dirubah. Karena kenapa? Pancasila ini tidak bisa dirubah, tidak bisa diganti, karena merupakan dasar pendirian daripada negara kita. Nah, karena Pancasila ini proses cukup panjang dari perumusan sampai pengesahan ya. Dan itu sampai dengan 17 Agustus Indonesia Merdeka. Nah, memang ya terkait dengan regulasi saat ini ya, seringkali dalam praktiknya pembentukan peraturan perundang-undangan dalam proses-proses harmonisasi misalnya, itu memang terkadang ada beberapa pasal-pasal yang ada kepentingan misalnya terkait dengan hal-hal bagaimana ketidaksesuaian dengan nilai-nilai Pancasila, baik itu dengan dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Ini harus menjadi perhatian sebetulnya, bahwa di saat suatu peraturan perundang-undangan dibentuk atau dibuat, haruslah tidak boleh menyimpang daripada pada nilai Pancasila, baik itu nilai kemanusiaan, ketuhanan, sampai dengan keadilan sosial, serta terkait dengan regulasi ya, tentunya kita mengacu dengan tata perundang-undangan yang berlaku, seperti itu.
0: Iya, baik. Kemudian Bung Rio, seringkali kan kita melihat nih produk hukum yang dinilai kontraproduktif nih, atau belumlah ya mencerminkan nilai keadilan Pancasila. Nah, di mana nih Bung Rio letak gap antara idealisme Pancasila dengan praktek penyusunan hukum kita nih, Bung Rio?
1: Oke, nah ini seringkali tadi saya sampaikan, di saat suatu peraturan perundang-undangan yang itu dibuat ya, baik itu contohnya perda, undang-undang dan sebagainya, kalau seandainya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila lima, itu akan menimbulkan gap ya di masyarakat dalam pelaksanaannya. Harusnya itu dipikirkan ya, dibuat, diproses, direncanakan bagaimana nilai-nilai dari sila pertama sampai dengan sila kelima itu masuk. Nah, kalau seandainya tidak masuk, artinya apa? Itu akan menimbulkan gap yang terjadi di masyarakat. Akhirnya undang-undang itu direvisi, dicabut, dibatalkan, dan sebagainya. Yang memang secara tidak langsung ya, memang terkadang produk peraturan perundang-undangan dalam praktiknya ya, ini memang ada beberapa ya, masuk di dalam kepentingan-kepentingan seperti itu. Apakah itu kepentingan politik praktis atau kepentingan-kepentingan ekonomi ya, tentunya Pancasila sebagai sumber dari hukum, sebagai dasar, khususnya kalau tidak salah saya itu pasal 2 ya, Undang-Undang 12 tahun 2011, ini harus lepas dari yang namanya kepentingan politik ya, intervensi kepentingan ekonomi, kepentingan golongan, kelompok ya, serta harus lebih meningkatkan partisipasi publik dalam proses FGD misalnya. Serta kalau seandainya sudah selesai, terbuatlah suatu peraturan perundang-undangan itu, tentunya harus diuji ya dalam proses-proses teknik legislasi yang ada di Indonesia. Kayak salah satunya judicial review yang ada di MK kalau seandainya undang-undang tersebut betul-betul apa namanya menimbulkan polemik di kemudian hari kayak seperti itu.
0: Ya. Baik, kalau berikutnya nih Bung Rio, ini saya kaitkan dengan sila kelima Pancasila ini menekankan bahwa dalam tadi kutub keadilan sosial ya. Nah, bagaimana hukum Indonesia saat ini menjawab tantangan ketimpangan sosial dan juga akses keadilan bagi masyarakat khususnya untuk masyarakat miskin atau yang terpinggirkan, Bung Rio?
1: Oke. Kalau kita melihat dari keadilan sosial, berulang kali pemerintahan kita khususnya Pak Presiden ya, Pak Prabowo, harus keadilan sosial, harus adil dan sebagainya. Adil itu kan tidak hanya terbebas dari ketimpangan sosial, tentu harus memberikan akses kepada masyarakat, salah satunya masyarakat miskin yang ada di Indonesia seperti itu. Saat ini kan banyak sekali program-program pemerintah dalam hal misalnya penyediaan bantuan hukum gratis, ya LBH terakreditasi yang memberikan peluang bagi masyarakat yang tidak mampu untuk menyampaikan atau didampingi bantuan hukum. Begitu juga banyak sekali program jaminan sosial, ya yang merupakan daripada amanat undang-undang. Tinggal bagaimana daripada aparatur kita, baik itu di pemerintah daerah, pelaksana, OPD, dan sebagainya, menjembatani itu agar masyarakat kita betul-betul mendapatkan proses keadilan, kira-kira seperti itu. Kan banyak sekali pasal-pasal, pasal 34 misalnya, anak apa terkait dengan sistem jaminan sosial, ya. Yeah. Tapi memang terkait dengan tantangan di lapangan, seringkali kita melihat miss atau ketidaksinkronan dalam proses program-program tersebut yang harus segera diperbaiki, kira-kira seperti itu.
0: Baik. Dan satu lagi nih, Bung Rio, sebelum nanti kita buka kesempatan untuk pendengar yang mau bergabung bersama kita ya di kesempatan kali ini. Nah, Bung Rio sendiri seperti apa nih? Mungkin ada semacam pendekatan hukum atau pembinaan ideologi yang seharusnya berjalan seiring dengan mengatasi isu-isu intoleransi dan juga radikalisme di masyarakat ini, Bung Rio?
1: Ya betul ya, jadi memang saat ini kita tidak hanya di medsos, tidak hanya kita tonton di televisi sebagainya, isu-isu intoleran ya radikal yang terjadi masyarakat ini seringkali berseliweran kayak seperti itu. Nah memang ya di antara intoleransi maupun radikal ini beda-beda tipis sebetulnya. Nah memang hukum ya ini menjadi khususnya Pancasila diharapkan menjadi benteng ya untuk bagaimana untuk mengatasi itu ya. Tentunya kalau seandainya yang pertama itu prosesnya penegakan hukum ya harus dikedepankan, terus juga terkait dengan penerapan daripada undang-undang terkait dengan ITE, ujaran kebencian, termasuk dengan apa namanya penyebaran paham-paham yang dilarang, tentu itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Apalagi penegak hukum, terus juga BPIP misalnya, terus juga terkait dengan lembaga-lembaga yang konsen terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila, itu harus menjadi garis terdepan dalam proses pencegahan.
0: Baik.
1: Kira-kira seperti itu.
0: Iya, baik, Bung Rio, sepertinya sudah ada sinyal telepon dari pendengar kita. Kita sapa dulu nih yang mau bergabung. Halo, selamat pagi. Baik, dicoba lagi untuk pendengar yang tadi mengirimkan sinyal telepon. Jadi silakan saja Anda bisa bergabung bersama kami. Ada narasumber kita di kesempatan kali ini ya, ada Bung Rio Armanda. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, pagi Mbak.
0: Iya, selamat pagi.
2: Pagi Mbak Nopi.
0: Iya, pagi.
2: Dengan Ramadan Mbak Nopi.
0: Iya, baik. Silakan Bung Ramadan langsung dengan Bung Rio.
2: Iya, selamat pagi untuk narasumbernya. Hanya satu ya? Iya,
0: hanya satu Pak, silakan.
2: Pak Rio.
0: Iya, Pak Rio.
2: Oh, dari akademisi ya.
0: Hmm.
2: Nah, saya senang kalau akademisi ya. Nah, kebetulan beliau kan fakultas hukum ya.
0: Iya.
2: Nah, pertama kalau gitu pertama saya mau tanya tentang pilar penegakan hukum ya, Pak ya.
0: Heeh.
2: Nah, pertama kita ucapkan selamat dulu, alhamdulillah bahwa ideologi Pancasila tetap utuh, tetap tegak lurus walaupun beberapa kali setelah mendapatkan cobaan ya, tapi tetap alhamdulillah ideologi kita Pancasila tetap satu ya gitu. Ah, jadi dalam konteks penegakan hukum masa kini ya, Bung Roy ya, bagaimana Bung Roy memaknai membaca bahwa kesaksian Pancasila ketika masyarakat seringkali mengeluhkan adanya fenomena hukum yang tajamnya cuma ke bawah saja, tetapi tumpunya ke atas lebih banyak. Jadi ke atas, karena tumpul ke atas, maaf, nggak ada efek jerah bagi pejabat-pejabat itu. Sudah di lapas pun masih nggak tobat, tapi justru tetap jahat. Nah itu, terus kemudian di pilar ekonomi. Kalau di pilar ekonomi, di tengah tempuran sistem ekonomi global dan kapitalisme modern ini, Bung Roy, nah, pertanyaan saya, bagaimana seharusnya konsep ekonomi berbasis Pancasila bisa tetap relevan? Apa indikator nyata yang Bang Roy lihat bahwa ekonomi kita saat ini masih berlandaskan Pancasila yang konseptual, adil dan makmur? Kemudian bagaimana kebijakan ekonomi seperti apa yang paling mencerminkan bahwa Pancasila hadir sebagai solusi bangsa, begitu. Kemudian pilar pendidikan, satu lagi. Pilar pendidikan ini yang kita ini menuju 2045 tidak mudah, banyak kriterianya, banyak yang harus dipenuhi. Terutama yang mendasar adalah pendidikan dan kesehatan. Nah, dan kemudian ya kan, jadi pilar pendidikan ini, Pancasila adalah fondasi karakter bangsa kan. Namun saat ini kita menghadapi tantangan merosotnya atau gimana ya, seperti misalnya maraknya perundungan moralitas lah, tentang moralitas anak-anak pendidik, misalnya maraknya perundungan atau bullying, bahasa bangsanya bullying ya, di sekolah, kampus, medsos, bahkan judul online, nah, di kalangan remaja nih. Nah, di mana Bung Roy lihat bahwa Pancasila relevan merevitalisasi kesatuan Pancasila dalam kurikulum pendidikan saat ini, karena baik, ganti menteri, ganti
0: kebijakan ya,
2: pusing gitu.
0: Ya, yeah.
2: Ini
0: baik.
2: Oke.
0: Okay.
2: Mendasar warga negara Indonesia.
0: Baik.
2: Kajian dengan sila kedua, nah, bagaimana melihat sejauh ini?
0: Baik.
2: Aksesibilitasnya dan kualitas pendidikan kita
0: baik,
2: sangat
0: baik.
2: Jauh kalau dinilai dari kacamata dunia pendidikan.
0: Oke, okay, siap.
2: Itu kita masih sangat jauh. Terima kasih, mohon
0: baik.
2: Edukasinya ya.
0: Yeah.
2: Selamat pagi.
0: Yes, baik. Terima kasih untuk pendengar kita Bung Ramadan yang ada di Sorong ini. Waduh, ini pertanyaan berat juga ini ya Bung Rio ya. Jadi ada tiga hal dari memaknai kesaktian Pancasila dari tiga sisi tadi, hukum, kemudian ekonomi dan juga pendidikan. Seperti apa Bung Rio? Silakan.
1: Oke, ini luar biasa ini Bapak di dari Sorong ya. Ini Sorong ini di ini ya.
0: Di Papua.
1: Di Papua ya. Ini sangat luar biasa. Jadi memang betul Pak, terkait dengan penegakan hukum ya. Jadi kalau terkait dengan penegakan hukum, saya mengawalinya dari teori dulu. Teori terkait dengan Sujono Sukanto, penegakan hukum, seperti itu. Salah satunya yang disampaikan oleh Sujono Sukanto ini adalah bagaimana suatu undang-undang itu, suatu peraturan itu harus ada dulu, harus bagus terlebih dahulu. Nah, karena kenapa? Undang-undang, ya, peraturan ini akan menjadi dasar pertama bagaimana seseorang itu, seorang penegak hukum itu, untuk menjatuhi pasal mana yang dilanggar dan sebagainya. Ini harus ada dulu. Nah, terus yang kedua yang disampaikan oleh Pak Sujono Sukanto ini terkait dengan aparat penegak hukumnya. Nah, aparat penegak hukumnya ini kalau di kita ada kepolisian, kejaksaan, ada hakim, ya, ada juga KPK misalnya. Ini harus bagus dulu. Nah, artinya apa? Bagus ini dalam konsep bagaimana dia bisa menjalankan aturan yang sudah ada tadi. Aturan-aturan yang hukum yang itu sudah ada dulu, seperti itu. Artinya apa? Dia harus bagus. Dia bisa menerapkan. Dia tidak bisa diintervensi oleh siapapun, baik itu pemerintah, baik itu keluarga. Ya, artinya apa? Dia bekerja untuk bagaimana dia menjalankan undang-undang itu. Terus yang keempat. Nah, yang ketiga. Yang ketiga ini terkait dengan sarana dan prasarananya. Seorang aparat penegak hukum itu harus punya baik dari pemerintah menyediakan terkait dengan sarana prasarananya, terkait dengan kemudahan dia bekerja dan sebagainya. Karena kenapa? Dia akan ditunjang oleh sarana prasarana yang bagus. Selain daripada undang-undang, selain daripada dirinya yang punya integritas, sarana prasarana itu penting. Terus yang keempat, ini terkait dengan masyarakat kita juga, terkait dengan budaya hukum yang ada di masyarakat. Masyarakat kita tidak boleh apatis terkait dengan kejadian-kejadian hukum atau tindak pidana yang ada di sekitarnya. Harus saling membantu, harus membantu pemerintah. Karena kenapa? Dari empat poin ini dia saling berkaitan. Nah, dari tadi Bapak sampaikan terkait dengan apa namanya tadi? Hukum tumpul ke atas, ya, tumpul ke atas dan sebagainya. Inilah terjadi dari kita. Kalau seandainya empat diterapkan, itu bisa terselesaikan kalau menurut saya. Terus juga terkait dengan pendidikan. Nah, pendidikan ini penting juga. Karena kenapa? Salah satu hal yang mendasar terjadinya suatu tindak pidana misalnya, ya, salah satunya pendidikan kurang, ya. Terus juga terkait dengan apa namanya, apalagi sekarang banyak sekali program-program, ya. Artinya apa? Di saat masyarakat punya pendidikan yang bagus, ya, kesehatan yang bagus, itu akan menekankan tidak adanya atau berkurangnya daripada suatu kejahatan, kira-kira seperti itu. Berkaitan juga dengan ekonomi. Nah, ekonomi juga penting di saat-saat ini. Artinya apa? Ekonomi masyarakat yang baik, ya, artinya apa? Haruslah berdasarkan nilai-nilai, ya, bagaimana terkait dengan Pancasila, salah satunya nilai gotong royong. Terus juga contoh, apa contohnya? BPJS misalnya, kita setiap bulan membayar, ya, membayar walaupun kita tidak berobat tetapi ada lain yang berobat. Arti
0: ya, baik, Bung Rio. Baik, Bung Rio.
1: Ya, siap-siap.
0: Lanjut.
1: Ya.
0: Silakan dilanjut, Bung Rio.
1: Oke, sudah Mbak, sudah.
0: Oke, siap. Baik. Ya, itu ya. Tadi Bung Ramadan, tanggapan dari Bung Rio ya. Ada tadi beberapa hal yang sudah disampaikan dari sisi pilar penegakan hukum di Indonesia, kemudian juga terkait mengenai sistem ekonomi Pancasila yang tadi sudah sempat disentil, kemudian juga produk-produk pendidikan kita, apalagi kita akan menuju ke bonus demografi di tahun 2045, begitu ya Bung Rio ya. Baik, pendengar ya. Kami juga mengajak Anda bergabung kembali ke Lentalfon kami 94301. Silakan Anda bisa sampaikan suara Anda di kesempatan kali ini, dan kita masih bersama dengan Bung Rio Armanda, dan kita masih berbicara mengenai menjaga benteng ideologi refleksi Hari Kesaktian Pancasila. Dan ini ada pendengar kita juga nih Bung Rio, dari Pak Dian di Riding Panjang. Ya, kalau penilai adakah sanksi yang berlaku jika nilai-nilai Pancasila ini dilanggar, ini Bung Rio, silakan.
1: Oke, tentu ya, terkait dengan Pancasila ini kan merupakan nilai-nilai yang ada di masyarakat kita. Salah satunya nilai kegotong royongan, nilai ketuhanan, ya, terus juga nilai keadilan, ya, yang diharapkan. Nilai-nilai ini ada di dalam setiap diri kita selaku bangsa negara, kayak seperti itu. Nah, dan ini diwujudkan tentunya kalau seandainya ada intoleransisme misalnya, ada radikalisme, terus juga ada hal-hal terkait dengan di sekolah misalnya, di masyarakat, ada bullying misalnya, itu sudah masuk dalam ranahnya tindak pidana. Nah, dan ini ada proses-proses hukum yang ada, apalagi kita sekarang sudah punya KUHP tersendiri nomor 1 tahun 2023, ya. Terus juga di situ ada KUHP nomor 20 tahun 2025. Artinya apa? Di saat nilai-nilai Pancasila itu tidak diterapkan dan berkaitan dengan masyarakat, ya, misalnya tadi saya sampaikan ada intoleran, ada radikalisme, tidak memberikan keadilan bagi orang lain, bahkan terkait dengan suku, bertentangan dengan suku, agama, dan lain sebagainya, tentu hukum yang berlaku nasional di kita berlaku kayak seperti itu, dan itu ada.
0: Iya, dan satu lagi tambahan juga ya. Dari Bung Dian ini katanya ya. Gimana caranya ini Bung Rio dapat seperti lembaga bantuan hukum lah seperti itu agar dapat proses keadilan seperti itu.
1: Oke. Jadi kalau sekarang Kementerian Hukum Republik Indonesia itu sudah melihat ya terkait dengan di dalam Undang-Undang 16 tahun 2011 terkait dengan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Jadi ada beberapa LBH. Nah, LBH ini lembaga bantuan hukum sudah resmi ya, punya dasar hukum, sudah beberapa kali misalnya melayani masyarakat terkait dengan program litigasi maupun non litigasi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Nah, mereka mengajukan ke Kementerian Hukum, nanti diverifikasi oleh Kementerian Hukum, nanti keluarlah yang namanya menjadi lembaga terakreditasi atau tersertifikasi, ya, dengan tipe B, ada tipe C, dan itu mendapatkan dana dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum. Begitu juga di bagian hukum provinsi Kepulauan Bangka Belitung, begitu juga ada di kabupaten kota, saya lihat sudah di beberapa bagian hukumnya, di Pemdanya, sudah memberikan plot anggaran terkait dengan LBH yang sudah terakreditasi dan dibantu oleh pemerintah. Nah, masyarakat yang memerlukan itu, silahkan datang ke LBH tersebut, kalau nggak salah saya itu ada sekitar 8 atau 9, yang mana dia sudah lembaga terakreditasi dan itu memberikan secara cuma-cuma, baik itu pelayanan hukum, pendampingan hukum, sampai dengan selesai. Kira-kira seperti itu.
0: Oke, baik, Bung Rio, sembari menantikan telepon dari pendengar kita yang lain ini, saya ingin lebih menggali lagi nih, selaku Maheswara Madya BPIP Republik Indonesia ini, Bung Rio, ini kira-kira apa nih tantangan terbesar yang dihadapi oleh BPIP sendiri dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila atau PIP ini di masyarakat kita yang heterogen, Bung Rio?
1: Oke, kalau BPIP ini kan ada di tingkat pusat sebagai lembaga negara, berada di bawah presiden, pertanggungjawabannya harus ke presiden. Nah, kalau di tingkat kabupaten kota provinsi, di kita punya yang namanya Kesbangpol. Kesbangpol provinsi, Kesbangpol kabupaten kota, salah satunya bertanggung jawab juga untuk terkait dengan ideologi wawasan kebangsaan yang di daerahnya, provinsinya, kabupatennya masing-masing. Nah, di samping itu ada yang namanya Maheswara. Nah, Maheswara ini juga sebagai perpanjangan tangan dari BPIP, ya, melakukan pembinaan ideologi Pancasila yang ada di daerahnya masing-masing, ya, tergantung tipenya, ada Pratama, ada Madya, dan ada Utama. Biasanya Utama itu sudah tingkatan Pak Jenderal-Jenderal, seperti itu. Nah, memang tantangan besarnya terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila ini, apalagi di masyarakat kita ini yang sangat heterogen, ya, menjembatani perbedaan terkait dengan apalagi sekarang ini sudah banyak sekali generasi-generasi, ya, ada generasi alpha, beta, ya, tentunya berbeda dengan di saat kita yang dulu. Artinya kita dulu pernah belajar terkait dengan pendidikan Pancasila, PPKN, ya, bagaimana metodenya sebetulnya, yeah, metode pengajarannya terhadap dengan kekinian, khususnya di tengah derasnya era digital, ya, yang mana sangat membutuhkan filter yang sangat luar biasa terkait dengan proses pembinaan ideologi Pancasila itu yang di daerah. Kira-kira seperti itu.
0: Iya, baik. Dan pendengar, kami informasikan bagi yang mau bergabung, Anda bisa menghubungi ke nomor telepon saja ke 0717-94301, karena narasumber sekarang berbincang bersama saya menggunakan telepon WA, ya. Jadi sekali lagi untuk yang mau bergabung, silakan ke nomor telepon 0717-94301. Baik, Bung Rio, tadi sempat disinggung, ya, mengenai perbedaan generasi-generasi sekarang. Ada, yeah, yang namanya Gen Z atau juga Gen Alpha, seperti itu. Nah, dari generasi muda kita ini kan tentu mereka memiliki pola pikir atau cara komunikasi yang berbeda tentunya, yeah, ya. Nah, kira-kira metode inovatif apa nih yang dikembangkan oleh BPIP, yeah, agar Pancasila, yeah, ini tidak terkesan kayak doktrin atau kaku bagi mereka ini, Bung Rio?
1: Oke, okay. Nah, ini penting, ya. Jadi dalam proses pembelajaran terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila, ya, yang ada di masyarakat kita ini, artinya apa? Ini apalagi kalau zaman dulu barang handphone misalnya kita tidak ada. Di tahun berapa itu baru ada. Sekarang anak luar biasa, anak SD, SMP sudah megang handphone dan sebagainya. Apa? Yeah. Jadi pendekatannya ini bagaimana bisa merangkul sesuai dengan karakternya masing-masing. Sekarang kan banyak nih. Lomba nari, ya, yang sesuai dengan zamannya, ya, terus juga terkait dengan anak-anak sekarang ini harus serba digital, yeah. Nah, bagaimana kita terkait dengan merespon harus cepat, terus juga penyampaian materi terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila itu juga tidak boleh terkesan kaku. Kalau dulu kan kita selalu menghafal. Betul. Ya, kalau sekarang ini anak-anak kita ini harus bagaimana mereka bisa lebih berkreatif kembali, ya, terkait dengan buat video Pancasila misalnya. Kita kasih waktu misalnya 10 menit ya, tolong dibuatkan waktu, silakan berekspresi. Terus ada kunjungan ke Museum Pancasila misalnya, mm-hmm. atau Museum Sejarah, kita arahkan mereka bagaimana mereka bisa sesuai dengan kekinian zaman. Nah, apalagi mereka ini melekat dengan yang namanya media sosial, hmm. melekat juga terkait hal-hal terkait dengan olahraga, terkait dengan musik. Nah, mereka bisa mengembangkan itu melalui bakatnya masing-masing, kayak seperti itu.
0: Oke, okay, ya. Baik. Dan pendengar silakan untuk yang kembali mau bergabung, Anda bisa hubungi kami, Pak Yota di Bangka Barat, mungkin bisa ke telepon saja ya Pak ya, karena telepon WA-nya belum bisa saya angkat ini ya. Baik, kita lanjut Bung Rio nih, sejauh mana nih BPIP ya. Mendorong penganekaragaman atau mainstreaming nih nilai Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan umum atau pendidikan hukum di perguruan tinggi, Bung Rio?
1: Oke, jadi sekarang kalau ada yang namanya buku, buku teks Pancasila. Nah, ini sudah selesai yang dilakukan oleh BPIP ya, melibatkan Kesbangpol, mereka sudah turun di kabupaten kota, ke provinsi ya. Ini terkait dengan kurikulum bagaimana nilai-nilai Pancasila itu masuk di dalam pendidikan umum maupun pendidikan yang ada di perguruan tinggi. Nah, karena kenapa? Pancasila ini buku teks ini diharapkan menjadi pedoman bagi masyarakat kita, bagi anak sekolah, anak kampus misalnya, ini bagaimana berfokus pada mata kuliah wajib biasanya. Kalau di kampus kan ada MKWU atau MKWK misalnya terkait dengan pendidikan Pancasila. Nah, buku PTU ini ya diharapkan sekarang ini 30 teori. Nah, sekarang 30 teori, 70 praktek. Nah, makanya anak sekarang ini dia ada seperti apa pembuatan tugas misalnya kita lihat. Anak-anak SD, anak-anak SMP dia sudah meneliti misalnya. Dia turun ke lapangan, dia membuat laporan, dan itu merupakan tugas dari dosennya atau gurunya. Tolong apa namanya P5 ya, kira-kira seperti itu. Itu salah satunya. Kira-kira juga terus juga di tingkat kampus juga ada yang namanya pusat-pusat studi Pancasila. Nah, yang mana diharapkan itu juga memberikan agar mahasiswa hukum kita ini ya memahami terkait dengan esensi nilai-nilai Pancasila dan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kayak seperti itu.
0: Iya, baik. Kemudian Bung Rio, seperti apa sih dari BPIP sendiri mengukur keberhasilan ya dari program pembinaan ideologi Pancasila secara konkret lah di lapangan?
1: Ya, tadi saya sedikit menyampaikan ya terkait dengan buku BTU, ya buku teks utama itu salah satu sebetulnya. Bagaimana buku teks ya atau informasi-informasi terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila itu sampai ke masyarakat, sampai ke insan-insan Pancasila yang ada di daerah, khususnya Kesbangpol. Nah, di BPIP juga ya, khususnya di kami misalnya di Maheswara, ini juga memberikan laporan terkait dengan tugas kami di lapangan. Biasanya di BPIP ini mereka akan ada punya terkait dengan indeks aktualisasi Pancasila. Nah, mereka ada penilaian terkait dengan yang di masyarakat terkait dengan bagaimana program pembinaan ideologi Pancasila atau PIP. Sekarang kita lihat juga kan banyak tuh Kesbangpol khusus datang ke BPIP, BPIP yang datang ke daerah. Baik. Terus BPIP goes to kampus misalnya atau ke sekolah dan sebagainya, itu salah satu untuk mengukur program pembinaan yang ada di daerah masing-masing, kayak seperti itu.
0: Bung Rio, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung nih, seperti apa nih Bung Rio melihat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung? Kalau di Bangka Belitung itu kan ada istilah yang sering kita dengar tuh, ngangkit atau tiongi wong pangin jitjong, seperti itu?
1: Iya. Kita selaku masyarakat Bangka Belitung ya sangat bangga sekali ya dengan kearifan lokal ya, apalagi sekarang ini local wisdom ini menjadi tataran utama. Nah, dan ini menjadi hal yang penting terkait dengan penerapan nilai Pancasila. Apalagi Bangka Belitung ini bisa kita katakan sebagai Indonesia mini, kayak seperti itu. Rumah ibadahnya berdampingan dengan rumah ibadah yang lain, ya tertib, rukun, ya tanpa ada hal-hal yang membatasi kayak seperti itu. Nah, semboyan ini penting ya bagi nilai-nilai Pancasila yang hidup di masyarakat. Karena kenapa? Kearifan lokal, local wisdom ini, nilai-nilai ini harus selalu dijaga, harus selalu diterapkan ya di masyarakat Bangka Belitung. Nah, karena kenapa? Ini bukan diharapkan bukan hanya rutinitas saja, rutinitas budaya, tetapi diharapkan nilai Pancasila ini sebagai wujud nyata. Ini salah satunya wujud nyata daripada penerapan nilai Pancasila ya, atau bahasa kita itu Pancasila dalam tindakan ya. Yang mana falsafah terkait dengan Tongin Pangin Jitjong ini merupakan pengamalan-pengamalan Pancasila yang di dalamnya termuat kearifan lokal, dan itu saling harus saling dijaga kayak seperti itu.
0: Nah. Oke, okay. Bung Rio, kali ini saya akan sedikit bergeser ya, boleh ya sedikit terkait mengenai tata kelola sumber daya alam kita di Bangka Belitung ini sendiri, Bung Rio. Seperti dalam contoh sederhana saja ya, kita ngambil dari sektor pertambangan ini. Bagaimana nih filosofi Pancasila yang seharusnya menjadi acuan hukum dan juga lingkungan hidup lokal bagi masyarakat di Bangka Belitung ini?
1: Ya, di dalam pasal 33 ya Undang-Undang 45 terkait dengan ekonomi ya, pertambangan ini haruslah mesejahterakan masyarakat sebetulnya, khususnya yang ada di daerahnya kayak seperti itu. Terkait dengan filosofi Pancasila ya, ini harus menjadi landasan sebetulnya, moral, etika, jiwa dalam pembentukan hukum ya. Dalam pembentukan hukum serta kebijakan lingkungan yang ada di Bangka Belitung. Nah, Pancasila ini harus menjadi poin pertama, baik itu peraturan perundang-undangan yang dibuat, apakah undang-undang pertambangan, apakah perda yang terkait, dan itu harus mengedepankan tidak hanya berorientasi pada eksploitasi ekonomi saja, tetapi melainkan keadilan di situ. Nah, begitu juga terkait dengan perlindungan lingkungannya. Nah, jadi Pancasila itu dia menyeluruh melihatnya, tidak hanya ekonomi, tidak hanya keadilan, tetapi juga perlindungan terkait dengan lingkungannya kayak seperti itu. Kenapa? Di sila Pancasila terkait dengan sumber daya alam ini, ini bisa kita lihat di sila pertama misalnya, menempatkan alam ini bukan hanya sebagai objek ekonomi saja, tapi sebagai ciptaan, dan masyarakat juga harus pembuat undang-undang harus melihat itu sebagai untuk hal-hal yang merupakan poin daripada tidak hanya mendorong etika ekologi saja, di mana manusia sebagai pengelola saja, seperti itu. Terus yang kedua, di sini kita melihat terkait dengan kemanusiaan, nilai kemanusiaannya. Tidak ada eksploitasi misalnya terkait dengan praktik pertambangan liar, artinya harus ada sesuai dengan hukum. Nah, dan kenapa? Ini prosesnya cukup panjang. Kenapa? Untuk anak cucu kita ke depan. Sila ketiga juga harus menyelaraskan terkait dengan kepentingan pusat ya, daerah, sehingga ada kedaulatan sumber daya nasional di situ. Sila keempat juga menekankan terkait dengan perizinan misalnya, pengawasan, dan sila kelima juga memastikan bahwa adanya kemakmuran bagi masyarakat kayak seperti itu. Ini harus menjadi penting di saat para pembuat kebijakan kita membuat undang-undang, perda harus mengedepankan sila pertama sampai dengan sila kelima kayak seperti itu.
0: Baik. Ya. Kemudian Bung Rio, jika ada satu perbaikan mendesak yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menjaga eksistensi Pancasila hari ini, apakah itu? Ya.
1: Oke, kalau kita melihat Pancasila ya, ini harus nilai-nilainya harus diterapkan, baik itu oleh aparat penegak hukum ya, baik itu pembuat kebijakan, karena diharapkan apalagi sekarang ini kan Pancasila, salam Pancasila dan sebagainya, itu tidak hanya menjadi sebuah jargon saja, tapi bagaimana sebetulnya penerapan nilai-nilai Pancasila itu menjadi keteladanan, menjadi contoh kebijakan konkret ya yang dilakukan oleh aparat, terus juga pembuat kebijakan dan sebagainya. Karena kenapa? Di saat Pancasila sekarang ini tadi saya lihat ada beberapa tantangan dan sebagainya, disitulah Pancasila harus hadir dan menjadi sila-sila yang bisa diterapkan di masyarakat. Salah satunya apa? Membersihkan korupsi, penegakan hukum yang adil, terus juga menjadi keteladanan serta mewujudkan toleransi yang ada di masyarakat misalnya, dan mengedepankan nilai-nilai terkait dengan gotong royong ya. Tidak ada lagi yang namanya suku, agama dan ras yang berbeda-beda, yang bertentangan misalnya, tetapi dalam satu kesatuan yang namanya saling menghormati dan saling menghargai, kayak seperti itu.
0: Oke, baik, dan mungkin ini terakhir Bung Rio, kira-kira ini apa pesan atau call to action utama yang ingin Bung Rio sampaikan kepada seluruh generasi muda kita dan kepada elemen bangsa di Hari Kesaktian Pancasila yang kita peringati hari ini, Bung Rio?
1: Oke, yang pertama saya ingin menyampaikan buat generasi muda ya, teruslah berkreativitas, teruslah berprestasi ya, jangan tidak mampu bersaing. Sekarang ini generasi muda harus menjadi generasi yang bisa mencerdaskan, memberikan hal-hal yang positif, dan tentunya melakukan aksi-aksi nyata. Nah, begitu juga bagi masyarakat kita, Bangka Belitung, bangsa Indonesia, Hari Kesaktian ini merupakan hari yang sangat penting ya bagi kita semua, elemen bangsa, seperti dalam melaksanakan Pancasila dalam aksi nyata ya, terus juga peningkatan karya-karya, bermedsoslah yang baik ya, terus juga di saat ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, perbaikilah dengan hal-hal yang baik. Nah, tanpa harus ada hal-hal terkait dengan intoleransisme misalnya, dan kita harus memerangi terkait dengan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Apalagi kita punya slogan Indonesia Emas ya 2045, tentunya kita harus saling membantu ya, saling merangkul ya. Dengan Pancasila ya, saya yakin kita bisa bersama-sama untuk Indonesia maju.
0: Iya, baik. Bung Rio, ternyata ini ada WA dari pendengar kita, Pak Yota, sebetulnya mau gabung lewat telepon WA, tapi karena kita gunakan, jadi beliau akhirnya memilih berkirim pesan ini ya. Baik, kita tanggapi saja nih Bung Rio ya. Assalamualaikum Mbak Novi dan juga Pak Rio ini, selaku narasumber. Saya mau tanya, LBH di daerah tadi, tanpa bayar Pak ya, kedua, tentang Pancasila kita tahu bahwa Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber segala hukum, kalau nggak salah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah misalnya seperti koruptor bisa dikategorikan ya orang-orang yang telah mengkhianati Pancasila, karena jelas bahwa oknum yang dipercaya tidak berkeadilan bagi rakyat ya. Dan dulu pendidikan moral Pancasila itu melalui penataran simulasi, apa masih relevan sekarang ini Pak? Makasih.
1: Oke. LBH, Lembaga Bantuan Hukum, apabila sudah terakreditasi ya, dan dibiayai oleh Kementerian Hukum, dan juga LBH yang sudah dibiayai oleh pemerintah provinsi khususnya bagian hukum ya, terus juga di kabupaten kota LBH yang sudah dibiayai oleh bagian hukum pemdanya masing-masing, itu secara gratis. Dari perkara awal ya, baik litigasi maupun litigasi, tidak dimintai biaya. Kalau seandainya dimintai biaya, artinya yang bersangkutan bisa melaporkan ke bagian hukum, baik itu di, kalau di tingkat kementerian hukum, di tingkat provinsi dia di bagian hukum provinsi, di tingkat kabupaten kota dia bagian hukum provinsi. Nanti dalam proses pelaksanaannya ada tim pengawasan yang ditugaskan ke daerahnya masing-masing, ke LBH yang ditunjuk, termasuk penerima jasa layanan terkait dengan LBH tersebut. Nah, jadi kalau sudah dibiayai itu gratis. Nah, terus yang kedua terkait dengan koruptor. Nah, koruptor ini jelas ya, terkait apalagi bertentangan dengan nilai Pancasila, khususnya nilai keadilan, di mana di saat memakai atau mengambil hak orang lain, artinya dia tidak berkeadilan, dan dia mengambil hak yang sudah bukan menjadi hak yang bersangkutan, kayak seperti itu, apalagi koruptor. Nah, koruptor ini merupakan salah satu kejahatan yang sangat luar biasa atau extraordinary crime, dan korupsi ini merupakan salah satu kejahatan yang menjadi prioritas yang harus segera diselesaikan di negara kita. Kenapa? Negara kita mau negara maju, kalau tidak maju harus diselesaikan ini yang namanya korupsi. Nah, terus juga terkait dengan kalau zaman dulu ada penataran P4, kita disuruh menghafal misalnya 45 butir 3 hari harus apa ikut penataran. Hapal, kalau tidak ikut sehari saja tidak lulus.
0: Iya, hafal-hafal ya, gitu. Apa pasal-pasal Pancasila dulu kita
1: hafal pasal-pasal Pancasila. Nah, ini ada sekarang ini memang ada tugasnya daripada pembinaan ideologi Pancasila, tugasnya daripada Mahaiswara, terus juga tugasnya daripada pusat-pusat studi Pancasila, bagaimana salah satunya di era sekarang ini tetap ada tantangannya, salah satunya mencari proses-proses pembelajaran ya terkait dengan Pancasila, ada latsar misalnya bagi PNS, CPNS, dan bagi anak-anak SD, SMP, SMA, ya tentunya dilakukan yang namanya pembinaan ideologi Pancasila oleh guru-guru Pancasilanya, dan tentunya ini tadi sampaikan kalau BPP dia melakukan ada indeksnya di mana tingkat terukur keberhasilannya, kalau seandainya tidak mencapai artinya adalah pola-pola baru yang terkait dengan harus diterapkan disesuaikan dengan pembinaan ideologi Pancasila. Karena kenapa? Dalam proses pembinaan ideologi Pancasila ini saat ini kita kalau zaman dulu tuh bukan lagi terkait dengan kudeta, perang sebagainya, ini adalah bagaimana terkait dengan non-militer, terkait dengan hal-hal yang terkait dengan bullying misalnya, terkait dengan misalnya memberi contoh keteladanan, itu menjadi hal yang penting untuk diterapkan dalam proses pembinaan ideologi Pancasila yang di Indonesia, kira-kira seperti itu.
0: Iya, ya. Baik, itu ya Pak Yota di Bangka Barat, tanggapan dari apa yang sudah disampaikan ya. Dan beliau juga mengirimkan WA balik ke kita ini Bung Rio, terima kasih ya. Atas pencerahannya, seperti itu Bung Rio. Baik, ya. Dan dari Pak Dian di Riding Panjang bisa gak Pak nanti timnya, Pak dosen sekali-sekali datang ke kampung-kampung begitu Pak?
1: Oke, siap. Kita siap, datang, ya? Kita iya. Memberikan penyuluhan hukum ya. Betul. Kita sudah memberikan penyuluhan hukum, siap.
0: Ya. Baik, Bang Rio terima kasih sudah ya. Mewarnai wawancara atau dialog live kita di kesempatan kali ini. Bung Rio, sukses selalu ya. Dan mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa bersinergi lagi bersama RRI, begitu Bung Rio?
1: Siap.
0: Baik, dan sukses selalu Bung Rio. Dan terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, pendengar dimanapun saat ini Anda berada, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan narasumber, ada Bung Rio Armanda ya, Dr. Rio Armanda Agustian SHMH selaku akademisi atau dosen dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus praktisi pembinaan ideologi Pancasila Maheswara Madya BPIP Republik Indonesia. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, terima kasih untuk yang masih standby mendengarkan siaran kita. Jangan kemana-mana, masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, selanjutnya kita bergabung dulu bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Gerak tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.
2: Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia.
1: Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Baik, peringat Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, terima kasih untuk yang saat sekarang masih mendengarkan siaran kami. Baru saja kita dengarkan penyampaian warta berita, juga kemudian opini publik, dan juga bersama dengan sajian wawancara ataupun dialog interaktif kita dalam momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila hari ini, pendengar. Dan tentunya di kesempatan pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya juga masih akan hadirkan rangkaian informasi-informasi yang kami kutip dari KBRN RRI.co.id. Nah, berkaitan dengan itu, pendengar, ada salah satu informasi juga. Kalau tadi mungkin Anda sempat dengarkan informasi mengenai desak yang akhirnya berhasil menyumbangkan medali emas untuk cabang panjat tebing Indonesia yang mengamankan target Asian Games 2026. Nah, sementara itu, pendengar, informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda terkait Presiden menginstruksikan perumusan kebijakan mengenai rehabilitasi pengguna narkoba. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya merumuskan kebijakan rehabilitasi bagi warga binaan yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Jadi instruksi ini secara khusus disampaikan kepada Kementerian Hukum Menkum Supra Supratman Andi Aktas, pendengar. Ia dikatakan bahwa Supratman mengatakan instruksi ini disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas atau ratas di Istana Kepresidenan, dan Presiden meminta Menteri Hukum berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan rehabilitasi tersebut, pendengar. Nah, menurut Supratman, kebijakan ini menjadi salah satu langkah yang akan dikaji oleh pemerintah untuk menangani persoalan kelebihan kapasitas atau over capacity di lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan. Dan ia mengatakan bahwa jumlah penghuni lapas dan rutan saat ini mencapai sekitar 274.000 hingga 276.000 orang, pendengar. Jadi ada sekitar 80% diantaranya merupakan warga binaan yang terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Dan tentunya menindaklanjuti instruksi Presiden ini, Supratman akan mengatakan pemerintah akan segera membahas perumusan kebijakan tersebut bersama dengan kementerian dan lembaga terkait. Nah, itu, pendengar, satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Ya, ini berkaitan dengan informasi yang kami kutip dari KBRN RRI.co.id mengenai Presiden yang menginstruksikan perumusan kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Dan selamat pagi juga untuk Anda, pendengar, yang pagi hari ini disibukkan dengan berbagai rutinitasnya. Untuk para pekerja yang mungkin sekarang sedang sibuk-sibuknya ya melaksanakan berbagai kegiatan setelah pagi tadi melaksanakan upacara. Iya, ini salam semangat saja untuk semuanya. Ya, mudah-mudahan termotivasi selalu untuk melaksanakan berbagai kegiatannya hari ini. Kemudian juga untuk Anda yang sedang mobile juga, berhati-hati berkendara. Semoga Anda sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Dan pastikan terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sungai Liat di 96,4 MHz ya. Berhati-hati berkendara. Biasanya kalau jam-jam gini sibuk ya. Dan tentunya kepatuhan Anda di jalan raya itu prioritas. Kemudian juga rambu-rambu lalu lintas juga dipatuhi. Kemudian bagi pengguna kendaraan roda 2 ya, helmnya, kemudian surat-surat kendaraannya, nah itu senantiasa harus dibawa ya. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, lanjut lagi kita dengan saja lagu-lagu hiburan untuk memberikan semangat ya untuk yang sudah melaksanakan aktivitasnya sejak pagi tadi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, lanjut kembali ya. Ada HiFi tadi, gadis sampul yang saya hadirkan untuk Anda. Dan kali ini kita lanjut lagi untuk update informasi terkini pendengar. Dan saya masih mengutip dari kbrn.rri.co.id. Pendengar, kita beralih ke pilihan informasi lainnya. Kali ini akan saya hadirkan terkait Presiden Prabowo dijadwalkan akan menghadiri rapat paripurna DPR hari ini, pendengar. Ya, dari Jakarta, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menghadiri rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, tepatnya hari ini, pendengar. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI sekaligus juru bicara Partai Gerindra, Batra Banong, membenarkan informasi tersebut. Namun Batra belum menjelaskan secara rinci tujuan kehadiran dari Presiden dalam rapat paripurna tersebut. Berdasarkan surat undangan, rapat paripurna diterima, sidang akan dijadwalkan dimulai pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi pendengar ya. Jadi rapat ini rencananya akan dilaksanakan di ruang rapat paripurna di Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen. Rapat ini memiliki dua agenda utama pendengar, yaitu agenda pertama penetapan mitra kerja Badan Otorita Pengelolaan Pantai Utara Jawa yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Kemudian untuk agenda berikutnya adalah persetujuan perpanjangan waktu pembahasan rancangan undang-undang tentang desain industri. Jadi agenda ini juga dilanjutkan dengan pengambilan keputusan pendengar. Rapat paripurna digelar berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat badan musyawarah atau BANMUS. Dalam rapat ini juga rencana akan dihadiri oleh pimpinan DPR RI dan juga pimpinan dari fraksi-fraksi pada 28 September 2026 lalu. Dan sebelumnya Presiden Prabowo juga menghadiri rapat paripurna DPR pada 20 Mei 2026 dan saat itu Presiden didampingi oleh Wakil Presiden hadir untuk menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Baik, itu pendengar informasi buat Anda ya mengenai Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri rapat paripurna DPR hari ini, pendengar. Nah, kali ini kita di samping informasi-informasi yang kami kutip berkaitan dengan informasi nasional, pendengar, kita juga akan beralih ke beberapa pilihan informasi lain, pendengar. Dan salah satunya ini ada informasi mengenai beberapa film ya yang sekarang ini sedang marak atau booming di tonton oleh para Gen Z kita. Salah satunya adalah Spider-Man Brand New Day yang dirilis ulang dengan adegan baru, pendengar. Nah, untuk yang hobi nonton boleh deh ya, jadi silakan saja nih, mungkin sudah bisa jadi daftar pilihan mau nonton film apa nih ya. Biasanya kalau weekend, besok Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat, weekend, WFH, Sabtu, Minggu, weekend. Nah, ini belum ada planning mau kemana-kemana. Mungkin kalau kita di Bangka Belitung ini pilihannya nggak lain ya, pantai biasanya, pantai. Kemudian juga mungkin kafe atau juga tempat-tempat hiburan lainnya ya. Tapi kalau pengen sesuatu yang beda, boleh deh dicoba nonton ya. Nonton kalau nggak sendiri mungkin biar seru bareng teman-teman juga ya. Jadi film Spider-Man Brand New Day ini mendapatkan perilisan ulang di bioskop dengan tambahan rekaman adegan barunya. Rencana ini telah dikonfirmasi Variety meski detail mengenai adegan tambahan dan tanggal perilisan ulangnya masih belum diumumkan, pendengar ya. Jadi pencapaian ini menempatkan Brand New Day sebagai film dengan pendapatan domestik tertinggi ketiga sepanjang masa. Jadi film ini berada di bawah Avatar dan juga Avenger Endgame ya. Untuk yang suka nonton pasti tahu ya dengan film-film ini. Jadi pendengar, sedikit bocoran bahwa Brand New Day ini pertama kali dirilis per 31 Juli dan mencatat pencapaian besar di box office. Jadi film superhero yang telah diraih ini mendapatkan penghasilan 2,49 miliar US dollar. Tapi kalau dirupiahkan jadi 44,5 triliun pendengar di box office domestik, pendengar. Jadi Brand New Day ini berada di atas Avatar, The Way of Water dan juga
Titanic ya, 16 September Brand New Day melampaui Star Wars dan Force Awakens-nya, dan film dengan pendapatan domestik tertinggi sepanjang masa. Jadi target berikutnya adalah menjadi film pertama yang menembus pendapatan 1 miliar US dollar hanya dari box office domestik. Jadi saat ini Brand New Day telah mengumpulkan 950,6 juta dolar Amerika Serikat atau 17 triliun di Amerika Utara, pendengar. Jadi target ini kemungkinan ya sulit dicapai tanpa adanya perilisan ulang dengan tambahan adegan baru. Jadi film ini akan kembali mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan di box office. Dan film yang dibintangi oleh Zendaya, kemudian ada Sadie Sink dan John Bertha, Jacob Batayan, kemudian Mark Ruffalo, kemudian Tremel Tillman dan juga Florence Fogg. Jadi Destin Daniel Cretton juga yang menyutradari film ini berdasarkan skenario yang ditulis oleh Chris Mikna dan Eric Sommer, pendengar. Nah itu ya satu informasi buat Anda, jadi jangan pusing-pusing mau cari sesuatu yang beda di weekendnya nanti. Enggak ada salahnya nih dipilih-pilih. Dipilih-pilih pengen liburannya kemana ya? Liburannya pengen di rumah saja, iya, alias mager. Biasanya kalau hari weekend itu, kalau libur, kalau kita para pekerja pengen cari yang santai-santai di rumah. Nah, salah satunya bisa mencari film yang bisa ditonton, ya. Ya, ini kayak Mbak Regina sendiri ini kayaknya suka sekali nih nonton-nonton bioskop ya. Nggak usah ke bioskop sebetulnya, di rumah aja juga bisa ya. Ambil laptop ya, kemudian juga mungkin biasanya kalau di aplikasi film movie itu ada, jadi tinggal dipilih saja. Jadi jangan lupa, iya, di list satu Spider-Man Brand New Day-nya. Karena di sini dirilis ulang dengan adegan baru. Penasaran kan? Ya, kalau penasaran silakan masuk ke list untuk weekendnya kali ini. Baik, itu pendengar Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung. Selamat pagi jelang siang nih untuk Anda yang saat sekarang masih menuntaskan berbagai rutinitasnya ya. Yang lagi sibuk-sibuk dengan coretan-coretannya di tempat kerja. Semakan selalu ya. Dan pastinya juga untuk yang sekarang ini, untuk ibu-ibu rumah tangga, saya yakin juga masih menuntaskan pekerjaan rumahnya ya. Dan mungkin akan sibuk-sibuk di dapur ya, mempersiapkan menu-menu khusus buat keluarga tercinta tentunya. Saya dari studio masih menemani Anda dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan. Kalau tadi kita ada Hi-Fi dengan Gadis Sampul, saya akan hadirkan dulu nih ada satu lagu untuk yang lagi cinta-cintaan. Saya hadirkan ada Judika dengan Kata Wanita Ingin Dimengerti.

0: Satu RRI Sungai Liat Bangka Belitung Gak Ada Denda dengan Terlalu Sayang ya. Satu lagu yang hadir juga menemani Anda Peringat. Dan kali ini kita akan update dulu informasi terkini bersama reporter kami Ahmad Dwi Cahyo yang akan melaporkan terkait sejumlah pasar di Kota Pangkal Pinang akan dilakukan revitalisasi. Baik rekan Cahyo, silakan laporan Anda.
1: Rekan. Kota Pangkal.
0: Baik, rekan Cahyo.
1: Revitalisasi pak upaya pemerintah.
0: Baik, pendengar, kami masih terkendala komunikasi bersama dengan reporter kami Ahmad Dwi Cahyo. Pendengar, karena faktor sinyal ya. Baik, kita masih akan coba bisa berkomunikasi lagi bersama rekan Cahyo. Baik, rekan Cahyo, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, kembali kami pemerintah Kota Pangkal Pinang akan melakukan revitalisasi dan pembenahan sejumlah pasar yang berada di wilayahnya. Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin, mengatakan revitalisasi pasar dilakukan secara bertahap sebagian dari pemerintah dalam menataan perkotaan sekaligus memberikan kenyamanan pedagang maupun masyarakat yang beraktivitas di pasar. Menurut Saparudin, rencana revitalisasi saat ini telah mendapatkan persetujuan dan telah ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Nanti adanya BT ada ataupun anggaran tambahan pada tahun 2020. Tiga untuk revitalisasi dilakukan yaitu di pasar pagi, yang mana pemerintah akan melakukan pengaspalan serta perbaikan sejumlah saluran atau selokan. Sementara untuk pasar rumput, pembenahan akan menyasar bagian plafon. Kemudian pendengar, untuk di pasar Pasir Talang Kota Pangkal Pinang, pemerintah juga berencana melakukan penataan dengan memisahkan area pasar non-halal agar memiliki tempat khusus. Selain itu juga menjadi kawasan, maksud kami juga akan dilakukan pengaspalan di kawasan pasar Pasir Talang. Sementara untuk di pasar besar, pemerintah Kota Pangkal Pinang juga akan melakukan pengaspalan mengingat jalan di kawasan pasar tersebut sebelumnya mengalami sedikit kerusakan. Kemudian adapun untuk di pasar Kampung Asam juga akan dilakukan penataan secara bertahap. Pemerintah akan melakukan upaya merapikan kawasan pasar, aktivitas pedagang tidak semakin melebar hingga menggunakan badan jalan. Wali Kota menyebutkan penataan pasar dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan di masing-masing lokasi. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan kawasan pasar yang lebih tertata sekaligus mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Demikian pendengar, dari Kota Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, Turis Mudara untuk Indonesia.

0: 101.
1: Baik, pendengar, baru saja kita dengarkan laporan dari reporter kami Ahmad Dwi Cahyo, dan selanjutnya pendengar menemani Anda kembali di kesempatan kali ini. Kita hadirkan lagu-lagu hiburan hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Baik, mendengar kembali lagi bersama kami di RRI Pro 1 Sungaliat. Kali ini bersama saya Yoga yang akan menemani pendengar semua yang sedang berada di rumah maupun sedang masih berada dalam berbagai macam aktivitasnya. Semoga selalu dilancarkan segala aktivitasnya. Nah, pendengar, di sini ada masih dengan sedikit informasi-informasi hiburan yang akan kami sampaikan, dan tentunya ini masih seputar dengan film. Buat pendengar yang pecinta-pecinta film, tentu siapa yang gak kenal dengan waralaba Game of Thrones. Jadi film pertama dari waralaba Game of Thrones, Aegon Conquest, dijadwalkan tayang di bioskop pada 1 Juni 2029. Warner Bros. Mengkonfirmasi jadwal tersebut sekaligus mengungkap tim kreatif yang menggarap filmnya. Owen Harris dipercaya menyutradai film tersebut bersama Bill Wilmont sebagai penulis skenario. Harris dikenal melalui Kill Your Friends, sedangkan Wilmont sebelumnya terlibat dalam serial House of Cards. Film ini akan mengangkat kisah penaklukan Westeros oleh Aegon I Targaryen. Cerita tersebut menjadi bagian penting dalam sejarah awal dinasti Targaryen di dunia Game of Thrones. Aegon I Targaryen dikenal sebagai Aegon Sang Penakluk dan pendiri dinasti Targaryen. Ia menjadi penguasa pertama yang menyatukan sebagian besar Westeros di bawah kekuasaannya. Dalam kisah Westeros, Aegon disebut mendapatkan penglihatan tentang ancaman dari wilayah utara. Ancaman tersebut kemudian dikenal sebagai White Walkers dan berkaitan dengan konsep Song of Ice and Fire. Film Aegon Conquest akan menjadi penampilan pertama Aegon dalam adaptasi layar. Warner Bros. Belum mengumumkan pemeran yang akan memainkan karakter tersebut. Detail cerita film juga masih dirahasiakan oleh pihak produksi. Film ini sebelumnya telah diumumkan dalam ajang Cinemacon dan menjadi proyek layar lebar pertama waralaba tersebut. Waralaba Game of Thrones berasal dari novel A Song of Ice and Fire karya George R. Martin. Serial Game of Thrones kemudian yang melalui HBO selama 8 bulan.

Mulai dari 2011 hingga 2019. Serial tersebut terdiri dari 73 episode dan melahirkan sejumlah proyek turunan, di antaranya House of the Dragon dan A Knight of the Seven Kingdoms yang mengangkat periode berbeda. Aegon Conquest akan memperulas kisah Westeros melalui medium film layar lebar. Film tersebut dijadwalkan hadir di bioskop pada 1 Juni 2029. Nah, pendengar yang tentunya pecinta Game of Thrones tentu pasti nggak sabar menantikan film-film tersebut. Apalagi waralaba yang satu ini kayaknya waralaba yang sangat ditunggu-tunggu kan oleh para fans ya. Nah, pendengar, demikian informasi yang saya sampaikan. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Sungai Liat.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian.

Oke, baik pendengar. Berikut masih ada seputar informasi yang akan kami sampaikan. Kali ini informasi di Pangkal Pinang yang kami kutip dari rri.co.id. Sejumlah pasar di Pangkal Pinang akan direvitalisasi. Pemerintah Kota Pangkal Pinang akan melakukan revitalisasi dan pembenahan sejumlah pasar yang berada di wilayahnya. Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin, mengatakan revitalisasi pasar dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menata kawasan perkotaan sekaligus memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun masyarakat yang beraktivitas di pasar. Rencana revitalisasi tersebut saat ini telah mendapatkan persetujuan dan telah ditandatangani oleh gubernur. Saat ini revitalisasi pasar di ABT saat ini baru disetujui dan ditandatangani oleh Pak Gubernur dan nanti akan dilaksanakan gitu revitalisasi pasar. Terus dirapikan kota ini, kata Pak Saparudin pada Kamis 1 Oktober 2026. Nah, di pasar pagi pemerintah akan melakukan pengaspalan serta perbaikan sejumlah saluran air ataupun selokan juga. Sementara di pasar rumput, pembenahan akan menyasar bagian plafon. Sementara untuk pasar besar, Pemkot Pangkal Pinang juga akan melakukan pengaspalan, mengingat kondisi jalan di kawasan pasar tersebut sebelumnya mengalami kerusakan yang lumayan parah. Adapun pasar Kampung Asam akan dilakukan juga penataan secara bertahap. Pemerintah akan berupaya merapikan kawasan pasar agar aktivitas pedagang tidak semakin melebar hingga menggunakan badan jalan demi menyesuaikan dan juga meningkatkan kenyamanan berbelanja dan juga berjualan. Wali Kota menyebutkan penataan pasar dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan di masing-masing lokasi. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan kawasan pasar yang lebih tertata sekaligus mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Sementara itu, salah seorang masyarakat berharap rencana revitalisasi dan penataan pasar tersebut dapat segera direalisasikan. Dan tentunya masyarakat berharap pasar-pasar yang kondisinya sudah perlu diperbaiki bisa segera diperbaiki agar demi kenyamanan bagi pedagang dan juga tentunya bagi masyarakat yang berbelanja gitu. Oke, baik mendengar demikian informasi yang kami sampaikan dan tentunya nanti akan kami sampaikan lagi seputar informasi dan juga musik-musik hiburan yang akan menemani pagi Anda hingga nanti sore gitu. Buat pendengar yang masih sedang berada di dalam perjalanan, semoga sampai dengan tujuan dan pendengar yang masih dengan segala kesibukan dan aktivitasnya, semoga dilancarkan. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Sungai Liat.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Satu.
1: Oke, mendengar masih bersama saya di RRI Pro 1 Sungaliat. Bagaimana pendengar, semoga lagu tadi bisa menemani dan menambah semangat Anda dalam menjalani aktivitas pagi ini. Nah, kita lanjutkan kembali dengan informasi berikut yang sudah kami siapkan. Oke, pendengar, beredar informasi mengenai sebuah desa di Sungaliat, yaitu di Mapur. Nah, kerajinan Mapur jadi daya tarik wisata aerobik, mendengar. Wisatawan asal Sungaliat mengaku dia bercerita pengalamannya di kampung adat Gebung Memarong, dusun aerobik desa Gunung Muda, kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Katanya dia datang ke sini bukan hanya untuk melihat rumah adat, tetapi juga ingin mengenalkan kepada anak-anaknya bagaimana masyarakat Mapur memanfaatkan bahan alam menjadi kerajinan. Dalam program Ginata di RRI Pro 4 Sungaliat pada Rabu 30 September 2026, wisatawan tersebut mengatakan pengalamannya, ia melihat kerajinan anyaman secara langsung menjadi bagian yang sangat menarik gitu dalam kunjungan bersama keluarga. Selain melihat hasil karya masyarakat, juga mengenal bahan, proses pembuatan, serta budaya yang ada di sekitarnya. Sementara itu, Alia, anaknya si wisatawan, mengaku tertarik melihat bagaimana bentuk anyaman yang dipajang di kawasan tersebut. Jadi mereka pas datang ke situ, mereka baru tahu ternyata bahan seperti rotan itu bisa dibuat menjadi tas, tempat barang, dan hingga hiasan, dan tentunya berbagai macam alat-alat lainnya yang sangat menarik tentunya, pendengar. Nah, kunjungan wisata tersebut menjadi salah satu cara untuk mengenalkan budaya masyarakat Mapur kepada generasi muda melalui pengalaman langsung, sekaligus memperkenalkan kerajinan tradisional sebagai bagian dari daya tarik wisata di aerobik. Nah, pendengar, demikian informasi yang baru saja kami sampaikan. Tentunya masih banyak informasi lainnya yang akan kami hadir untuk menemani Anda. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan lagi terlebih dahulu lagu-lagu berikut ini.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan. Menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik pendengar, itu tadi demikian informasi yang dapat kami sajikan untuk Anda dan pendengar yang sedang di rumah, tetap bersama di RRI Pro 1 Singgaliat, jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kami akan menyajikan informasi-informasi seputar dinamika olahraga yang kami siarkan langsung melalui relay dari RRI Pro 3. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Pro 1 Singgaliat.

Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bafana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Pitso Mosimane malam itu. Nama Rele Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45 plus 1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-90 plus 4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Pitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, your coach will be not happy with 5 goals. You are happy with 5 goals. You are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong. And they had a chance. They hit the post. And they are number 10 this game. And he's playing here. Very important to look after. And we saw the Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late. So we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nation League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
1: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
1: They are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentukanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nation League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
4: I think serving was really good.
5: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
3: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
5: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
3: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info dari arena NBA. Pebasket Los Angeles Lakers, Brody James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah LeBron James telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Brody itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudhiatmika kepada RRI, menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Rita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap FPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad, dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar FPTI Kabupaten Buleleng, beserta segenap masyarakat Buleleng, menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita. Betapa kuatnya tekad seorang Desa Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semuanya, hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini. Cuma ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir nggak bisa tidur mikir yang.
2: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games AIC Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di AIC Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fedrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20.06 waktu Jepang atau 18.06 waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fedrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games AIC Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama Timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia menyapa siang program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan sajian berita olahraga dan saat ini pukul 11:28. Menemani Anda, saya akan ajak Anda menyimak pilihan lagu-lagu hiburan dan nanti Anda juga bisa dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungaliat dan sekitarnya.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungailihat Bangka Belitung, kali ini kita akan update dulu ya informasi terkini dari reporter kami Debi Nirwandi, pendengar yang kali ini akan melaporkan terkait Pemprov Bangka Belitung siapkan anggaran 9,5 M untuk hibah ke ormas hingga yayasan. Baik, rekan Debi, silakan laporan Anda.
1: Ya, rekan Novi dan juga pendengar dapat saya sampaikan di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Kesra Setda Pemprov Babel mengalokasikan anggaran hibah yang akan dikucurkan pada tahap ini mencapai 9 miliar 540 juta rupiah. Anggaran tersebut disalurkan untuk mendukung kegiatan sosial, keagamaan, kemudian kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Kepala Biro Kesra Setda Pemprov Babel M. Yasir Mustafa mengatakan pihaknya telah menggelar sosialisasi tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah bagi organisasi masyarakat serta yayasan penerima bantuan. Kemudian sosialisasi ini juga diberikan pemahaman kepada pemerintah sesuai arahan Gubernur Bangka Belitung melalui Biro Kesra agar anggaran tersebut dikelola dengan benar. Adapun penyaluran anggaran miliaran tersebut distribusikan kepada 64 lembaga dari yayasan yang tersebar di kabupaten kota se-Bangka Belitung dengan rincian Kabupaten Bangka 15 penerima atau 15 yayasan, kemudian Kabupaten Bangka Barat 14 penerima, Kota Pangkal Pinang 13 penerima, Bangka Tengah 9 penerima, Bangka Selatan 6 penerima, Belitung 3 penerima, dan Kabupaten Belitung Timur 3 penerima. Dalam sosialisasi tersebut, Biro Kesra menekankan seluruh aluran mekanisme penggunaan anggaran tersebut mulai dari kesesuaian proposal awal, verifikasi kelengkapan berkas pencairan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Di mana Yasir juga menegaskan pengelolaan anggaran dana hibah tersebut akan diawasi secara ketat oleh Biro Kesra melalui monitoring langsung serta audit dari Inspektorat Provinsi Bangka Belitung. Juga diharapkan penerima hibah dapat memanfaatkan anggaran ini sebaik-baiknya, terutama untuk menghindari konflik internal di tubuh yayasan penerima bantuan tersebut agar tidak terjadinya kekacauan di yayasan tersebut yang nantinya berdampak terhadap pertanggungjawaban dan lain sebagainya terhadap anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah provinsi tersebut. Demikian rekan Novi informasi yang dapat sampaikan dari Pangkal Pinang. Kembali ke Anda di studio.
0: Ya, baik pendengar, baru saja kita dengarkan laporan dari reporter kami Debi Nirwandi, pendengar, dan yaitu informasi yang kita dengarkan bersama ya terkait Pemprov Bangka Belitung siapkan anggaran 9,5 M untuk hibah ke ormas hingga yayasan. Baik, untuk Anda pendengar di manapun saat ini Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Sungailihat Bangka Belitung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Baik, mendengar. Nah, itu dia ada Syahrin ya, dengan Yang Kau Utama ya. Dan kita tahu juga Syahrin ini memang gebrak sekali ya, dengan konser off airnya di Pesta Pora ya. Banyak banget jokes-jokes yang Syahrin ini ungkapin ya, dan sampai jadi ditulis dan mungkin jadi jargon-jargon kita juga ya. Jaga tensi, kata Syahrini ya. Ya, dan pendengar, kita juga tahu ya, Syahrini ini penyanyi ya, terus juga aktris dan pengusaha asal Indonesia. Dan Syahrini ini sebenarnya punya nama lengkapnya itu Rini Fatima Zailani ya, dan dia ini kelahiran 1 Agustus tahun 1980. Iya, dan Syahrini juga di mana sempat mengenyam pendidikan ya, jurusan hukum di Universitas Pakuan Bogor, dan akhirnya dia pun menikah pada 2019 bersama Bapak RB kalau dia nyebutnya, Pak Reno Barak. Ya, dan dia juga melahirkan seorang anak perempuan ya, 1 Agustus 2024, pendengar. Ya, sebenarnya kalau Syahrini sendiri sebenarnya dulunya sempat yang namanya membuat duo dangdut sama adiknya Aisyah Rani. Terus beralihlah ke jalur pop 2007, mulai dia dikenal luas menyanyikan lagu Tatapan Cinta, terus juga Coklat Strawberry ya. Itu soundtracknya ya, salah satu soundtrack film. Terus juga dia bikin album perdana bertajuk My Lovely 2008, dan akhirnya puncaknya ini semakin menanjak ketika dia duet sama Anang Hermansyah pada tahun 2010. Ya, bahkan selain dikenal juga melalui lagu-lagunya, Syahrini juga populer dengan jargon-jargonnya. Salah satunya, maju mundur cantik.

City.

0: salahku. Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Baik, pendengar dari Syahri ini dengan bohong. Masih ingat dong lagunya yang kau bohong ya. Di review kembali ya. Ya, dan pendengar tentunya juga Syahri ini memang jargonnya tuh lala banget ya. Apapun yang dia ucapkan selalu saja ya membuming pendengar. Ya, dan bahkan Syahri ini juga sempat vakum 7 tahunan gitu ya, 6 apa 7 tahunan, dan sekarang dia back kembali pendengar. Waduh, mungkin buat Anda yang buka-buka media sosial banyak banget ya berita-berita dia ketika dia di pesta pora ya. Baik itu dari penampilannya, dari kocak-kocaknya, dari kalimat-kalimatnya yang dimana juga apa ya, mengingatkan kita kembali pada kelucuan-kelucuan dia pada saat itu pendengar ya. Dan bahkan dia juga mendirikan partai dia sendiri ya, Partai Incus Indonesia. Aduh, ada-ada aja ya. Ya, sedikitnya dia akhirnya menghibur ya para penonton ataupun penikmat musik yang mungkin udah lama nih kangen sama si Syahrini ini pendengar ya. Kayaknya dia gak tua-tua ya mukanya ya. Masih begitu aja ya. Ya, dan jujur aja Syahrini juga ini banyak banget kolaborasi ya. Sempat sama Cakrakan pernah, sama Maruli Tampuwulan juga pernah. Tapi yang boomingnya pas memang bareng sama Anang pendengar ya. Ya, dan pendengar untuk Anda kali ini juga kita akan hadirkan kembali nih lagu Syahrini yang mungkin ini menjadi salah satu jargon yang pernah Anda pakai. Apakah itu sen maju mundur cantik sesuatu?

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Ya, mendengar nah tadi ada sesuatu dan gubrak-gubrak-gubrak jreng-jreng-jreng juga ya. Itu dua lagu yang menurut aku tuh musiknya up banget dan video klipnya jujur. Niat banget lah itu mah ya. Oke deh, itu dia dengan Syahrini ya, dengan beberapa lagunya, dengan jargonnya juga, dan akhirnya ada Back Again ya. Terus juga banyak banget nih dia di beberapa podcast ya yang hadir, yang memang banyak mengulas tentang Syahrini sendiri gitu. Dan dimana memang suaminya juga udah ngizinin nih, karena babynya udah 2 tahun ke atas, jadi akhirnya dia kembali lagi ke panggung. Dan kalau kata Bang Ucup ya, yang memang megang pesta pora nih event tersebut, lebih susah memanggil Syahrini ya, karena udah dari tahun 2022 ya udah mencoba membujuk, 2026 lah baru deh Syahrini mau hadir di pesta pora. Yang hadir langsung kayaknya seneng banget ya. Aku aja yang ngeliat dari media sosial aja, wih keren banget nih ya. Oke deh, kalau gitu pendengar, saat lagi juga warta berita daerah kami hadirkan untuk Anda. Kali ini untuk mengakhir perjumpaan kita ada Syahrini dengan Restu.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kita wajib pertahankan Pancasila ini sebagai sebuah ideologi, sebagai dasar kita bernegara. Tidak hanya kita jaga, kita pertahankan, tapi juga kita ambil nilai-nilai dari Pancasila itu.
2: Kami mohon maaf atas ketidakmaksimalnya pelayanan kita karena kondisi ini sudah masuk taraf rekor bencana.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan warta berita daerah dibacakan oleh Nur Aisyah.

0: Sari berita, Pemkot Pangkal Pinang gelar upacara Hari Kesaktian Pancasila perkuat ideologi ASN. Krisis air baku di Belitung selama musim kemarau ini telah mencapai level bencana. Berita selengkapnya mendengar hari ini 1 Oktober 2026 kami sampaikan untuk Anda. Selamat mengikuti. Pendengar, Pemkot Pangkal Pinang gelar upacara kesaktian Pancasila perkuat ideologi ASN. Selengkapnya Madwi Cahyo melaporkan.
1: Kita wajib mempertahankan Pancasila ini sebagai sebuah ideologi.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Wali Kota Pangkal Pinang. Upacara tersebut diikuti jajaran aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin bertindak sebagai inspektur upacara. Saparudin mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk semakin memperkuat pemahaman dan pengamalan ideologi Pancasila khususnya di kalangan ASN. Menurutnya Pancasila tidak hanya harus dijaga dan dipertahankan sebagai dasar negara tetapi juga perlu diwujudkan melalui nilai-nilai dalam menjalankan roda pemerintahan.
1: Kita wajib mempertahankan Pancasila ini sebagai sebuah ideologi bangsa Indonesia, sebagai dasar kita bernegara. Yang tentu harus kita tidak hanya kita jaga, kita pertahankan, tapi juga kita ambil nilai-nilai dari Pancasila itu di dalam menjalankan roda pemerintahan ini baik.
2: Ia menyebut sejumlah nilai penting dalam Pancasila diantaranya nilai ketuhanan, toleransi, kemanusiaan, serta menjaga keberagaman serta semangat gotong royong. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang diharapkan tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, peringatan Hari Kesaktian Pancasila jadi yang efektif menjadi perisai segala unsur permasalahan yang dapat memecah belah bangsa di situasional saat ini. Berikut laporan dari Tia Pinandita.
3: Makin sadar akan indahnya toleransi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat.
4: Kesaktian Pancasila di momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh tahun ini harus dapat memberikan pemahaman kepada semua elemen masyarakat dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengedepankan toleransi dan keberagaman. Mahasiswa Universitas Bangka Belitung, Melisa mengatakan, Hari Kesaktian Pancasila harus dapat dijadikan semangat tersendiri bagi seluruh insan di tanah air sebagai penguat rasa persaudaraan agar terwujudnya negara yang kuat dari persatuan dan kesatuan tersebut. Apalagi di tengah serbuan informasi yang dapat memecah belah bangsa yang berkembang di media sosial saat ini. Menurut Melisa, sesuai keberadaan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, wajib untuk menjadi landasan yang kuat dalam menjalani kehidupan yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga segala macam bentuk propaganda yang bermuara untuk menimbulkan perpecahan dapat dibentengi dengan penerapan nilai-nilai luhur Pancasila.
3: Selaku mahasiswi mengharapkan dengan adanya momentum Hari Kesaktian Pancasila ini, masyarakat makin sadar akan indahnya toleransi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat, sehingga rasa persatuan dan kesatuan bangsa semakin kuat. Apalagi kita merupakan suku bangsa yang majemuk, sehingga perwujudan penerapan keberagaman dan toleransi harus diterapkan, diaplikasikan di kehidupan sehari-hari.
4: Ia berharap dengan momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini menjadi modal kuat dalam menjaga keutuhan bangsa dan bernegara agar terciptanya perdamaian dan ketentraman di masyarakat. Dari Sungaliat, Raditya Pinandita melaporkan.
0: Pendengar, krisis air baku di Belitung selama musim kemarau kini telah mencapai level bencana. Arif Yuliantoro melaporkan.
5: Kondisi ini sudah masuk taraf level bencana, tapi belum taraf darurat. Kekurangan tekanan air.
6: Perumdan Tirta Batu Mentas Belitung menyebut kondisi pelayanan air bersih di wilayah Tanjung Pandan saat ini telah masuk level bencana, menyusul menurunnya ketersediaan air baku. Direktur Perumahan Tirta Batu Mentas Belitung, Munandar, mengatakan kondisi tersebut berdampak pada tekanan air yang diterima pelanggan. Tidak semua wilayah mendapatkan tekanan air yang sama, bahkan sebagian pelanggan mengalami gangguan hingga air tidak mengalir. Munandar meminta maaf kepada pelanggan atas pelayanan yang belum maksimal. Menurutnya, PDAM tetap berupaya menyuplai air bagi pelanggan yang berdampak, termasuk melalui distribusi air apabila masyarakat melaporkan gangguan pelayanan.

0: PLN juga tengah menyiapkan sejumlah skenario pelayanan termasuk kemungkinan pembatasan jam operasional. Karena itu, pelanggan diminta memiliki cadangan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama kondisi krisis berlangsung. Menurut Munandar, langkah tersebut diperlukan karena air merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sementara kondisi sumber air baku saat ini terus mengalami penurunan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
1: Pendengar, antrean BBM di SPBU Slingsing Kecamatan Gantung Belitung Timur mulai berjalan lancar usai pemerintah menerapkan kartu kendali bagi pengecer. Septianingsih melaporkan.
2: Saat ini di Kecamatan Gantung ini jumlah pengecer yang mendapatkan kartu itu sekitar 132.
3: Antrian BBM di SPBU Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur mulai berjalan lancar usai pemerintah menerapkan kartu kendali bagi pengecer. Camat Gantung Dela Wahyudi mengatakan penerapan kartu kendali menjadi bagian dari upaya mengatur distribusi BBM kepada pengecer sekaligus membantu mengurai antrian di SPBU. Untuk perdana di Kecamatan Gantung, jumlah pengecer yang mendapatkan kartu sekitar 132 orang. Dengan jumlah tersebut sebenarnya bisa dibagi setiap hari untuk mereka semua. Namun penerapan perdana masih memiliki kendala karena belum seluruh pengecer dapat terakomodasi. Setelah dilakukan evaluasi, Kecamatan Gantung akan membagi pengecer ke dalam kelompok berdasarkan jadwal pengambilan BBM.
2: Kelemahannya yaitu tidak semua pengecer itu bisa terakomodir. Nah, dengan evaluasi yang kami lakukan itu artinya akan diperlukan kembali pembagian waktu seperti arahan dari Satgas BBM itu kan menyampaikan bahwa dibagi waktu atau dibagi kelompok menjadi tiga. Jadi kemungkinan kami akan bagi kelompok juga menjadi tiga. Jadi satu kelompoknya itu berjumlah paling banyak 50. Gitu artinya kalau tiga kelompok ada 150. Itu untuk mengakomodir pengecer-pengecer yang belum mendapat kartu karena mereka sebelumnya belum mengetahui kondisi bagaimana mendapatkan kartunya gitu. Jadi
3: selain pengaturan kartu kendali, pemerintah Kecamatan Gantung juga membatasi pola pembelian BBM bersubsidi melalui pengecer. Pengecer diminta tidak melayani pembelian menggunakan jerigen. Untuk kendaraan roda 2 pembelian dibatasi sekitar 2 hingga 3 liter. Sementara itu kendaraan roda 4 yang membutuhkan BBM dalam jumlah lebih banyak diarahkan untuk mengantri langsung ke SPBU. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sungailat dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung kucurkan 9,5 miliar anggaran hibah bagi ormas hingga yayasan. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Kemudian jumlah bantuan yang kita berikan keseluruhannya itu 9.500.000.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Kesejahteraan Rakyat atau KESRA mengalokasikan anggaran hibah yang dikucurkan pada tahun ini mencapai 9,5 miliar. Anggaran tersebut disalurkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, keagamaan, pembangunan fasilitas masyarakat di seluruh wilayah Bangka Belitung. Kepala Biro KESRA Setda Pemprov Babel M. Yasir Mustafa mengatakan pihaknya telah menggelar sosialisasi tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah bagi organisasi kemasyarakatan serta yayasan penerima bantuan. Penyaluran anggaran miliaran rupiah tersebut didistribusikan kepada 64 lembaga dan yayasan yang tersebar di 7 kabupaten kota di Bangka Belitung dengan penerima sebanyak yakni Kabupaten Bangka 15 penerima, kemudian Bangka Barat 14 penerima, serta Pangkal Pinang 13 penerima. Dalam sosialisasi tersebut, Biro KESRA menekankan seluruh alur mekanisme penggunaan anggaran, mulai dari kesesuaian proposal awal, verifikasi kelengkapan berkas pencairan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban atau LPJ.
1: Kemudian jumlah bantuan yang kita berikan keseluruhannya itu 9.540.000 rupiah. Nah, kami berharap kepada yang menerima bantuan hibah ini agar menggunakan bantuan ini dengan sebaik-baiknya. Nanti kami dari Biro KESRA akan mengadakan monitoring kepada yang menerima hibah agar menggunakan bantuan itu dengan sebaik-baiknya. Kami berharap di samping penggunaan baik dengan baik, laporannya dengan baik, laporan pertanggungjawaban dengan baik, dan tidak ada konflik internal. Nah, ini yang kita harapkan. Ya, konflik internal itu kadang-kadang terjadi di yayasan tersebut. Nah, kami berharapkan mudah-mudahan tidak.
2: Lebih lanjut, Kepala Biro KESRA Setda Pemprov Babel Yasir menegaskan pengelolaan anggaran hibah daerah ini akan diawasi terketat melalui monitoring langsung oleh Biro KESRA serta audit

0: dari Inspektorat Provinsi Babel dari Pangkal Pinang di Binirwandi RRI.
1: Baik pendengar, kali ini Tari Cakter asal Kabupaten Bangka ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan. Selengkapnya Irwan Al-Rahman melaporkan.
2: Kita pilih karena memang itu yang sudah siap, dalam artian di sini siap kajiannya.
3: Tari Cakter asal Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan RI. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Dina Kurniati, mengungkapkan pihaknya mengajukan Tari Cakter yang diciptakan pada 1970 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sebagai langkah pelestarian budaya. Terlebih pada 2023 lalu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka telah melakukan revitalisasi Tari Cakter bersama maestro penari generasi pertama dan generasi kedua Dewan Kesenian Bangka serta komunitas seni tari.
2: Kalau untuk Tari Cakter itu kita pilih karena memang itu yang sudah siap, dalam artian di sini siap kajiannya, kemudian dokumentasi. Nah itu yang udah siap, jadi kita bikin yang memang udah siap semuanya, materinya, ya kajian-kajiannya sudah siap semua. Jadi itu yang melatar belakangnya.
3: Sebelumnya, pengusulan warisan budaya tak benda Indonesia melewati tahapan evaluasi dan sidang penilaian berjenjang dari tingkat provinsi hingga kementerian. Pengusulan awal pada bulan Maret lalu dan berproses hingga sidang penetapan pada 31 Agustus hingga 4 September 2026. Sementara itu, Maestro Tari Yesuganto yang merupakan penari Tari Cakter pertama mengungkapkan rasa haru dan bangganya atas legitimasi tersebut. Sugianto juga dilibatkan dalam revitalisasi dan pengusulan warisan budaya tak benda Indonesia.
4: Kan bukan hanya disimpan, harta ini dipakai kan akan berhabis. Lestarikan, jangan hanya disimpan di kotak Pandora, tarikan, dikembangkan. Harapan saya seperti itu. Jadi kita jangan hanya bangga kebanggaan yang kosong gitu loh ya. Ini sudah diakui nasional ya, sudah diakui secara nasional. Ini adalah warisan budaya tak benda. Kembangkan, lestarikan, berikan kepada yang muda-muda.
3: Tari Cakter diciptakan pada 1970 oleh Mukhtar Akros yang saat itu bernaung dalam Sanggar Pintu Sedulang yang dipimpin Ermanila Hamid. Tarian pergaulan muda-mudi khas Kabupaten Bangka ini awalnya sering ditampilkan pada pesta panen lada. Dengan ditetapkannya sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, diharapkan Tari Cakter dapat terus ditarikan dalam berbagai pertunjukan dan diajarkan pada pelajar dalam muatan lokal, sehingga dapat terus lestari dan menjadi kebanggaan masyarakat. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Instagram Pro Persada. Adapun tema hari ini itu adalah tidur siang itu penting gak sih sebenarnya? Jadi kawan-kawan pendengar nanti ya lebih memilih tidur siang atau malah melanjutkan aktivitas gitu. Oke, ini langsung aja ada pendengar pendengar pertama kita yang menelpon. Dan untuk pendengar yang mau menelpon nanti bisa menghubungi di kanal saluran kami di 94301 dan di kanal WhatsApp 08 11 7179 111. Dan yang mau bergabung silakan langsung saja bergabung

Oke, sekarang udah ada penelpon pertama ini. Halo, Pro Persada. Halo. Coba bisa ditelepon kembali, Pak. Halo, Pro Persada.

0: Halo Pro Persada.
1: Halo Pro Persada.
0: Nah. Oke, dengan siapa di mana? Bung Alek, halo Bung Alek. Gimana kabarnya Bung Alek hari ini?
1: Sehat. Lagi tidur nih.
0: Lagi tidur?
1: Nah, baru bangun tidur.
0: Oh, baru bangun tidur, oh, pas banget.
1: Juga apa kabar juga?
0: Alhamdulillah sehat juga Bung Alek. Lagi ini nih, lagi agak happy soalnya semalam udah mulai turun hujan nih Bung.
1: Kemarin hujan di sini?
0: Iya sama, di sini juga semalam udah mulai turun hujan, agak lebat juga. Di sana juga hujan kemarin.
1: Hujan di sini dari jam 1 sampai jam 2 hujannya. Air banjir, no.
0: Udah penuh ya, udah enggak nimba lagi nih.
1: Ambil lapor air di jalan dong.
0: Oh iya, kita masuk ke tema ya, Bung ya.
1: Temanya apa ya?
0: Tema kita hari ini kalau siang-siang nih kayak gini nih, saya lagi ngantuk banget nih sebenarnya nih. Nah, temanya itu kalau siang-siang ini lebih baik tidur siang atau lanjutin aktivitas sih? Nah,
1: tidur, wajib saya tidur siang.
0: Oh, kalau Bung Alek wajib tidur ya?
1: Tidur, tidur. Wajib tuh, kalau nggak tidur pusing kepala, bingung.
0: Iya, ini saya juga sebenarnya mau tidur ini. Siarannya sambil tidur.
1: Ya, lagunya ya.
0: Oh iya, mau lagu apa ini?
1: Berhenti di kamu lagunya.
0: Berhenti di kamu dari siapa tuh?
1: Dari Anji.
0: Dari Anji. Boleh sapa-sapa dulu mau ke siapa?
1: Ada spesial buat ayam ribu Korea, buat telur, buatnya. Spesial telur buatnya. Dia yang bilang seperti itu. Buat Julia, buat Sumi, Pak Ahmad Irwan, Pak Irwan juga. Pak Nur kemana?
0: Kenapa?
1: Pak Nur, ini ada Pak Nur ya tadinya?
0: Enggak ada, ini saya sama Yu Icha ini.
1: Oh, buat Bung Jante, Bu Reza, Bu Emera, Bung Yota, buat semua-semuanya ya.
0: Oke, Bang Alek.
1: Pak Arlvin juga satunya. Nah, sama juga nya, sama tugas ya juga ya.
0: Oke Bang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar tadi ada dari Bung Alek dan sekarang ada lagi nih. Halo, Pro Persada.
2: Indonesia.
0: Oke, dengan siapa ini?
2: Embera, Bang.
0: Embera. Halo, Bang Embera. Bang Embera gimana? Udah sehat hari ini? Kenapa, Bang?
2: Sakit, Bang.
0: Sakit? Oh, masih sakit. Sakit apa, Bang? Sakit leher. Salah bantal ini.
2: Halo.
0: Halo.
2: Apa?
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Oh iya.
0: Banyak-banyak istirahat nih, pas banget tema kita nih. Kalau lagi sakit nih. Bung Embera kalau siang-siang ini biasanya tidur enggak? Tidur siang enggak?
2: Tidur tadi.
0: Oh, tadi udah tidur. Itu bangun siang itu, bukan tidur siang. Orang udah beraktivitas, Bung, baru tidur ini. Baru bangun. Iya, mau request lagu apa hari ini?
2: Lagu apa? Gerdong lah.
0: Lagu apa?
2: Gerdong.
0: Gerdong? Tak gendong.
2: Tak gendong.
0: Oh iya, tak gendong ya. Oke, mau siapa-siapa ke siapa?
2: Buat siang, ya. Buat Malek, Kori. Buat Yudhano, buat Aji Dampuy, Negwi, Ustaz, Pak Bismi, buat Muhammad, Pak Panji, buat Niko, Meradi, buat Arya, buat Bagia, buat Mata, buat Aladin, buat Kati, buat Bunga Mai, buat
0: apa?
2: Buat Medan, Bang Dul, buat Nasim, buat Pak Ayulin, Irfan Milin, buat Mama Kebesara, Pak Bajulia, Mama Julia Kebesara.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Desa Cik Wabuka, Kebesara.
0: Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bung Embera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita masuk ke penelpon ketiga. Di sini ada siapa nih? Halo, Pro Persada.
3: Ini Bang Yoga kah?
0: Iya, ini Bang Yoga. Dengan siapa ini?
3: Oh, masih ya Bang Yoga. Dengan Ramadan ini.
0: Iya, Ramadan. Ditemenin Kak Ica juga nih, Bang.
3: Mbak Ica sudah gantian ya?
0: Enggak, ini ada Kak Ica-nya nih di sebelah saya nih.
3: Oh, sama-sama ya.
0: Iya, iya. Lagi diawasin Kak Ica ini, Bang.
3: Berarti nanti sampai jam berapa?
0: Apa? Kak Ica-nya hari ini sampai sore dia, Bang.
3: Sampai jam berapa? 20, kah? Sampai jam berapa nanti?
0: Kalau Kak Ica sampai jam, sampai maghrib kayaknya Kak Ica hari ini.
3: Oh, maghrib.
0: Iya, kalau saya jam 3 udah pulang saya.
3: Ganti sama Mbak Reta ya?
0: Iya, betul. Oke, tema kita hari ini tuh, Bang, kalau lagi siang-siang gini enaknya lebih milih tidur siang atau malah lanjutin aktivitas nih?
3: Tidur. Gimana? Coba ulang.
0: Kalau lagi siang-siang kayak gini bikin ngantuk kan? Nah, kalau Abang biasanya milih tidur siang atau malah ngelanjutin aktivitas?
3: Ya, biasanya cuma kalau sangat ngantuk ya hanya istirahat sejenak saja, barangkali 15 menit, sampai 15 menit cukup.
0: Oh iya.
3: Mungkin cuma ya duduk di tempat, taruhkan kepala, tapi kalau bagus tidur setengah jam sampai 45 menit itu lebih bagus.
0: Iya.
3: Asal jangan terlalu lama juga, itu nanti bikin lemas atau lesu badan malah.
0: Betul sekali Bang, biasanya kalau lama itu bikin kepala pusing malah Bang.
3: Ya, itu yang bagus, berkualitas juga, asal itu orang kalau sudah biasa ya terlatih tidur siang itu bagus, tapi kalau jangan lama-lama itu aja.
0: Iya betul sekali Bang, jadi lebih baik tidur ya Bang, jangan dipaksakan ya.
3: Jangan dipaksakan.
0: Oke, Abang mau request lagu apa ini Bang?
3: Jatahan. Banyak kerja.
0: Iya.
3: Oke saja sih, cuma tergantung orangnya saja.
0: Iya.
3: Siapa dia? Ya kuat, jangan dipaksa gitu aja intinya kan.
0: Betul. Iya,
3: kita sudah punya Kapolri baru ya, mantap.
0: Iya.
3: Dan selama ini saya berharap demikian, karena pasti kita terlalu lama memimpin kan. Dia visioner orangnya. Lalu tadi tes kepatutan dan kelayakannya bagus ya.
0: Iya betul.
3: Ngomongnya enak, cepat, bagus, lebih komprehensif gitulah. Pokoknya lebih bagus kelihatannya.
0: Iya. Abang mau request lagu apa ini Bang?
3: Request lagu dari Budi 123 ya.
0: Budi Doremi ya?
3: Yo 123.
0: 123. Lagunya lagu melukis apa?
3: Melukis senja.
0: Oke, boleh mau sapa-sapa ke siapa dulu nih Bang?
3: Tadi urusan Embera, terus sebelumnya siapa ya? Baru
0: ada Bung Alex sama Embera tadi.
3: Siapa?
0: Bung Alex sama Embera.
3: Baru dua ya.
0: Iya.
3: Sama saya ya. Baru Bang Reza, Bang Johan, Arif ya. Rido. Terus Kakek Takamura, Bang Panji ya. Bang yang rindu dua-duanya. Atau Belkim atau yang. Terus Bang Ahmad Irwan, Bang Irwan, Bukori, Bang Alex tadi ya. Terus Bu Desumi ya.
0: Okay.
3: Julia, Yulin sama Ria juga. Sama Bang Jul, sama Bang Leman ya.
0: Dan
3: ya semua aja deh kalau begitu.
0: Oke. Terima kasih ya. Bang Ramadan
3: aja. Ya dimanapun berada semoga selalu dan baik-baik saja.
0: Oke, amin. Ya, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Bang Ramadan yang telah bergabung. Oke, pendengar, untuk berikutnya kita lanjutkan setelah kita memutar lagu pilihan dari para pendengar kita yang tadi ya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Sungai Liat.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Oke, baik pendengar ya, kita masih bergabung bersama kami di Pro Persada, dan di sini ada saya Yoga dan juga Kak Ica yang akan menemani kita.
1: Tadi saya sedikit sejenak yoga dulu ya, biar menenangkan, menenangkan harus ditenangkan. Ini apa tadi topiknya? Bobo ya, bobo
0: iya,
1: siang.
0: Iya, tidur
1: ya.
0: Siang.
1: Aduh, emang kalau jam-jam segitu enaknya tidur ya, tapi kalau udah jam 2 ke atas ini harus beraktivitas
0: iya,
1: ya. Karena bobo yang siang itu maksud aku maksimal itu memang 1 jam ya paling maksimal. Tapi ideal itu ya setengah jam.
0: Iya, iya.
1: Karena bobo siang terlalu lama itu bikin pusing.
0: Betul sekali ya.
1: Benar banget, itu paling enak. Terus kalau bobo sore itu enggak bagus, katanya kalau bobo sore itu demensia katanya, efeknya gitu iya, katanya. Iya. Sambil searching aja. Oke, dan untuk pendengarnya silakan bergabung kembali di 94301 ya. Mungkin bisa boleh diangkat dulu tuh ini feedernya ya. 94301 ataupun di 0811-779-111. Ada siapa nih Yog di line teleponnya?
0: Oke, halo Pro Persada.
2: Ya, halo Pro Persada.
1: Halo.
0: Halo.
1: Mana suaranya? Udah di-onin belum?
0: Udah naikin. Oke, halo.
1: Halo.
2: Iya, kedengeran enggak
1: suaranya? Ih, enggak kedengeran banget. Ada enggak? Kamu kedengeran enggak? Aku enggak kedengeran, aku tuh. Halo?
2: Masa enggak kedengeran?
1: Halo?
2: Halo?
1: Iya, halo, sama ada. Siapa nih?
2: Tadi enggak kedengeran ya, Ica.
1: Oke, ini sama siapa nih? Kecil banget soalnya, sama siapa ini?
2: Aniko.
1: Oh, Niko. Bang Niko di mana?
2: Iya, sehat. Jadi masih di rumah.
1: Ah, di rumah.
2: Tadi juga udah masuk tapi nggak ada suaranya.
1: Ah, gitu. Gimana, udah bobo siang apa belum atau memang nggak suka bobo siang?
2: Ya mah nggak pernah bobo siang.
1: Nah ya kalau ini nggak pernah bobo siang.
0: Iya, kenapa tuh?
2: Pusing kalau itu nggak bisa.
1: Oh nggak biasa ya?
0: Oh, iya.
2: Paling
0: iya.
2: Kalau nggak tidur tiduran aja tapi nggak bisa tidur.
1: Bobo apa kalau kata orang sini mah? Bobo ayam. Bobo ayam. Oke Bang Niko, mau lagunya apa nih? Biar Bang Yogan yang nyariin, mau lagu apa?
2: Nah, kalau lagu Hidupku Akan Damaikan.
1: Hidupku Akan Damaikan Hatimu dari, kalau gak salah Kafein ya?
2: Kafein benar.
1: Iya lagunya Kafein. Ini Yoga belum lahir ini lagu ini, aku yakin ya, karena aku aja masih TK dengerin ini benar seriusan.
2: 2000-an itu.
1: Bukan 2000, di bawah 2000, aku masih TK oi.
2: Masa tuh?
1: Ya masih TK, aku dengerin masih ingat banget di MTV dong nontonnya. Ketahuan banget jadulnya. Oke deh, salam sapanya silakan Bang Niko.
2: Buat tadi ya, buat Pak Alek sama Ibu Korinya ya, buat Embera juga. Tadi juga buat ini Pak
1: Ramadhan. Udah ketemu belum?
2: Juga buat juga ya.
1: Terus?
2: Buat ini nih, buat Bude Tunggu dia tanya Pak Irwan, Pak Irman juga. Pak Irwan belum masuk kalau kata lain.
1: Kak?
2: Biasa yang masuk balik siangnya Pak Yoga gitu kan, Pak Gadin gitu. Kayaknya udah semua aja lah, kantor suai. Kak Ica kayaknya gak bagian kan hujannya.
1: Iya kemarin kita cukup bahagia sekali, kemarin akhirnya hujan. Awalnya saya iri banget, awalnya cuma pamali dulu, apa dulu kesel ya kan. Akhirnya kita hujan, bahagia lah aku.
2: Akhirnya penantian
1: ya kan. Padahal saya tiap hari tuh udah berdoa tuh kulu.
2: Tapi gak gitu lembet ya kalau di tempat saya
1: ini. Di mananya sih Bang Niko, aku lupa.
2: Di mana? Di Rebo, bukannya di
1: sini. Di Rebo. Masa sih di Rebo enggak deras? Di sini lumayan loh.
2: Kurang kayaknya.
1: Gitu. Kayaknya Bang Niko deh, apa enggak nyiapin bak buat mandi jadi di sana.
2: Kalau di sumur lagi ada,
1: entar. Oke.
2: Hujan pertama tuh enggak bahas
1: gitu. Oke, siap.
2: Apa ya kata orang itu? Ini kan hujan yang nggak pernah nampung gitu.
1: Oke, siap deh.
2: Kalau sih ada kan air yang bagus. Kalau gitu
1: itu aja.
2: Selamat tugas aja ya buat yoganya.
1: Iya.
2: Semoga itu kayaknya udah lumayan nih jadi penyiar.
1: Akhirnya makasih ya. Yo. Makasih Kak Niko.
2: Keduanya yuk, selamat siang dan sore.
1: Siang juga menjelang sore. Oke. Kakak Yoga dicek dulu ada iklan nggak tuh di sebelah situ, kalau nggak salah ada iklan deh ya, jam 1:30 apa jam berapa tuh, nanti dicek dulu ya. Oke, angkat dulu line teleponnya. Halo, selamat siang. Oh belum ya? Udah belum. Coba. Halo. Belum.
2: Halo. Udah. Selamat siang. Pepersada 100% Indonesia.
1: Oh, ini lewat WhatsApp ya? Oke, ya. Pak Ahmad Irwan ya.
2: Iya. Okay. Dari Bandung ke Pangkal Pinang.
1: Terus? Udah?
2: Ya udah. Halo, okay. Dari Bandung ke Pangkal Pinang.
1: Oke, Pak Ahmad Irwan suka bobo siang nggak? Kata Bang Yoga.
2: Kadang-kadang tergantung.
1: Kadang-kadang ya. Yaudah, ya. Jadi kalau lagi pengen bobo, lagi enggak gitu ya.
2: Iya, apalagi kalau sibuk lagi nyangkul mah ngeboro-boro.
1: Ngeboro-boro lah itu mah.
2: Bobo itu kan ya.
1: Gitu ya. Oke deh.
2: Apalagi sekarang mau bobo siang kemana di acara Pepersada, apalagi penyiar Banur Aisa yang ditunggu-tunggu sama saya dari kemarin
1: saya enggak sendiri di sini sama Bang Yoga. Oh,
2: iya
1: saya.
2: memang enggak sendiri. Masa Bang Yoga harus digombalin kan enggak mungkin.
1: Oke deh, mau lagunya apa nih Bung Ahmad?
2: Mungkin Tuhan mulai bosan.
1: Mungkin bersahabat Tuhan mulai dengan bosan.
2: Kita. Coba kita bertanya kepada rumput yang bergoyang.
1: Ebit gak ada ya? Benar enggak sih?
2: Ya tapi versi baru kan ada yang
1: versi baru. Oh, mau baru versi itu. Barunya Cina Ebit gak ada.
2: Terserah ya. mau tersahabat Nur Aisyah kan. Itu gitu. Mau apa mau yang manapun juga saya ikhlas.
1: Tapi jadul, jangan yang jadul banget lah ya, nanti kita cari.
2: Iya, iya.
1: Ebit gak ada ya, Kakak Yoga.
2: Iya. Kakak Yoga lagi sahabat Nur Aisyah saya terima dengan senang hati itu aja.
1: Oke deh, makasih ya Pak Ahmad ya. Salam sapanya, salam tempel, salam kopi, apa salam apa?
2: Langsung takut.
1: Salam kopi ya, aja ya.
2: Barusan buat Bang Niko ya. Buat Bang Niko, Bang Alek, juga buat Pak Ramadan tadi negara sudah masuk ya. Woi awas di belakang Pak Ramadan teleponnya enggak masuk-masuk. Di belakang saya Pak Ramadan. Buat Bung Jul Paijar, ada juga Bang Jante, Bang Ramlan, Pak Jadin, Pak Rambe Kelana tuh ya. Aduh masuk Pak Rambe lah itu kan ada Bang Jais, tak lupa buat Budek Sumi udah masuk Budek Sumi tuh. Semoga sehat ya. Ada juga buat Ibu Kori udah Negalo sama Mbak Ria tuh, Mbak Pangleman yang ada di Tanggamus Lampung, Putra Sambas tuh, ada juga Putra Banten tuh kan. Ya mungkin siapa lagi yang masih belum kesebut, mohon maaf ya.
1: Lahir batin.
2: Spesialnya ya, buat Kang Deddy, spesial buat Kang Deddy Mulyadi aja ya di Jawa Barat tuh kan. Keladi daunnya lebar ke barat jalan Mamuju. Kang Deddy Gubernur Jabar, Jawa Barat makin maju. Itu aja.
1: Makasih. Yo, waalaikumsalam. 93.01 udah diangkat belum Bang Yoga? Udah. Itu WhatsAppnya bermatiin ya. Oke, halo. Matiin lagi, udah nggak telepon lagi ya. Oke deh, untuk Anda pendengar 93.01 dipersilahkan lagi yang WhatsApp juga boleh. Oke, angkat lagi Bang Yoga. Halo, Pro Persada. Naikin lagi coba. Halo.
3: Halo.
1: Mbak Julia.
3: Iya.
1: Oke. Aduh, Mbak Juli bobo siang nggak? Alhamdulillah baik. Aku enggak sendirian, aku sama Yoga.
3: Ya, sama si Berondong Manis.
1: Dia langsung mesem-mesem lain mukanya. Mukanya. Aduh. Kenapa Datu mau ngeliahin lagi? Oke deh, Mbak Julia, lanjut nih. Udah bobo siang atau enggak suka bobo siang?
3: Ya suka lah bobo siang. Apalagi bobo cantik.
1: Ah, baru mau bobo?
3: Iya.
1: Oh gitu, sejam ya, dua bobo. Jam?
3: Iya, udah bobo tadi.
1: Oh udah.
3: Sejam aja.
1: Oh gitu
3: ya, tahu kok.
1: Oke, baiklah, mimpi enggak?
3: Mimpi sedikit. Ya enggak lah kalau sebentar
1: kan. Ada mau lagunya apa nih sambil Bang Yoga dicariin?
3: Aku wanita ya.
1: Aku wanita dari BCL ya.
3: Iya.
1: Yeah.
3: Sedang jatuh cinta. Dari BCL ya.
1: Yo. Okay. Salam sapanya boleh.
3: Salam sapanya untuk Bude Sumi bersama Kang Ahmad Irwan tadi ya, yang ada
1: Terus.
3: Semoga selalu berbahagia selalu untuk Bu Kori dan Om Aleknya.

0: untuk jalan ya.
1: Mm-hmm.
0: Terus untuk semuanya aja lah tanpa terkecuali.
1: Mm-hmm.
0: Spesialnya untuk Bang Putra Sambas yang ada di
1: Mana-mana, di mana tuh?
0: Di mana-mana.
1: Oke deh, itu aja ya Mbak Juli ya, makasih ya.
0: Langsungnya dulu deh.
1: Oke, boleh. Apa sok?
0: Ini untuk Bang Yoga.
2: Iya, dari tunggu-tunggu nih.
1: Siapin lo balasannya yuk.
0: Jalan-jalan ke Kalimantan.
1: Cakep.
0: Singgah sebentar untuk memetik bunga dahlia. Jangan lirik Bantan. Liriklah Julia.
1: Alalalala. Yo sama-sama. Nah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, catat kamu harus bikin balesan loh. Jangan enggak bikin balesan. Ya jangan kayak aku. Aku cuman bisanya satu pantunnya ya. Mau denger enggak?
2: Coba.
1: Ikan hiu melambai-lambai. Hiu mari bab. Cuman itu doang.
2: Ini ada terakhir nih, Bu. Ada dari Bang Yota, Bangka Barat.
1: Oke, angkat telepon apa WhatsApp?
2: WhatsApp.
1: Oke.
2: Halo Bang Yota.
1: Halo. Oke, diangkat dulu deh. Ini bunyinya ke atas. Jangan diangkat dulu feedernya. Diangkat dulu WhatsAppnya. Halo.
2: Halo.
3: Halo.
2: Nah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bang Yota di Babar. Hari ini hujan lagi nggak di Babar?
3: Baru mau lah. Ini setengah mendung.
1: Oh, mendung. Oke lah kalau begitu. Tapi hati.
3: Tapi kalau kemarin jadi kan ini juga enggak tahu lah kan. Cuma bunyi guru-guru guntur nih sebelah utara dari posisi saya nih. Dari Jebus.
1: Udah ada bunyi-bunyinya ya. Oke, ada. Langsung aja deh. Sering bobo siang enggak kata Bang Yoga?
3: Sebenarnya enggak pernah lah kuning dari dulu Mbak Ica. Memang susah tidur kalau siang.
1: Kalau kata orang
3: padahal,
1: tidur bentar gitu sebentar kayak gitu pernah nggak? Nggak pernah juga.
3: Makin kali memang kadang-kadang pening kepala kan.
2: Kayaknya kebanyakan ngopi biar, ini.
3: Memang benar. Kadang-kadang sudah kopi hitam itu kan.
1: Oke lah kalau begitu. Mau lagunya apa nih Bung Yota?
3: Dari Pepinka yang judul apa itu Di Mana Hatimu.
1: Oke, Pepinka Di Mana Hatimu. Salam sapanya boleh.
3: Salam-salama buat yang tadi tuh Julia tadi, Pak Ramadan, Bu Desumi, Bang Zulpaizar, Pak Azadin, Bang Jante, Ria, Maria, Bang Niko, Pak Irwan, Pak Odo, Bang Jais. Buat semua-semua lah. Selamat siang, selamat siang. Sehat selalu.
1: Yo.
3: Terima kasih Mbak Ica. Bang Yoga. Wassalamualaikum.
2: Terima kasih Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lah teleponnya kita tahan dulu ya Yoga ya. Karena sudah ada beberapa penelpon yang mau mendengarkan lagu-lagu kita. Yuk langsung aja kita hadirkan Pro Persada dan dengan lagu-lagu yang udah direquest lah pendengar kita. Tetap bersama kami, bersama saya Ica dan juga
2: Yoga di sini.

atau berarti laugh out loud, menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Baik mendengar, masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat. Ya oke, kali ini kita ke line teleponnya dulu nih. Kayaknya ada Rambe Kelana, benar nggak ya? Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, sama Bung Rambe Kelana ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan Bung Rambe Kelana. Bobo siang suka nggak? Suka bobo siang nggak?
1: Bro persada 100% Indonesia.
0: Oke, makasih. Boleh dikecilkan sedikit volume radionya di sana?
1: Iya mbak, kurang jelas.
0: Enggak, soalnya di akunya feedback suaranya.
1: Oh feedback ya? Tadi.
0: Ah jadinya? Jadinya di sini berulang suaranya gitu bang.
1: Ah ini?
0: Halo. Udah agak mending.
1: Iya tadi suara penelponnya nggak dengar, saya besar.
0: Oke, Bung Rambe, jadi bobo siang nggak pernah ya?
1: Ini lagi di rumah.
0: Iya, tapi maksudnya sering bobo siang nggak?
1: Ada kabar gembira nih.
0: Apa ya, tuh?
1: Sore kemarin itu diguyur hujan nih sama Bu.
2: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Betul, lebih kurang setengah jam lah.
0: Ya, jadi bobonya agak nyenyak ya.
1: Kayak sekarang cuacanya udah agak.
2: Apa
1: temanya nih, Mbak?
0: Iya, tadi aku nanya suka bobo siang enggak?
1: Tidur siang? Kalau hari ini tidur siang. Sambil habis tidur siang bangun minum es. Kalau kemarin enggak berani minum es karena temanya kemarin minum es atau air putih. Itu ada Bang Yogi yang yoganya juga
2: ya.
0: Ada.
1: Jadi ini
0: aman.
1: Karena temanya tidur siang, tadi tidur. Setelah itu bangun langsung nelpon aja lagi suara jasa.
0: Oke, siap. Demo lagunya apa nih Bung Rambe?
1: Lagunya Bukti dari Fir'aun. Bukan dari apa ya? Jangan dari Fir'aun, dari Virgo.
0: Nanti dimarahin lo sama yang punyanyi lagunya sama dari Virgun, ada aman.
1: Iya dari Virgun, salah baca saya tadi.
0: Nanti dimarahin lo, kalau dia lagi denger gimana lo? Tagin dong nantinya.
2: Dia dengar setia RRI nanti.
1: Oke, salam-salamnya boleh?
0: Boleh.
1: Salam-salamnya buat Bang Zulfejar, Bang Mail. Ude Sumi yang kocak, Putra Banten, Ahmad Irwan, si Raja Gombal, Mbak Julia, Bang Irwan, Mbak Tri, Bang Niko, Bang Alex, Bang Rom, Bang Puji, Bang Yota, Bang Ramadan, Buasana, Putra Sambas, Bunda Kori, Bang Jante, Hiroshima, buat Endah, YTS, yang tersayang. Itu aja. Dan buat semuanya Mbak, semoga kompak selalu di udara.
0: Siap.
1: Ditunggu lagunya itu.
0: Oke, okay.
1: Itu aja buat Mbak Echanya sama Bang Yoganya, sukses selalu di meja share-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, jadi udah bobo tuh. Tadi kalau nggak dengar, kalau dihitung-hitung, 50-50 lah ya.
2: Iya.
0: Banyak yang suka tidur juga, tapi ada juga yang nggak suka tidur. Ada juga nggak mau tidur. Kalau Yoga sendiri sebenarnya aslinya tidur nggak jam segini?
2: Harusnya sih ya.
0: Oh pantas ya Allah, mawat banget matanya ya. Oke kita kalian telepon dulu nih, Yoga angkat dulu nih. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Pro Persada 100% Indonesia.
0: Sama siapa ini? Kedengeran enggak juga?
2: Enggak.
0: Coba dibesarin itu volume di situnya. Oke, atau Dahlan suaranya kecil banget ya. Atau Azadin ya. Halo? Atau Azadin ya. Azadin apa siapa nih?
3: Atau Dahlan.
0: Oh, atau Dahlan. Oke deh. Atau Dahlan suka bobo siang enggak atau Dahlan?
3: Kalau bobo siang tuh sering juga. Tapi enggak lama, itu sekitar belum zuhur itu sekitar ngaruhkan.
0: Oke okay deh.
3: Nah, itu tidurnya harus 5 menit paling tidak.
2: Iya.
3: Ngantuknya selamat ngantuk kalau enggak tidur sebentar.
0: Iya, oke, betul. Siap. Mau lagunya apa nih, Toh?
3: Kesepian.
0: Kesepian dari?
3: Dikta.
0: Dikta, oke. Okay. Wih, atau gaul banget ya. Oke okay, deh, ternyata zaman Ato ini kayaknya zaman Ato masih remaja ya dengerin lagu Dikta ya, Toh ya?
3: Tapi kan kalau lagu sekarang kan kena permintaan kan lagu 2000 kata, jadi kan terpaksa yang lagu baru-baru yang dipinta.
0: Enggak siapa tahu itu zaman-zaman atau remaja kan dengerin lagunya siapa tadi lagunya Dita. Yoga,
3: sudah tiga kali ya ketemuannya Pak Yoga ya.
2: Iya udah okay. Udah lebih kayaknya.
0: Kalau aku baru deh ini atau dahlan baru denger.
2: Asa.
3: Baru pertama kali ini dengar.
0: Iya, aku juga baru ini, makanya atau gaul banget ya. Oke, salam sapanya boleh atau?
3: Rambek Lana dari yo.
0: Mm-hmm.
3: Bang Yota juga. Buat Bung Ramlan.
0: Mm-hmm.
3: Buat Sumi, buat Bunda, buat Mbak Julia juga.
0: Mm-hmm.
3: Buat Putra Sambas juga.
2: Iya.
3: Terima kasih.
2: Oke, terima kasih.
0: Yo, oke, tadi Ato dahlan ya. Saya pikir ini lagu-lagu zaman-zamannya atau lagi remaja ya. Ternyata enggak ya. Oke, terima kasih deh buat Ato dahlan ya. Lanjut lagi untuk Anda pendengar. Oke, ini kayaknya ada penelpon lagi nih. Angkat lagi, angkat dulu yuk.
2: Oke, okay, halo, Pro Persada.
4: Pro Persada, 100% Indonesia.
2: Oke, okay, dengan siapa, di mana?
4: Biasalah, dengan Bu Desumi di Parla.
2: Oke, okay, Bu Desu.
4: Ini aku ya, yang lain soalnya budak aku nguping. Suaranya kecil banget.
2: Iya, betul sekali.
4: Jadi aku lemeki sekarang.
2: Iya.
0: Oke, okay, Bu De.
4: Kalian berdua.
0: Bu De suka bobo siang nggak?
4: Nggak, aku nggak pernah bobo siang, Mbak Ica.
0: Oh, gitu.
4: Apalagi hari ini ya, pasienku masuk siang, 8 orang baru pulang dari Bangka Kota. Jadi setiap hari aku nggak pernah tidur siang, menunggu dan menunggu pasien yang datang.
0: Ya, jadi ini. Jadi ini kalau siang-siang berarti kalau nelfon ke kita berarti benar-benar lagi santai gitu ya?
4: Santai, iya. Pasien pulang, kita dutai, ngopi, sama makan kue gabin, nelfon dulu. Oh ya, tadi Ato Dahlan ya dari Bangka Barat ya?
2: Iya, tadi.
4: Mudah-mudahan beliau masih dengar. So, Dahlan, Pak Bang Rabai Kelana, ini ketua fan-fan Radio Ramama mengundang kalian hari Minggu ya, jam 8 sampai jam 10. Jumpa pes bersama teman-teman kita. Intinya tatap muka lah bersama teman-teman Radio Ramama ya. Sebagai ketua, aku mengundang kalian berdua ya, Toh. Aku mohon hadirlah biar kenal satu sama lain antara fans-fans Radio Ramama ya. Oke lah, terima kasih.
2: Oke.
4: Bang Rambe Kelana.
2: Iya, jangan lupa ya buat Toh ya. Dahlan dan Bang Rambe datang nih. Udah diundang sama Bude Sumi.
4: Sama Putra Sambas.
2: Iya.
4: Ramama intinya ya. Gitu, kita jumpa tatap muka lah intinya ya.
2: Iya, yoganya nggak diundang nih.
4: Ayo mau hadir, ayo. Intinya kan karena di Radio Ramama kan teman-teman aku juga di Pro 1 ya. Yang mau hadir, ayo kita temu muka lah intinya, jangan nanti di jalan nggak kenal ya kan.
2: Iya.
4: Kalau
2: iya.
4: Temu, oh itu sudah lah, ini Bu Desumi lah orangnya kayak gini gitu.
2: Ya.
4: Sebagai ketua fan-fan dari Ramama, aku mengundang kalian yang mau hadir silahkan. Tak tunggu kedatangan kalian. Tanggal 4 hari Minggu jam 8 sampai jam 10 pagi. Kalian ada cek gratis dari sana ya.
0: Oke. Okay. Siap.
4: Baca juga kalau mau pergi, ayo tak tunggu.
0: Insya Allah Bunda ya. Ya, karena itu kondisinya ya, lagi enggak fit.
4: Iya.
0: Lagu
4: ya.
0: Boleh apa?
4: Lagunya Merayu Tuhan dari Sri Suwaka.
0: Hah? Merayu?
2: Lagu apa? Merayu.
4: Merayu Tuhan.
2: Merayu Tuhan.
0: Dari
4: Suwaka.
0: Aduh, oke, aku cari ini. Ini sambil ada yang ngedak-ngeduk-ngeduk, kedengeran enggak sih, Bude? Merayu Tuhan ya. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, siap. Oke, okay, kita aja, Bude.
4: Salamnya buat semua penggemar kita di Pro 1 semua lihat ya, dari A sampai Z. Juga sekali mengundang kalian semua kalau mau hadir di acara aku nanti ya, hari Minggu tanggal 4 ya, bulan ini, bulan Oktober ya. 8 sampai jam 10 pagi sekali ada cek gratis ya. Dan pengobatan maksudnya kalau sakit apa bisa diketahui kan. Boleh beli obatnya di Radio Ramama sekalian gitu ya. Oke, buat semuanya aku ucapkan terima kasih banyak buat Mbak Chan, Bang Yoga ya.
2: Iya, Yoga.
4: Ya, semoga sehat selalu ya. Jaga selalu kesehatan, Bro. Sehat itu mahal.
2: Betul ya. Sekali.
4: Lebih mencegah daripada mengobati. Oke deh, terima kasih banyak atas waktu dan lagunya ya.
2: Iya, terima kasih Bu Desumi.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang mereka pun enggak kedengeran yang kita. Cok banget ya Allah. Oke deh pendengar, itu udah tinggal 15 menit lagi nih Yoga ya, gak kerasa ya. Jadi pas nih 3 lagu ya. Karena nanti jam 3 ya, kita sebentar jam 3 nanti kita bakal mengikuti Pro 1 Jakarta. Ini ada acara juga nih Kak Yoga ya. Bang Yoga, ini ada acara Berada Asta Cita ya. Dan tentunya nanti ada RRI Bandung, RRI Bovendigul, RRI Siboga, dan RRI Cirebon. Kalau gitu pendengar, kita pamit dari Pro Persada ya Yoga ya. Dan nanti ketemu lagi di jam 4 sore di Bangka Belitung sore. Ada Virgo dengan Bukti menemani Anda. Selamat sore. Mau tidur Yoga? Nanti ya. Gak boleh, udah sore.
2: Udah telat.
0: Bahaya. Besok aja kalau libur ya.

gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik pendengar, demikian program Pro Persada dari kita. Kita nantikan di Pro Persada berikut-berikutnya. Dan sekarang kita akan memasuki sesi Brada Asta Cita dan Nasional dan akan kita relay ke RRI Pro 1 Jakarta. Untuk pendengar, jangan kemana-mana karena nanti juga akan ada berbagai macam informasi yang akan kami sampaikan. Tetap setia bersama kita di RRI Pro 1 Sungai Liat.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia. Di siang hari ini bersama saya Dedy Firdaus di beranda Sacita berjaringan nasional ya. Di Kamis 1 Oktober 2026 saya akan menemani Anda 1 jam ke depan ya dengan pilihan paket produksi dari Radio Republik Indonesia Senusantara. Kita awali dari RRI Bandung. Ini dia dengan judul Berani Bicara Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak.
0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu, si anaknya cepat melupakannya gitu. Meskipun kita terminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu.

0: harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual. Karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak, agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
1: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notis karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rasa sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyerar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi tuh udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kafnya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang pengaruh tadi orang-orang sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing, kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
1: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam menteri anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya, aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal, itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini, ya. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan care attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus

0: seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
1: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Miranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum, itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup. Serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi trauma gitu, begitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu, saya takut orang melihat saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya, kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual dia tuh memilih lebih memilih diam? Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harus.
3: Ya. Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bu Fendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bu Fendigul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bu Fendigul yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual ini yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Perlindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini dari PPA Bu Fendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bu Fendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Astacita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat, yaitu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini.
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gumbal-gumbalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacaran untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya Bu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
1: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu apalagi orang-orang terdekat dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
1: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu ya?
1: Iya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
1: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
0: lebih murung gitu.
1: Benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
0: Jadi untuk di kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
1: Ya. Kalau untuk di kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Iya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
2: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
1: Iya benar.
2: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
1: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua ya 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih pekala terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
2: ada batasnya,
1: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman.
2: Nah, benar gitu.
1: Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
2: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap kelebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Astacita produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba? Cewek itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi wah apa sih so alim banget, apa sih baperan banget, gak asik lu. Nah itu.
2: Saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmatin dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, gak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
5: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asa Cita produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda.

0: Miranda Astacita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Didi Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Besok kantor kita ngadain acara donor darah. Ikutan yuk.
1: Enggak, Kak. Emang apa sih manfaatnya?
0: Donor darah itu banyak manfaatnya. Darah kita bisa membantu pasien yang membutuhkan, seperti korban kecelakaan atau orang yang sedang menjalani pengobatan.
1: Emang darah yang aku kasih bakal beneran kepake? Banyak juga kali orang lain yang bisa donor.
0: Justru karena banyak yang butuh. Semakin banyak orang yang donor, semakin besar kesempatan pasien buat dapetin darah yang sesuai kebutuhannya.
1: Kalau dipikir-pikir, iya juga sih.
0: Nah, selain membantu pasien yang membutuhkan, donor darah juga bentuk kepedulian kita loh. Kita nggak pernah tahu kapan orang di sekitar kita butuh pertolongan.
1: Kalau gitu aku ikut deh, Kak. Ternyata nggak cuma soal darah, tapi soal kepedulian juga ya.
0: Nah, ayo besok kita donor bareng ya.
2: Donor darah, setetes darahmu harapan bagi sesama. Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
4: Baik pendengar, di walaupun Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan pendengar, kali ini kita akan beralih pindah ke RRI Jambi untuk mengikuti Warta Belajar Sumba bersama RRI Pro 1 Jambi.
5: Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
6: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
5: Iya benar. Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
6: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua ya 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih pekalah terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan bisa nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
5: ada
6: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah, benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone, tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
5: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap kelebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal dari pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khoirunisa, dalam program Beranda Astacita.

karena ini merupakan tanggung jawab kita, generasi-generasi yang pernah mengalami beberapa masa. Apalagi generasi seumuran saya, mungkin dan banyak orang yang seumurannya menyatakan, sering menyebutkan bahwa senakal-nakal anak zaman dulu, sebelum azan maghrib sudah di rumah. Selalu itu yang diomongkan. Tapi mereka yang dulu, yang sebelum maghrib sudah di rumah, itu sudah menjadi orang tua. Yang sekarang anaknya justru maghrib sudah, mohon maaf, maghrib masih berkeliaran di luar. Dulu kita dengan bangga menyebutkan bahwa seandainya kita dimarahin guru di sekolah, kita tidak melapor ke orang tua karena takut mendapat hukuman tambahan dari orang tua. Sekarang guru menindak sedikit langsung melapor ke aparat hukum. Siapa yang melapor ke aparat hukum? Ya anak-anak yang dulu lah takut melaporkan pada orang tua. Berarti pergeserannya itu tidak hanya di generasi muda, termasuk juga di generasi-generasi orang tuanya. Akan kembali juga kepada generasi-generasi yang menurut saya generasi milenial. Kalau sekarang kepada adik-adik itu, dia mencontoh apa yang kita lakukan. Selanjutnya terkait dengan kesaktian Pancasila ini, kita menjadikan momentum mengenang jasa para pahlawan revolusi dengan gagah beraninya mereka dengan mengorbankan dirinya untuk menjaga Pancasila tetap menjadi ideologi bangsa Indonesia. Itu perlu kita doakan, semoga jasa abah para pahlawan kita diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kalau menurut saya sekarang ideologi Pancasila tantangan terbesar itu sudah teknologi. Teknologi dalam arti seperti ini. Sekarang kita bahasa saya itu dunia sudah ada dalam genggaman dengan ada smartphone. Saya rasa tidak ada lagi.

0: seluruh masyarakat, terutama generasi muda, seperti apa Pak?
1: Himbauan saya untuk masyarakat, terutama untuk orang tua-orang tua, jangan pernah berhenti, jangan juga menganggap ini hal yang sepele. Kita perlu memberikan contoh dan pemahaman kepada generasi muda kita terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Karena generasi muda ini tergantung siapa yang mengarah. Dan untuk adik-adik generasi muda, jangan berhenti belajar secara mandiri. Jadi jangan hanya menunggu. Kalau misalnya Anda merasa kurang mendapat pemahaman secara langsung, silakan secara mandiri. Dan sekali lagi, benteng yang paling kuat itu adalah di keluarga.

0: Dari Jambi kita menuju SPY kanan. Way besai rek way untung, mula jadi way kanan. Polsek Buai Bahuga mengajak masyarakat memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Upaya ini dilakukan melalui penyuluhan aktif di sekolah dan lingkungan sosial agar generasi muda tumbuh dengan jiwa nasionalisme tinggi. Laporan disampaikan reporter Rio Tanjung.
1: Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Polsek Buai Bahuga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali menanamkan nilai-nilai luhur ideologi bangsa. Kapolsek Buai Bahuga melalui Kanit Binmas Polsek Buai Bahuga, Aibda Irawan kepada RRI menyampaikan bahwa momentum tersebut harus dimanfaatkan sebagai upaya melestarikan dan mengembangkan Pancasila sebagai sumber nilai yang telah teruji dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, Aibda Irawan menjelaskan bahwa Polsek Buai Bahuga turut aktif dalam memberikan penyuluhan baik di sekolah-sekolah, lingkungan masyarakat maupun komunitas. Penyuluhan ini bertujuan untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai Pancasila secara nyata dan membumi di tengah kehidupan sosial.
2: Hari Kesaktian Pancasila merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, sehingga harus dijadikan sebagai upaya untuk melestarikan, mengembangkan Pancasila sebagai sumber nilai yang telah teruji dalam kehidupan bangsa dan negara. Adapun dengan momen Hari Kesaktian Pancasila ini sebagai momentum untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme bagi generasi bangsa Indonesia. Upaya Polsek Buai Bahuga untuk mendidik dan mengajarkan generasi muda, kita sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah bahan maupun di masyarakat dan di komunitas tentang nilai-nilai Pancasila. Dan kita juga sebagai anggota Polri harus bisa menjadi contoh yang nyata dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tugas maupun interaksi sosial dengan masyarakat.
1: Dirinya berharap generasi muda tumbuh sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila, cinta tanah air, serta memiliki semangat gotong royong yang tinggi. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita ke RRI SP Belitung.

0: Krisis air baku di Belitung selama musim kemarau kini telah mencapai level bencana. Arif Juliantoro, RISP Belitung, melaporkan.
1: Kondisi ini sudah masuk taraf level bencana, tapi belum taraf darurat. Kekurangan tekanan air.
2: Perumdan Tirta Batu Mentas Belitung menyebut kondisi pelayanan air bersih di wilayah Tanjung Pandan saat ini telah masuk level bencana, menyusul menurunnya ketersediaan air baku. Direktur Perumdan Tirta Batu Mentas Belitung, Munandar, mengatakan kondisi tersebut berdampak pada tekanan air yang diterima pelanggan. Tidak semua wilayah mendapatkan tekanan air yang sama, bahkan sebagian pelanggan mengalami gangguan hingga air tidak mengalir. Munandar meminta maaf kepada pelanggan atas pelayanan yang belum maksimal. Menurutnya, PDAM tetap berupaya menyuplai air bagi pelanggan yang berdampak, termasuk melalui distribusi air apabila masyarakat melaporkan gangguan pelayanan.
1: Sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaknyamanan, atas ketidakmaksimalnya pelayanan kita, karena kondisi ini sudah masuk taraf level bencana, tapi belum taraf darurat. Jadi kekurangan tekanan air yang masuk ke pelanggan itu tidak akan rata. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak, ada yang hilang.

0: Ia juga menghimbau masyarakat menyiapkan tempat penampungan air di rumah sebagai langkah antisipasi apabila kondisi pelayanan semakin terbatas. Munandar mengatakan, PDAM juga tengah menyiapkan sejumlah skenario pelayanan termasuk kemungkinan pembatasan jam operasional. Karena itu, pelanggan diminta memiliki cadangan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama kondisi krisis berlangsung. Menurut Munandar, langkah tersebut diperlukan karena air merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Sementara, kondisi sumber air baku sehari terus mengalami penurunan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Julian Toro melaporkan.
1: Dari SP Belitung, kita beralih ke Sungai Liat.

0: Pemprov Kepulauan Bangka Belitung kucurkan 9,5 miliar anggaran hibah bagi ormas hingga yayasan. Laporan Debi Nirwandi dari Sungai Liat.
1: Kemudian jumlah bantuan yang kita berikan keseluruhan yaitu 9.500.000.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Kesejahteraan Rakyat atau KESRA mengalokasikan anggaran hibah yang dikucurkan pada tahun ini mencapai 9,5 miliar. Anggaran tersebut disalurkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, keagamaan, pembangunan fasilitas masyarakat di seluruh wilayah Bangka Belitung. Kepala Biro KESRA Setda Pemprov Babel, M. Yasir Mustafa mengatakan pihaknya telah menggelar sosialisasi, tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah bagi organisasi kemasyarakatan serta yayasan penerima bantuan. Penyaluran anggaran miliaran rupiah tersebut didistribusikan kepada 64 lembaga dan yayasan yang tersebar di 7 kabupaten kota di Bangka Belitung. Dengan penerima sebanyak yakni Kabupaten Bangka 15 penerima, kemudian Bangka Barat 14 penerima, serta Pangkal Pinang 13 penerima. Dalam sosialisasi tersebut, Biro KESRA menekankan seluruh alur mekanisme penggunaan anggaran, mulai dari kesesuaian proposal awal, verifikasi kelengkapan berkas pencairan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban atau LPJ.
1: Kemudian jumlah bantuan yang kita berikan keseluruhan yaitu 9.540.000 rupiah. Nah, kami berharap kepada yang menerima bantuan hibah ini agar menggunakan bantuan ini dengan sebaik-baiknya. Nanti kami dari Biro KESRA akan mengadakan monitoring kepada yang menerima hibah agar menggunakan bantuan itu dengan sebaik-baiknya. Kami berharap di samping penggunaan baik dengan baik, laporannya dengan baik, laporan pertanggungjawaban dengan baik, dan tidak ada konflik internal. Nah, ini yang kita harapkan. Ya, konflik internal itu kadang-kadang terjadi di yayasan tersebut. Nah, kami berharapkan mudah-mudahan tidak.
2: Lebih lanjut, Kepala Biro KESRA Setda Pemprov Babel Yasir menegaskan pengelolaan anggaran hibah daerah ini akan diawasi terketat melalui monitoring langsung oleh Biro KESRA serta audit dari Inspektorat Provinsi Babel. Dari Pangkal Pinang, di Binirwandi, RRI.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus berupaya menekan angka pengangguran. Laporan disampaikan Muhammad Desmond.
1: Pemerintah melalui program terbarunya resmi memperluas cakupan penerima manfaat bantuan magang. Jika sebelumnya program ini hanya menyasar lulusan baru, kini masyarakat yang telah lulus hingga 1 tahun namun belum mendapatkan pekerjaan tetap diperbolehkan untuk mendaftar. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci Saukani mengungkapkan, berdasarkan aturan terbaru, masyarakat yang sudah lulus maksimal 1 tahun dapat mendaftarkan sebagai penerima manfaat bantuan ataupun program serta magang nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peserta adalah lulusan program pendidikan diploma ataupun sarjana paling lama 1 tahun pada saat mendaftar dan terhitung sejak tanggal ijazah dikeluarkan. Program ini ditujukan bagi lulusan diploma maupun sarjana yang lulus dalam kurun waktu maksimal 1 tahun terakhir. Artinya lulusan tahun 2025 masih berpeluang besar mengikuti program magang pada tahun 2026.
2: Jadi masyarakat yang sudah tamat 1 tahun itu bisa menerima bantuan magang di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini.
1: Saukani mengungkapkan langkah ini diambil untuk menekan angka pengangguran dan juga membantu alumni angkatan tahun lalu agar tetap relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang pesat pada tahun 2026 ini. Muhammad Isman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan. UPTD PPA Kabupaten Kaur Sasar Sekolah matangkan rencana sosialisasi terhadap anak. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto, RRI Bintuhan.
3: Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak UPTD PPA Kabupaten Kaur berkomitmen penuh untuk menekan angka kekerasan. Sebagai langkah nyata, lembaga ini berencana untuk menggelar program sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan anak di tahun 2026. Kepala UPTD PPA Kabupaten Kaur, Evan Yosewan, mengonfirmasi langsung rencana strategi tersebut. Menurutnya, edukasi sejak dini dan pemahaman yang merata di tengah masyarakat jadi kunci utama untuk memutus rantai kekerasan yang kerap menimpa kelompok rentan. Meski agenda besar ini sudah dipastikan berjalan tahun ini, pihak UPTD PPA Kaur saat ini masih melakukan kajian mendalam terkait target sasaran kegiatan. Evan mengungkapkan bahwa pihaknya belum menentukan secara spesifik apakah sosialisasi tersebut nantinya akan difokuskan untuk tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas. Langkah penentuan target wilayah atau jenjang sekolah ini dinilai sangat krusial agar materi pencegahan yang disampaikan nantinya bisa tepat sasaran dan relevan dengan psikologi serta usia para peserta.
4: Kalau untuk saat ini, itu ada yang nanti ada semacam sosialisasi. Tapi sosialisasinya ini, karena ini bentuk pencegahan, itu lagi adanya di ranah bidang PA. Nah, di bidang PA kelak itu ada bakalan di tahun ini sosialisasi, tapi tidak tahu sosialisasi ini apakah ke SD, apakah ke SMP, atau ke SMA. Pasti ke sekolah-sekolah.
3: Ditambahkan oleh Ervan, melalui program sosialisasi ini, UPTD PPA Kaur berharap saat dapat membangun kesadaran kolektif yang lebih kuat. Tujuan utamanya tidak lain adalah untuk mencegah sekaligus meminimalisir sekecil mungkin kasus kekerasan terhadap perempuan anak di Kabupaten Kaur guna menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi semua. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI.

0: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memperkuat persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Reporter Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Pemuka agama memiliki peran penting dalam menjaga toleransi, memperkuat nilai-nilai Pancasila, serta mendorong umat untuk hidup berdampingan secara harmonis. Tokoh agama Protestan Bengkulu Pendeta Minggu Sdila MTH mengatakan, nilai-nilai Pancasila harus terus ditegakkan karena menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, penguatan toleransi dan kesatuan antar umat beragama menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan bangsa.
2: Hari Kesaktian Pancasila ini merupakan momen yang sangat penting sih bagi bangsa kita, oleh karena sudah teruji dalam sejarah, sehingga hal-hal yang penting yang berkaitan dengan masalah toleransi, kesatuan dalam beragama ataupun umat beragama itu sangat penting. Nilai-nilai yang sangat penting dari Pancasila itu memang harus ditegakkan. Dan karena itu yang merupakan dasar daripada bangsa kita. Untuk kita Bengkulu, kita sangat bersyukur oleh karena kerukunan antar umat beragama sangat terjaga dengan baik.
1: Minggu Sdila menuturkan, pemuka agama dapat berperan dengan memberikan pemahaman kepada umat mengenai pentingnya menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Nilai-nilai Pancasila juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar persatuan tetap terpelihara di tengah keberagaman. Khusus di Bengkulu, kerukunan umat beragama yang selama ini terjaga menjadi modal penting untuk memperkuat persatuan masyarakat. Karena itu, momentum Hari Kesaktian Pancasila diharapkan dapat mendorong seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuka agama, untuk terus menjaga toleransi dan kebersamaan. Demikian dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Sunan undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

RRI dengan esensi buku. Buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie, menggambarkan cerita tentang ketulusan, keikhlasan, dan makna cinta yang tidak harus memiliki. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan emosi dan kedewasaan tokoh-tokohnya, terutama Tania. Tania adalah seorang gadis yatim yang hidup dalam kemiskinan bersama ibu dan juga adiknya. Kehidupan mereka berubah ketika mereka bertemu Danar, seorang pria dewasa yang dermawan dan baik hati. Danar membantu pendidikan Tania dan juga adiknya, serta menjadi sosok ayah dan panutan bagi mereka. Seiring waktu, Tania tumbuh dewasa dan diam-diam mulai menyimpan perasaan cinta pada Danar. Namun ia sadar bahwa Danar telah memiliki kekasih dan kehidupannya sendiri. Tania menghadapi konflik batin antara rasa cinta, hormat, dan kenyataan yang tak bisa ia ubah. Tania belajar bahwa mencintai seseorang tidak berarti harus bersatu dengannya. Kisah cintanya dengan Danar adalah contoh cinta yang tumbuh dalam diam, penuh pengorbanan, tanpa tuntutan, seperti daun yang jatuh mengikuti angin, dan manusia pun menjalani hidup mengikuti takdir. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, bukan berarti harus membenci, tapi kita harus menerimanya dengan ikhlas. Demikian esensi buku dengan judul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie. Dari RRI, untuk Indonesia.

Baik pendengar di manapun Anda berada, kali ini kita akan hadirkan juga informasinya untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar, pemerintah Kota Pangkal Pinang akan melakukan revitalisasi dan pembenahan sejumlah pasar yang berada di wilayahnya. Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin, mengatakan bahwa ternyata untuk revitalisasi pasar sendiri dilakukan secara bertahap sebagian bagian dari upaya pemerintahan dalam menata kawasan perkotaan sekaligus memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun masyarakat yang beraktivitas. Menurut Saparudin, rencana tersebut ini telah mendapatkan persetujuan dan telah ditandatangani oleh gubernur. Di pasar pagi, pemerintah akan melakukan pengaspalan dulu, lalu perbaikan sejumlah saluran air dan solokan. Sementara untuk pasar rumput ini, pembenahan akan menyasar ke bagian platformnya, sependengar. Iya, dan sementara itu pasar besar Pemkot Pangkal Pinang juga melakukan pengaspalan mengingat kondisi jalan di kawasan pasar tersebut sebelumnya sudah mengalami kerusakan.

Literary dengan esensi buku. Buku Pulang karya Leila S. Kudori menggambarkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan pencarian identitas melalui latar belakang sejarah politik Indonesia. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang jurnalis bernama Dimas yang melarikan diri ke Perancis setelah peristiwa 1965 yang mengguncang Indonesia. Di sana, Dimas bertemu dengan banyak orang yang menjadi bagian dari perjuangannya, termasuk seorang wanita bernama Inggit yang juga memiliki masa lalu kelam akibat keterlibatannya dalam tragedi politik. Pulang tidak hanya menggambarkan kisah pribadi Dimas dan Inggit, tetapi juga mencakup pengalaman generasi Indonesia yang terpaksa hidup dalam pengasingan, jauh dari tanah air mereka. Novel ini memotret betapa sejarah dan politik bisa menghancurkan kehidupan, tetapi juga menunjukkan bahwa pencarian akan kembali ke tanah air dan meraih perdamaian adalah bagian dari usaha untuk menemukan jati diri. Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah kisah tentang bagaimana peristiwa besar dalam sejarah dapat merubah arah hidup manusia, serta pentingnya untuk tetap mengenang dan memahami masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku dengan judul Pulang karya Leila S. Kudori dari RRI untuk Indonesia.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami dari RRIPRO 101. Pendengar, kali ini juga untuk meningkatkan kompetensi serta membuka peluang pengembangan keterampilan bernilai ekonomi, Lapas kelas 2A Pangkal Pinang Gandeng di Senaker, Kota Pangkal Pinang. Kalapas mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus membangun untuk peluang kerjasama dalam penyelenggaraan pelatihan untuk mendukung peningkatan keterampilan petugas dan warga binaan. Di mana pendengar, keterlibatan petugas dalam pelatihan tersebut menjadi bagian penting dalam program pembinaan. Dan bahkan juga Kepala Disnaker Kota Pangkal Pinang menyampaikan bahwa pelatihan dapat melibatkan LPK baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan Disnaker melalui kebutuhan peserta dan program yang disepakati. Baik pendengar, itu dia informasinya. Dan untuk Anda, kali ini kita hadirkan kembali beberapa koleksi musik. Tetaplah bersama kami di Pro 101.

Esensi buku Tapak Jejak karya Pirsa Besari. Tapak Jejak adalah buku yang berisi kumpulan pengalaman, pemikiran dan perjalanan hidup Pirsa selama menjelajah mengelilingi Indonesia. Buku ini bukan hanya sebuah catatan perjalanan, tetapi juga refleksi mendalam tentang kehidupan, mimpi dan petualangan. Petualangan dan perjalanan. Pirsa membagikan pengalaman menjelajahi berbagai daerah Indonesia, memberikan pembaca gambaran tentang keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Makna perjalanan hidup. Melalui perjalanan fisiknya, Pirsa

alam dan lingkungan sebagai warisan yang harus dilestarikan bagi generasi mendatang. Kedekatan emosional. Dengan gaya penulisan yang personal dan emosional, Pirsa mampu menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan dan merenungkan pesan yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, Tapak Jejak adalah buku yang tidak hanya menginspirasi melalui kisah perjalanan, tetapi juga memberikan wawasan dan kebijaksanaan hidup. Sekian esensi buku dari RRI Sungai Liat untuk Indonesia.

Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan pendengar, kembali lagi kita hadirkan informasi untuk Anda yang masih kami kutip dari rri.co.id. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk Anda yang selalu setia dengarkan kami, baik melalui RRI Digital ataupun juga melalui RRI terserialnya ya untuk radionya. Dan kali ini untuk pendengar informasinya, di mana juga kali ini mungkin untuk Anda nih yang memang selalu minum kopi ya. Nah, kali ini ada beberapa tradisi kopi ya di beberapa negara, dan mungkin ini terdengar nggak biasa. Salah satunya ada Kopi Touba dari Senegal. Jadi kopi ini dikenal melalui Cafe Touba yang dibuat dengan campuran rempah, dan biji kopinya biasanya dipanggang sama rempah-rempahnya itu, terus digiling dan diseduh. Nah, Cafe Touba ini punya kaitannya sama komunitas di Touba sendiri, dan minumannya juga menjadi bagian dari keseharian masyarakat Senegal. Lain lagi sama Finlandia. Kalau Finlandia ini ada tradisinya minum kopi bersama, dan bahkan keju lokal juga menjadi disebut dengan bread cheese. Potongan keju dimasukkan langsung ke dalam kopi panas sebelum dimakan. Apa rasanya ya? Ya, dan Visit Finland ini mencatat tradisi tersebut menjadi salah satu cara menikmati kopi bersama ya. Dan keju ini menyerap kopi, memberikan kombinasi rasa dan tekstur yang berbeda. Apakah Anda juga ada yang mencoba minum kopi seperti itu? Kalau iya ada ya kan, aduh, saya mau tanya rasanya apa, karena saya belum pernah nyoba ya. Baik, kali ini kita akan hadirkan kembali beberapa koleksi musik menemani Anda. Pukul 17.30, lagu-lagu religi kami hadirkan untuk pendengar.

Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori mengisahkan kisah dramatis mahasiswa aktivis pada masa Orde Baru di Indonesia. Tokoh utama dalam novel ini bernama Biru Laut Wibisana. Pada era 90-an, Biru Laut, seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, bersama teman-temannya membentuk kelompok perlawanan Wirasena dan Winatra. Kelompok tersebut berjuang melawan rezim Orde Baru yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup dan perjuangan Biru Laut, termasuk hubungan dengan teman-temannya seperti Kinan, Alex, Daniel, Sunu, dan Bram. Alur yang tergambar dalam novel Laut Bercerita dibagi menjadi dua babak. Babak pertama menceritakan kisah pada rentang tahun 1991 sampai 1998, dan babak kedua pada periode tahun 2000 sampai 2007. Kedua babak tersebut diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Biru Laut dan adiknya, Asmara Jati. Babak pertama melalui sudut pandang Biru Laut. Pembaca dibawa ke masa awal 90-an, tahun 1991 hingga 1998. Ketika itu, aktivis mahasiswa tersebut aktif dalam kegiatan perlawanan dan diskusi bersama teman-temannya. Mereka berusaha mengubah sistem pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Akan tetapi, pihak aparat negara selalu mengetahui rencana aksi mereka, usaha mereka seringkali digagalkan. Puncak cerita terjadi pada Maret tahun 1998. Wirasena ditangkap dan disiksa secara brutal oleh aparat negara. Beberapa aktivis dilepaskan, tetapi sejumlah lainnya termasuk Biru Laut menghilang tanpa jejak. Babak kedua, novel mengambil sudut pandang Asmara Jati, adik Biru Laut pada rentang tahun 2000 hingga 2007. Asmara Jati bersama keluarga dan teman-teman aktivis yang tersisa berusaha mencari keberadaan Biru Laut dan kawan-kawannya yang hilang. Mereka mendirikan lembaga khusus untuk menangani kasus yang dihilangkan oleh negara, sembari berharap pemerintah segera menuntaskan masalah tersebut. Meskipun ditemukan informasi mengenai tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu, Asmara Jati tetap tidak yakin bahwa itu adalah kakaknya. Bagian kedua Laut Bercerita. Novel yang diambil dari kisah nyata lebih menyoroti rasa kehilangan, keputusasaan, dan ketidakpastian keluarga dan teman-teman aktivis yang ditinggalkan. Meski telah lama berlalu, misteri hilangnya Biru Laut dan rekan-rekannya tetap menjadi beban emosional bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dalam dua bagian novel ini, Leila S. Chudori menyampaikan cerita tentang perlawanan terhadap pemerintah otoriter, pengkhianatan, serta ketidakpastian yang melingkupi kehidupan aktivis dan keluarganya. Keseluruhan cerita Laut Bercerita memberikan gambaran yang mendalam tentang masa Orde Baru di Indonesia dengan narasi yang memikat dan penuh makna. Akhir cerita novel Laut Bercerita penuh dengan tragedi dan trauma bagi keluarga Biru Laut. Pada bagian akhir, cerita berfokus pada keluarga yang kehilangan salah satu anggotanya, termasuk Biru Laut yang menjadi buronan rezim Orde Baru. Sebelum ditangkap oleh aparat, Biru Laut sempat mengabarkan keluarganya melalui surat dengan nama samaran. Namun, takdirnya berakhir tragis dengan perintah tembak dan Laut menjadi buronan. Dalam keluarga Biru Laut terdapat ritual rutin saban minggu bernama Minggu Bersama Keluarga. Setelah Biru Laut tak pernah kembali, bapak dan ibunya tetap mempertahankan ritual mingguan tersebut. Meja makan masih ditatah untuk 4 orang, dan lagu-lagu klasik seperti The Beatles melantun sebagai bagian dari ritual tersebut. Penggambaran ini mencerminkan kerinduan keluarga terhadap kebersamaan yang telah hilang bersama penghilangan paksa para aktivis oleh Orde Baru. Trauma yang dialami oleh keluarga tidak hanya terlihat dari ritual minggu yang terus berlanjut, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Ibu Biru Laut terus memasak makanan kesukaannya pada sore hari. Sementara itu, Bapak Biru Laut dengan tersendat-sendat menyediakan 4 piring
termasuk satu piring yang kosong menanti pemiliknya yang tak kunjung pulang. Hal tersebut menciptakan gambaran suasana kekosongan dan kehilangan yang dirasakan keluarga. Asmarajati juga mengalami trauma. Lambat laun ia merasa perlu membujuk-bujuk orang tuanya untuk menerima kenyataan bahwa kakaknya telah tiada. Namun, sia-sia saja, hal itu terlampau sulit bagi orang tuanya. Keluarga ini tetap hidup dalam penyangkalan, tidak ingin menerima bahwa biru laut telah meninggal. Bagian ini menyoroti penderitaan yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan, bukan hanya mereka yang pergi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan salat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitar.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu untuk renungan di kesempatan sore hari ini. Dan untuk beduk azan maghrib berkumandang pukul 17:52 dan pengajian Al-Quran akan kami hadirkan segera di sore hari ini pendengar. Ya, di sore hari ini pendengar, tentu juga pengajian nanti akan kami hadirkan surat An-Anfal ayat 38 hingga 41 bersama Qori'ah Tisma Yunita.

Anda masih bersama Prosatu 96,4 FM, mendengar Rahreta Menemani Anda. Di kebersamaan kita untuk hari ini enggak nanti berakhir di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pilihan musik dan juga informasi hadir menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini, dan nantinya beberapa rangkaian acara kami juga mengajak Anda pendengar untuk berinteraktif bersama. Baik pendengar Prosatu, di kebersamaan kita sebelum nantinya kita akan hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita dari Pro 3 tepat pukul 19. Pilihan musik masih akan hadir menyapa dan menemani Anda, tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
7: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
8: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
9: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum, publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
7: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut dua wakil menteri keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik dua wakil menteri keuangan yang baru.
11: Dua wakil menteri keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua wakil menteri keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan tiga wakil menteri.
10: Sekarang wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi tiga wakil menteri keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
12: Fokusnya mungkin kita tiga yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya

0: untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
1: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
2: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
1: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
4: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin-poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas.
4: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
6: Ya.
4: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh. Pak, ya. Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan sudah mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
6: Ya.
4: Gitu ya?
6: Ya,
4: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Kaumas.
5: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Kaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
7: Ya, sempurna tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
8: Pertama. Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Akhirnya pada akhirnya, semua. Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
5: Dalam perkara ini, sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
9: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari 3 angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di

0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
1: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
0: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari kelas 1 menjadi kelas kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
2: Dan nama Wahidi adalah pelaksanaan Satgas itu.
3: Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kita kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berunggul angkatan laut dan Indonesia.
0: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 ribu hektare. Ini data menurut Menteri Kehutanan.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
5: Apa yang ingin disampaikan? Berarti kebakaran itu kesini banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu, kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 ribu hektare. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut DPD kita di angka 14 ribu lebih aja.
6: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
7: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ, Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah, gitu, Pak.
6: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
8: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
9: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
8: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini, Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini, Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
9: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
10: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami, Bapak dan Ibu Guru, dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
9: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu, dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
4: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
11: Baik, terima kasih. Kita akan mendengar lagu kebangsaan dari Timnas Indonesia, Indonesia Raya. bisa kami sampaikan untuk pertanyaan malam hari ini dan besok Jumat atau Senin atau DSP yang baru saja diresmikan oleh PSSI ada perubahan yang sesuatu yang cukup mencolok yaitu adalah bahwa bisa kalian untuk kali ini di pertandingan ketiga pelatih Indonesia John Hartman menurunkan Emil Audero untuk pertama kalinya di turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah Mister Gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dick. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagut yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Huebner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia. Thank you.

Ya baik pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesaat lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nir Abdul Itu Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro1.
1: Pendengar Anda bersama Pro1, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya mengasih menemani Anda. Dan pendengar Pro1, selanjutnya kita akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Mimbar Agama Islam bersama Ustadz Khairuman dengan judul Kebaikan Silaturahmi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustadz Khairuman Deha dalam acara yang kita cintai. Acara yang insya Allah penuh dengan barokah, acara insya Allah penuh dengan ilmu yang manfaat. Semoga acara kita ini menjadi acara yang diridhoi oleh Allah SWT dan juga menjadi acara yang dipandang menyenangkan baginda Rasul SAW. Di awal perjumpaan kita ini, mari kita bersama-sama memuncatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengirimkan kita hidayah. Allah senantiasa mengirimkan kita taufiknya. Allah senantiasa mengirimkan kita berbagai macam kebaikan-kebaikan ke dalam diri kita. Tidak ada henti Allah mengirimkan kebaikan kepada kita. Maka oleh karenanya, tidak ada sesuatu yang paling pantas untuk kita ucapkan, untuk kita lakukan atas kebaikan-kebaikan Allah itu, selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan dengan kita bersyukur kepada Allah, kita menjadi orang yang disenangi oleh Allah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kasih sayang. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala begitu diistimewakan. Seorang nabi yang tidak hanya mengajarkan kita tentang pentingnya ibadah kepada Allah, juga di situ Rasulullah mengajarkan kepada kita, Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita untuk hidup di dalam bersosial ini dengan pergaulan yang baik. Khususnya adalah menjunjung tinggi hubungan baik antar sesama, khususnya kerabat. Di antara yang dianjurkan di dalamnya adalah adanya perintah anjuran silaturahim. Kita dianjurkan oleh agama, baik itu di dalam Al-Quranul Karim, baik itu di dalam hadisnya Nabi, menyuruh kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk silaturahim. Silaturahim adalah menyambung hubungan yang terputus, menyambung hubungan yang renggang di antara kerabat dan sesama. Di antara kerabat kadang-kadang kita ada hubungan yang renggang. Di antara sesama tetangga, sesama dengan sesama kawan, kita ada hubungan yang renggang, maka disitulah kita diharuskan dan sangat terpuji kalau kita menyambungnya. Jadi yang namanya silaturahim, menyambung silaturahim, berarti ada yang terputus. Kalau nggak ada yang terputus, apanya yang mau disambung? Jadi menyambung silaturahim itu bukan satu saling berkunjung ke yang lain, bukan. Ada orang misalkan nganter pisang goreng ke rumah kita, kemudian besoknya kita nganter beras ke situ, saling balas-membalas, bukan itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, kata beliau, sabda Nabi, laisal wasilu bil mukhafi, walakinnal wasilah man idha qata'at rahimuhu wasolaha. Tidaklah dinamakan orang yang menyambung silaturahim bil mukafi, orang yang saling mencukupi. Satunya berkunjung juga. Satunya ngasih pisang, satunya ngasih singkong. satunya ngasih beras, satunya ngasih ketan, misalkan saling balas-balas. Bukan itu kata Nabi. Siapa orang yang dikatakan menyambung silaturahim adalah man idza quti'at rahimuhu wa sulaha. Adalah orang ketika hubung rahimnya terputus. Di antara kerabat ada hubungan yang ada kerenggangan. Kerenggangan di antara sahabat, di antara kerabat tidak akur lagi di antara kerabat karena sesuatu sehingga terjadi kerenggangan apalagi sampai terputus. Wa sulaha, dia menyambungnya. Datang dia silaturahim, negur dia baik lewat HP ataupun datang ke rumahnya. Di saat ada kerabat kita memusuhi kita, ada kerabat kita sedang tidak akur sama kita, kita berusaha menyambungnya. Nah itu yang disebut silaturahim. Ada kawan kita yang memutus hubungan dengan kita. Ada sahabat-sahabat kita sepekerjaan atau yang lainnya itu memutus hubungan dengan kita, kita malah menyambungnya. Nah itu yang dimaksud dengan menyambung silaturahim. Allah menyuruh, Allah memerintah kita untuk menyambung silaturahim kayak tadi. Menyambung tali rahim di antara kerabat, di antara sesama itu, ternyata di dalamnya Allah siapkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Allah siapkan berbagai macam keutamaan-keutamaan. Dikatakan oleh Imam Abu Lays As-Samarkandi di dalam kitabnya, Tambihul Ghafilin, kata beliau, an wa'lam anna fi silatir rahimi asyuruhi solin mahmudatin. Asyuruhi solin mahmudatut. Ketahuilah bahwa di dalam silaturahim itu, kata beliau, terdapat 10 perkara yang terpuji. 10 perkara yang mulia. 10 perkara yang utama di dalamnya. Apa itu? Yang pertama, anna fiha ridallah li'annahu amaru bisilaturahim. Di situ terdapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Anna fiha ridhollah, dalam silaturahim ini menyambung tali silaturahim yang terputus, menyambung hubungan rahim di antara kerabat yang terputus yang renggang itu terdapat ridhonya Allah taala. Ridhonya Allah adalah sesuatu yang paling berharga. Pemberian Allah yang paling berharga untuk kita adalah ridhonya. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada ampunannya Allah, lebih tinggi daripada cintanya Allah, lebih tinggi daripada sayangnya Allah adalah ridhonya Allah. Ketika nanti orang-orang di akhirat, di surganya Allah ditanya, orang-orang di surga itu ditanya apa yang setelah mereka menikmati berbagai macam fasilitas yang diberikan oleh Allah taala, lalu mereka itu bertanya, ditanya oleh Allah, wahai hambaku, apalagi kalian yang inginkan? Surga sudah saya berikan, segala macam keistimewaan, keenakan, berbagai macam fasilitas aku berikan, apalagi? Mereka semua menjawab, ridhokah ya Allah, saya ingin mendapat ridhomu. Jadi ridhonya Allah itu adalah sesuatu yang sangat tinggi. Pemberian Allah yang sangat mulia, pemberian Allah yang sangat agung adalah ridhonya. Ridhonya Allah itu bisa diberi oleh Allah, bisa kita dapat, yaitu dengan menyambung silaturahim, menyambung tali rahim yang renggang terputus saya tadi itu. Jadi ridhonya Allah, jadi kita hidup ingin diridhoi oleh Allah. Kita melakukan ibadah siang malam, baik ibadah itu ibadah wajib, sholat lima waktu, sholat sunat, dan segala macam ibadah itu tujuannya satu, ingin mendapat ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah ini Allah berikan sama orang yang menyambung hubungan rahim yang renggang yang putus tadi. Ini yang pertama. Wassaniyatu idukhulus surur idukhulus sururi alaihim. Yang nomor dua adalah kita menyenangkan orang-orang, menyenangkan orang lain, menggembirakan orang lain. Orang kalau misalkan ada hubungan tidak baik dengan kita, lalu kita datang ke rumah orang itu bersilaturahim, Kita datang memperbaiki, kita datang untuk memperbaiki, kita datang untuk mengeratkan kembali hubungan itu, maka tentu mereka senang. Jadi orang yang gak senang, ketika ada orang yang ingin memperbaiki hubungan, berarti orang udah gak beres itu. Orang ingin berbaik, malah tidak mau. Yang mana menggembirakan orang lain itu luar biasa pahalanya, sampai dikatakan oleh Nabi, inna afdhalal a'mali idkhalus surur 'alal mu'min. Sesungguhnya amal-amal yang utama adalah idkhalus surur, menggembirakan 'alal mu'min, atas orang mukmin. Menggembirakan sesama Islam itu adalah merupakan amal yang afdol, amal yang tinggi. Jangan sangka kita ini amal yang pahalanya besar, ibadah yang pahalanya tinggi, pahalanya besar ini hanya baca Quran, bertahajud, bersolawat, bukan itu saja. Tidak, ternyata banyak amalan yang luar biasa yang di situ pahalanya begitu besar di hadapan Allah Ta'ala. Ada di antaranya adalah silaturahim. Dalam hadis lain Nabi bersabda, idkhulus surur 'alal mu'minin khairum min ibadati sanatin. Hadis lain, min ibadati sittina sanah. Menggembirakan orang lain itu lebih baik daripada ibadah setahun. Dalam keterangan yang lain, daripada ibadah 60 tahun. Bayangkan, saking besarnya kita pahala menggembirakan orang lain. Jadi yang kedua adalah terdapat suatu amal yang besar, apa, menggembirakan orang lain. Kemudian yang nomor tiga, anna fiha farhul malaikah li'annahum yafrahuna bisilatir rahim. Yang nomor tiga, menggembirakan malaikat. Orang kalau silaturahim, para malaikat-malaikat itu gembira. Para malaikat-malaikat itu senang. Para malaikat-malaikat itu gembira. Ketika malaikat gembira, maka malaikat mendoakan kita. Ketika malaikat gembira, mereka senang, maka Allah juga menerima doa daripada malaikat tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, gembiranya malaikat adalah merupakan sesuatu yang sangat kita perlukan. Karena ketika para malaikat itu senang, karena para malaikat itu gembira, maka mereka, malaikat itu, mendoakan kita. Malaikat itu memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita. Kemudian yang keempat, anna fiha hunusana minal muslimin alaih. Didoakan, dipuji oleh orang-orang Islam, mendapat pujian. Orang yang suka silaturahim, orang yang suka silaturahim itu pasti disukai oleh orang-orang, pasti dipuji oleh orang-orang. Kalau kemudian ya, pasti dipuji oleh orang-orang, disenangi oleh orang, disenangi oleh sesama. Yang kelima, anna fiha idkhulul ghammi ala iblis alaihi lakna, membuat iblis marah, membuat iblis tidak suka, membuat iblis pusing masa kita. Kenapa? Karena silaturahim Allah senang, Allah ridho, malaikat senang, itu membuat iblis tidak suka. Setiap ibadah yang besar nilainya di hadapan Allah dan juga ibadah yang lain, iblis tidak senang. Iblis tak senang. Makanya kita ini kenapa kok berat sekali nak memperbaiki hubungan di antara kerabat yang renggang nih, yang terputus ini, karena iblis sengaja menghalangi kita. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat berbagai macam kebaikan-kebaikan. Yang nomor enam, ziyadatun fil umur, menambah umur. Umur yang bertambah, umur yang panjang itu bukan umur yang sampai 100-200 tahun, bukan. Adalah umur yang terisi dengan ibadah. Umur yang terisi dengan ibadah. Umur yang terisi dengan kebaikan. Kemudian berkatun fir rizki. Rizki kita itu menjadi lapang, menjadi barokah. Rizki kalau barokah walaupun tidak banyak, bisa cukup. Rizki yang barokah walaupun tidak banyak membawa ketentraman. Rizki yang barokah walaupun tidak banyak, dia bisa membawa ketentraman dalam hidup dekat dengan Allah Ta'ala. Kata Nabi, barang siapa yang ingin umurnya ingin rizkinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, silaturrahimlah. Kemudian yang ketiga, sururul amwat, menggembirakan leluhur-leluhur yang meninggal. Karena orang-orang yang meninggal itu melihat kita yang bersilaturrahim ini, mereka gembira di dalam kubur sana. Yang nomor 9, ziyadatul fil mawaddah, menambah rasa cinta di antara sesama, sehingga disitulah tercipta hidup yang barokah. Kemudian yang terakhir, siyadatul ajri ba'da mautihi, yang ke-10 adalah menambah pahala setelah kita meninggal. Kenapa? Karena kalau kita sering silaturahim, berbaik, disukai orang, kita meninggal, kita masih dipuji, disebut kebaikan-kebaikan kita oleh orang. Nah, inilah 10 keutamaan silaturahim. Semoga kita oleh Allah diberikan hidayah, mampu menjaga silaturahim khususnya di antara kerabat, menambah, mengeratkan hubungan yang renggang di antara kerabat kita. Kenapa pahalanya begitu besar dan diberkahi hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, ini yang bisa saya sampaikan, nasihat untuk diri saya sendiri khususnya dan untuk kita semua pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada Bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal, dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan, ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak. Rasa gelisah menghantui. Ini berdampak pada tidak bisa tidur nyenyak. Ia lelah. Lalu, ia mulai mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter. Hingga overdosis.

0: Papa sekarang lagi sibuk nih sayang. Sama mama saja ya.
1: Hari ini mama ada pertemuan sayang. Sama bibi saja ya. Neng, tidak usah sedih. Sama bibi aja ya.
2: Selalu bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama mama dan papa juga.
1: Mama papa kan sibuk kerja, Neng.
2: Aku bebas. Mama sibuk arisan dan jalan-jalan ke luar negeri. Papa sibuk bisnis. Bisnis juga ke luar negeri. Jadi, mau apapun aku bebas. Gak ada yang marah kok.

sih? Kamu putusin aku. Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tak cinta lagi sama aku?

dalam kondisi koma dengan tubuh terbujur kaku di ruang ICU. Bayangan-bayangan kehidupan masa lalu muncul.

Dunia ini sepi. Sepi sekali. Aku punya mama, tapi seperti tidak punya mama. Aku punya papa, tapi seperti tidak punya papa. Aku gak pernah merasakan pelukan sayang dari mereka. Aku punya pacar, tapi satu persatu pacarku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Ia pergi, pergi jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku. Lalu menghilang dari kehidupanku.

karena overdosis, akhirnya nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu, kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua Yuri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami pendengar Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Saya Rata masih menemani Anda dan tentunya pendengar kita hadir menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, di kebersamaan kita untuk hari ini kami akan hadirkan untuk Anda dalam ngobras menemani Anda yang pastinya tetap bersama kami di 96,4 FM.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir menyapa Anda kembali Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Nah, seperti biasanya hari ini di malam hari ini kita akan ngobrol bersama dua narasumber kita yang sudah siap di studio. Gak asing lagi sih narasumber satu ini. Narasumber iya.

0: Mas, iya gitu ya. Sekarang kayaknya udah merambah gitu ya. Gak apa-apa, harus dicoba semua gitu ya. Baik, mumpung lagi masih muda, mumpung masih ada kesempatan gitu ya, gas aja. Oke, kita sapa narasumber kita malam hari ini di Ngobras. Ada Bung Arinda Unigraha atau Bung Inong. Ini koordinator relawan Pordas Bangka Belitung dan juga CEO ya. Benar gak sih?
1: Ketua aja.
0: Oh enggak ya. Baca Bangka Belitung. Baik. Halo Bung Inong, apa kabar?
1: Halo, selamat malam Mbak Reta dan pendengar semua. Alhamdulillah sehat baik.
0: Baik.
1: Sudah mandi hujan semalam.
0: Alhamdulillah, hujan perdana kayaknya ya.
1: Hujan perdana.
0: Perdana. Malam paginya juga kalau enggak salah.
1: Pagi di
0: siang ya.
1: Siang di Pangkal Pinang belum.
0: Oh, belum.
1: Kemarin
0: oh.
1: Pas pulang dari Pangkal Pinang ke Sungai Liat, maghrib ke Isa.
0: Baru kena hujan gitu.
1: Baru
0: ya.
1: Kena hujan.
0: Oke, alhamdulillah kita. Gitu. Walaupun hari ini panas lagi ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, narasumber kita yang kedua ada Bung Adi Indra Saputra. Ini relawan Pordas Bangka Belitung dan juga mahasiswa pecinta alam gitu ya.
1: Yeah.
0: Kompas UBB. Assalamualaikum, selamat malam Bung Adi.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Kabar baik?
2: Alhamdulillah baik.
0: Dari mana?
2: Asalnya?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau asalnya dari Bangka Selatan.
0: Oh, dari Bangka Selatan. Ya. Kalau Bangka berarti enggak dari Bangka Selatan kan nih kan?
2: Enggak.
0: Dari Pangkal Pinang?
2: Dari Balunijo.
0: Oh, dari Balunijo. Oh, kuliah ya masih ya?
2: Iya, masih kuliah.
0: Oke, baik. Bukan dari tadi bukan ya?
2: Oke.
0: Baik. Mendengar hari ini topiknya keren loh. Aku bahagia jadi relawan lingkungan gitu ya. Oke. Saya mau tanya nih nanti bahagianya seperti apa gitu ya. Nah, ini kan mungkin untuk menularkan gitu ya energi-energi positif gitu ya, motivasi-motivasi ketika mereka bahagia menjadi relawan lingkungan itu karena apa gitu. Nah, Anda juga bisa gabung sama kami nantinya pendengar 94301 0811 7179 111. Sebelum saya ke Bung Arinda, saya ke narasumber kita yang baru gitu ya. Baru pertama kali ya hadir ya?
2: Iya, baru pertama kali.
0: Bisa nanti yang kedua dan ketiga.
2: Oke.
0: Insyaallah. Bung Adi Indra Saputra, panggilnya yang mana nih?
2: Adi.
0: Adi ya. Ya. Oke, baik. Adi selaku relawan Pordas Bangka Belitung. Ini udah berapa lama nih jadi relawan Pordas Bangka Belitung?
2: Sekitaran 2 tahunan ya, Bang ya?
0: Dua tahunan
2: kurang lebih gitu.
0: Dua tahunan berarti kalau hitungan 2 tahun ini perjalannya udah cukup banyak, banyak kegiatan juga yang dilakukan gitu ya.
2: Iya.
0: Kenapa itu bisa terjun ke Pordas Bangka Belitung? Kan banyak tuh komunitas yang lain gitu. Mm-hmm. Kok pilihnya ke Pordas Bangka Belitung gitu?
2: Tertarik sama kegiatannya aja sih awalnya gitu kan.
0: Oh nah, gitu.
2: Lebih ke banyak terjun ke masyarakatnya, ke lingkungan.
0: Mm-hmm.
2: Nah jadi emang udah ada basic lingkungan, pengennya ke situ walaupun udah duluan masuk ke Mapala kan tadinya sebelumnya. Nah, jadi nambah relasi aja lebihnya.
0: Oh,
2: biar gitu. Lebih kenal-kenal orang-orang yang baru gitu.
0: Kayak Bang Arinda gitu ya.
2: Iya,
0: baru udah 2 tahun terakhir ini dikenal sama Bang Arinda gitu.
2: Udah.
0: Oke, baik. Tertarik dengan kegiatannya. Berarti banyak dong kegiatan udah 2 tahun ini di apa terjun di dalam Pordas gitu ya, Adi ya.
2: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu dari sekian banyak gitu kegiatan Pordas yang paling tertarik itu yang dari segi mananya gitu?
2: Paling tertariknya sih awal terjunnya aja sih. Nah, awal terjunnya itu kan kami masih pengenalan juga kan.
0: Mm-mm.
2: Nah, sebenarnya kan di awal kali terjun itu kan pengenalan seharusnya, tapi di situ ada kegiatan lebihnya.
0: Mm-mm.
2: Seperti penanaman, pembersihan sampah di sekitaran sungai gitu.
0: Mm-mm.
2: Kan. Nah, itu yang bikin tertariknya. Kenapa? Kita bisa mengajak teman-teman yang belum pernah contohnya kan.
0: Mm-mm.
2: Misalnya kayak saya tadi baru terjun tadi kan. Nah, jadi sambil ngajak yang lain gitu, kayak hal kecil yang dilakukan itu bermanfaat untuk semua sekitar, terutamanya masyarakat di sekitar itu sih yang buat tertariknya.
0: Oke. Contoh kegiatan yang mungkin dilihat nih manfaatnya banyak banget nih buat masyarakat gitu apa nih?
2: Kalau sekarang sih mikirnya lebih ke air sih. Nah, kalau di kalau kita tahu kan air bersih itu sekarang dikit banget kan.
0: Mm-hmm.
2: Nah, terutama udah musim panas. Nah, jadi saya rasa mungkin bisa pembersihan sungai udah termasuk kebutuhan masyarakat banget gitu kan.
0: Mm-hmm.
2: daripada sungai kotor ataupun kegunaan air-air bersih itu berkurang. Nah gitu. Jadi sangat bermanfaat lah untuk sekitar masyarakat lah terutama.
0: Oke, jadi baru-baru ini ada kegiatan seperti itu yang dilakukan gitu ya?
2: Ada.
0: Karena kan ini pas musim kemarau juga, kekurangan air juga gitu. Oke, baik, siap. Jadi itu ya awalnya ya, karena kegiatannya kemudian menambah apa tadi ya? Relasi gitu ya. Oke, baik. Nah, saya ke Bung Inong. Aku bahagia jadi relawan lingkungan. Kalau ditanya, Bung Inong ini mungkin udah lama terjunnya gitu. Dari waktu masih SMA juga, kalau gak salah pernah cerita juga gitu ya. Udah terjun gitu, udah peduli lingkungan. Bahagianya seperti apa nih? Aku bahagia jadi relawan lingkungan. Bahagianya seperti apa ini?
1: Iya, jadi tagline ini Mbak Rita, kita temukan dan kita kukuhkan pertama itu di Jambore ke-1 Relawan for the Bubble.
0: Oke, kapan itu?
1: Itu di Hutan Namang, Pelawan, ya, 2019.
0: Oke.
1: Nah, sampai kita tuh mencetak di belakang baju kita relawan itu, aku bahagia jadi relawan lingkungan. Karena pada saat itu di Bubble ini belum pernah ada kemah kayaknya yang itu untuk pelajar, untuk kawan-kawan muda, tapi yang memang mereka itu bukan pecinta lingkungan. Biasanya kan yang kemah ini anak pramuka, anak eskul lah, anak yang aktif di sekolah. Nah, memang ketika Fordes bikin kegiatan kemarin itu banyaknya menyasar anak-anak sekolah yang memang bukan dari organisasi. Nah, jadi mereka ini ya ketika kemah Jambore itu banyak yang belum pernah kemah, banyak yang belum pernah nanam pohon, banyak yang belum pernah berbaur dengan alam. Jadi ketika ikut kemah kita di Fordas 1 kemarin, itu kebahagiaannya memancar sekali kan. Kami selama ini di rumah kan, yang dari kampung-kampung tuh, kami tidak pernah diajak ke sini, tidak pernah ke hutan. Jadi 100% yang hadir itu bahagia semua, pulang bahagia dengan kegiatan yang dirancang oleh Fordas. Dan itulah menjadi salah satu akar yang kita tanam dari lawan Fordas. Dari awal kita bergabung 2019 sampai sekarang 2016 jalan, kita menjalankan amanah ini, amanah sebagai relawan Fordas Bubble. Karena memang di SK-kan oleh gubernur langsung kan SK-nya, dan kita menjalankannya dengan penuh kebahagiaan.
0: Oke.
1: Karena yang namanya relawan lagi-lagi tidak digaji, tidak dibayar, harus siap secara pikiran, secara tenaga, keringat, waktu dan semuanya. Dan kalau ini nggak dijalankan dengan bahagia, maka agak berat nantinya.
0: Iya benar, bahagia dulu, harus mencintai dulu ya. Ibaratnya pekerjaan terus dicintai dulu, baru timbul kebahagiaan. Betul gitu banget. Ya. Oh, jadi itu tagline-nya.
1: Itu tagline kita.
0: Aku bahagia jadi relawan. Pas kemah gitu ya.
1: Kemah Jambore, kemah. Jambore pertama yang hari ini akan menuju Jambore ke-4.
0: Oke, Jambore ke-4-nya kapan kira-kira?
1: Mudah-mudahan tahun depan 2027. Tingkatnya mudah-mudahan tingkat nasional lagi. Karena yang ketiga kemarin tingkat nasional. Kita adakan di Belitung, di TWA Batu Mentas Belitung, dihadiri oleh 21 provinsi. Dan insya Allah yang keempat nanti tingkat nasional lagi. Jadi kita keliling kemarin, yang pertama di Bangka Tengah, di Hutan Pelawan. Yang kedua di Pelangas, Hutan Pelangas Bangka Barat. Yang ketiga di TWA Batu Mentas Belitung. Nanti akan keliling lagi tuh rumahnya.
0: Tahun ini, tahun depan nggak tahu, belum tahu di mana gitu ya posisinya ya.
1: Sedang direncanakan.
0: Oke. Aku bagi jadwal baru tagline-nya. Tapi kalau saya tanya ke Bang Inong, Bang Inong seorang relawan komunitas juga gitu ya, yang memang kita tahu sepak terjangnya ke lingkungan, air, sampah dan segalanya gitu. Berbisa berbagi gitu. Bahagianya seperti apa gitu?
1: Bahagianya nggak bisa diceritakan sebenarnya, Pak Reta.
0: Bisa diungkapkan.
1: Jadi gini Mbak, seperti kami ya, Bang Adi ini, kita jadi relawan lingkungan ini, kalau bahasa kami itu dapat banyak short course, jalan pintas, jalan pintas. Nah, yang seharusnya kami sebagai pemuda mahasiswa belum sampai ke situ, tapi dengan jadi relawan lingkungan kita sudah bisa potong kompas nih. Yang seharusnya ini kalangan profesional yang ikut. Misalnya kami sebagai relawan Fordas itu sudah dilibatkan berkomunikasi, berforum bersama dengan para akademisi, para birokrat, sampai suaranya didengar, usulnya didengar, dan itu dijadikan acuan kebijakan oleh pemerintah. Nah, ini yang bikin kita bahagia. Oh, ternyata kita nggak hanya sekedar di lapangan. Tadi Bang Adi cerita kalau di lapangan nggak usah diragukan lagi lah. Diajak mutik sampah gas ya Bang. Kemarin gitu, kita baru pulang ke selatan ya Bang. Selatan ajak 100 anak muda di sana, kumpulkan sampah di Habang Simpang 5. Mereka juga happy ya, tanpa dibayar, happy, kita kasih reward dan sebagainya. Kalau di lapangan sudah oke lah. Nah, ternyata yang lebih bahagia lagi, kita bisa dapat itu Mbak Reta, ada forum-forum yang bisa kita ikutin.
0: Oke, okay, baik, sebelum dilanjutkan bahagianya, kita ke penelpon dulu ya, Bang Inong ya. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Iya, halo juga.
0: Iya.
3: Selamat malam, Mbak Reta.
0: Iya, apa kabar?
3: Baik, kabar baik, nunggu hujan belum turun ini.
0: Iya, oh gitu. Kita udah turun, jadi kita bahagia semalam hujan turun. Oh,
3: udah ya?
0: Iya.
3: Iya,
0: oke. Okay.
3: Deras atau gimana?
0: Cukup deras, lumayan membasahi tapi belum mengisi sumur.
3: tapi lama ya, cukup lama ya.
0: Enggak juga atau, sih. Ada lah mungkin ya, 30 menitan ya mungkin ya.
1: Ada setengah jam.
3: Air pertama berarti kotor sekali tuh.
0: Oh, ya, gitu ya.
3: Harus dibuang dulu.
0: Ya. Ya, oke.
3: Selamat malam buat narasumber kita.
0: Iya, ada Bung Arinda dan Bung Adi.
3: Bandara ya?
0: Hmm?
3: Siapa tadi?
0: Ada Bung Arinda dan Bung Adi.
3: Oh, Arinda dan
0: Bung Adi.
3: Adi.
0: Iya.
3: Oh, dua-duanya laki-laki ya?
0: Iya.
3: Oh ya, saya sudah kira satunya. Selamat beraktivitas, semoga semua kegiatannya, kontribusinya akan diperhitungkan ya.
0: Amin.
3: Sang pemberi pahala ya.
0: Oke.
3: Terima kasih. Amin. Selalu menolong kan.
0: Iya.
3: Jadi pertanyaan saya bahwa begini, itu kan cakupannya luas. Kalau tentang relawan itu kan luas ya. Misalnya sebelum menguasai teori atau seorang relawan, itu harus memiliki modal mental kan dan fisik yang kuat. Dan tangguh ya. Jadi fisik dan mental yang kuat itu seperti apa yang dilatih. Misalnya di area-area tertentu ya, itu kan ada area, ada yang ekstrim ya, minus fasilitas dan menguras emosi juga kan begitu. Terus memang kemampuan untuk mengadaptasi dan apa fleksibilitas situasi di lapangan misalnya, itu kan sangat dinamis ya dan sering berubah-ubah tanpa diprediksi ya. Misalnya kalau ada relawan misalnya ada membantu ya korban apa rencana misalnya, atau apalagi kalau ada pesawat yang jatuh misalnya, kita tidak tahu ya. Tapi namanya semoga kecelakaan-kecelakaan sangat mengerikan itu merenggut nyawa itu semoga nggak terjadi lagi di negara kita ya. Itu sangat mengerikan, apalagi bayangkan saja kalau ada tidak terbiasa dengan mengurus jenazah ya, korban-korban yang begitu berantakan ya. Kita harus belajar dan belajar terus kan, kemampuan apapun baik teknis baik mental spiritual semuanya. Jadi komunikasi kerja tim juga semua kan gimana mempelajarinya kan, koordinasinya sama relawan, terus apa dengan pemerintah, empati dan sertifikasi budaya juga kan, setiap daerah punya apa kearifan lokal ya kan. Jadi itu semua harus dipelajari secara psikologisnya kan, lalu apa basic pengetahuan utamanya, knowledge base itu seperti apa yang dimiliki ya sebelum terjun ke sebagai relawan lingkungan. Terus juga harus memahami bagaimana manajemen risikonya seperti apa ya, harus siap mental dan fisik ya. Terus kan siklus kebencanaan juga itu juga sering apa macam-macam lah pokoknya, analisis risiko seperti apa, lalu apa lagi ya. Ya, jadi bagaimana itu cara-cara itu semua untuk
0: baik
3: sampai ke titik yang diharapkan, semoga saja ya bisa menjadi relawan yang tangguh yang kemudian ke depan itu sangat dibutuhkan ya oleh banyak orang apalagi oleh pemerintah ya. Jadi seperti kalau masalah sampah juga ya, manajemen limbah dan sampah itu seperti apa ya kan. Gitu.
0: Oke.
3: Ekologi dan apa pengetahuan tentang ekologi dan perubahan iklim begitu. Itu saja mungkin ya.
0: Baik.
3: Semoga saya doakan ke depan, semoga bisa berhasil.
0: Amin.
3: Nanti tim apa Basarnas kah apa BPBD ya.
0: BPBD. Nah,
3: Badan Pencegah, ya, Badan Nasional apa?
0: BNPB itu.
3: BNPB.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
3: Penanggulangan Bencana. Nanti memanggil ya. Semoga ya.
0: Baik, siap.
3: Semoga nanti akan berkontribusi untuk semua orang ya.
0: Oke. Baik. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Bang Ramadan. Sama-sama. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ramadan, seorang Papua Barat Daya, dagang bersama kita. Ya. Fisik, mental, manajemen gitu ya. Basicnya, knowledge-nya juga tadi juga dibahas gitu ya. Ini seperti apa? Itu harus ada gitu ya.
1: Harus ada
0: gitu ya. Oke. Arinda dulu, nanti mungkin Adi bisa menambahkan.
1: Ya, betul yang disampaikan Pak Ramadan tadi. Mm-mm. Makanya kita dari ratusan relawan Fordas. Mm. Jadi setiap alumni Jambore itu otomatis jadi relawan Fordas. Per Jambore itu minimal 200 sampai yang terakhir itu ada 400 peserta. Mm. Jadi kalau kita cek relawan Fordas itu sebenarnya hampir di angka seribuan. Oh. Karena mereka alumni kan, alumni Jambore 1, 2 dan 3. Sebangka
0: Belitung.
1: Iya.
0: Udah seribuan.
1: Mm. Kalau kita ngitung dari Jambore 1 sampai 3 ya. Mm. Nah, tapi dari itu semua kemarin kita coba susut. Mm. Jadi tahun kemarin ya Bang Adi, kita bentuk relawan inti. Saking banyaknya relawan kita itu kami ambil 50 saja. 50 yang mau digembleng, yang kita bentuk jadi relawan inti Fordas Baber, Refordas. Dan itu diseragamkan, dibekali beberapa pengetahuan khusus. Mm. Betul yang tadi disampaikan. Kita ketika COVID dulu, Mbak Leta, kita memang diterjunkan. Tapi diterjunkannya bukan untuk bantu di bidang kesehatan dan sebagainya. Yeah. Malah kita dikasih program sama Fordas itu untuk bagi-bagi bibit. Mm-hmm. Zaman COVID, kami relawan diajak bagi-bagi bibit ke masyarakat.
0: Harusnya bagi masker ya?
1: Iya,
0: harusnya. Okay.
1: Jadi Fordas mencoba mengambil hal yang lain, yang unik. Kenapa dibagi bibit? Jadi pas COVID kan itu kita gak ada aktivitas ya. Nah, ketika kita dikasih bibit per rumah, bibit buah-buahan, satu rumah itu 5 bibit, itu mereka jadi punya aktivitas. Okay. Jadi di rumah itu tidak mageran, tidak bosen, tidak frustasi. Dan ketika nanam kan harus dirawat lagi ya. Nah, kita cek kemarin banyak yang sudah tumbuh. Nah, itu salah satunya. Dan tahun kemarin kita bikin program namanya Petaling, Pemuda Cinta Lingkungan. Nah, di situ ada pelatihan Basarnas-nya, ada water rescue dan sebagainya, sampai belajar radio amatir ya. Karena kita bersiap untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi pada dasarnya kami di Relawan Fordas ini yang tadi itu isinya adalah gabungan dari 40 komunitas termasuk Bang Adi dari Mapala, Kompas UBB, kami dari Becak dan sebagainya. Jadi ini adalah utusan dari alumni Jambore dan teman-teman di komunitas masing-masing. Makanya di seragam relawan Fordas itu sebelah kanannya logo Fordas, sebelah kirinya tetap logo komunitas masing-masing. Karena kita masih menganggap kawan-kawan ini bagian dari komunitas masing-masing.
0: Baik.
1: Jadi harus menjaga dua ini. Nah, kita ini relawan ini kebagian yang kegiatan yang asik-asiknya. Okay. Makanya kita bahagia.
0: Okay.
1: Kita dikasih program, diajak turun ke bawah. Padahal kalau di Fordasnya itu, Mbak Reta, Fordas itu isinya rapat-rapat, bikin kebijakan, bikin acuan, bikin
0: rekomendasi. Bosen itu ya.
1: Nah, itu bukan kita banget. Makanya kalau rapat kita jarang. Tapi ketika dikasih arahan untuk bikin ini, Fordas Go to School, bikin lomba mutik milah sampah, bikin pelatihan relawan, nah kita cepet itu. Makanya kita selalu bahagia.
0: Oke. Baik, jadi memang apa yang dikata Bang Ramadan ada gitu ya, ada. Semua gitu ya. Itu dikerucutkan menjadi 50 orang berarti ya. Itu intinya inti. Termasuk Bang Adi juga.
1: Termasuk Bang Adi.
0: Oke, nah gimana ini Bang? Mungkin ingin menambahkan juga apa yang ditanyakan oleh Bung Ramadan tadi.
2: Pertanyaan terkait
0: fisik, mental gitu, basic knowledge-nya juga tadi juga dibahas. Itu kan harus ada tadi gitu.
2: Iya, iya. Terutama sih basic. Kalau basic sih kembali ke diri sendiri sih, nggak harus kita punya kemampuan khusus nggak untuk terkait jadi relawan kan. Nah, terutama dari kesadaran kita dulu lah, kayak tadi kan kata Bang Rinda, contohnya lomba milah dan mutik dan milah sampah. Nah itu basic itu sebenarnya bisa dari pribadi, nggak harus orang-orang yang udah khusus gitu kemampuannya, dari hal-hal kecil aja dulu kita lakukan. Nah, terkait fisik itu sangat perlu, karena ya setiap kegiatan pasti tadi perubahan cuaca gitu kan. Nah, harus kita pertimbangkan dulu sebelum terjun ke lapangan. Ya memang kami basicnya emang di lapangan, bukan ya rapat bosan, benar kata Bang Rinda. Tapi setiap melakukan kegiatan harus ada dirapatkan dulu kan, untuk persiapan di lapangannya gimana. Nah, jadi itu sih kayak kemampuan ya basic mungkin masih dari individu lah, gak harus bisa-bisa banget untuk jadi relawan. Dan kemampuan fisiknya ya sangat perlu itu untuk kesehatan kita. Masa kita relawan, kita yang kayaknya kita untuk alam, tapi kita yang diselamatkan gitu kan.
0: Oke. Okay. Juga. Gitu. Oke, okay, baik. Oke, okay, baik itu ya Bang Ramadan ya. Terima kasih sudah bersama kita. Di belakang Bang Ramadan boleh masih ada waktu untuk yang gabung ya 943010811717931. Bung Arinda tadi kan mengatakan bahwa di Pordas ini kan logonya ada logo Pordas, kemudian komunitas masing-masing gitu ya. Nah ini gimana nih buat yang ingin gabung misalnya menjadi relawan lingkungan, apakah juga harus tergabung di komunitas dulu? Nggak bisa langsung per individu, personal gitu, langsung ke Pordas atau mungkin langsung ke ada komunitasnya dulu gitu?
1: Iya, sebenarnya sampai ke pembentukan relawan inti tahun kemarin, ya memang banyak yang mau masuk ya. Cuman kita mensyaratkan dua, satu komunitasnya harus terdaftar dan merupakan alumni dari Jambore. Ini okay. Satu. Jadi kalau ujuk-ujuk baru bikin komunitas mau ikut Pordas ini belum bisa. Kemudian dia harus mendapatkan izin secara resmi dari komunitasnya.
0: Oke.
1: Okay. Makanya relawan Pordas ini agak berat. Dia menjaga nama Pordas dan menjaga nama komunitas. Ketika dia bermasalah di satu entitas, misalnya dia bermasalah di Pordas, maka akan kena komunitas. Dan begitu juga ketika dia bermasalah di komunitasnya, maka dia tidak bisa diterima di Pordas. Jadi dua ini. Makanya kita selektifnya tingkat tinggi untuk relawan Pordas ini Mbak Reta.
0: Oke. Okay.
1: Nah, cuman kayaknya tahun depan karena sampai akhir tahun ini kita mendapat banyak sekali permintaan, Bang, yuk kami nak masuk di relawan Pordas.
0: Oh,
1: karena
0: gitu.
1: Seru banget ya. Dari kegiatan yang kita bikin ya kemarin saja di Bangka Selatan itu banyak yang mau bergabung. Jadi kayaknya tahun depan mungkin kita akan ada mekanisme baru. Nanti kita akan bentuk tingkatan relawan. Jadi ada relawan mula, muda dan madya. Nah, nanti ada tingkatan masing-masing. Mungkin yang mau bergabung nanti dari kalangan pelajar, SMP, SMA, mahasiswa atau usia pemuda itu nanti bisa kita akan launching mungkin sekitar bulan Februari dari Peduli Sampah Nasional. Bulan Maret kita akan rekrutmen nanti untuk relawan mulanya nanti yang bisa bergabung di kegiatan-kegiatan Pordas.
0: Tapi itu kebanyakan untuk relawan ini mahasiswakah atau mungkin dari umum gitu Bang Rida?
1: Karena memang terbentuknya sejak 2018, jadi sekarang posisi teman-teman itu imbang. Sekitar 20% itu sudah selesai sekolah, ya ada yang bekerja, wirausaha dan sebagainya, masih aktif.
0: Jadi masih aktif di Pordas gitu
1: masih
0: ya?
1: Masih aktif, okay. Kayak saya contohnya.
0: Iya.
1: Gak kuliah lagi kan. Nah, yang banyaknya ini kayak Bang Adi nih, masih mahasiswa.
0: Okay.
1: Ya. Dan memang kita harapkan setelah mahasiswa itu tetap bergabung di Pordas. Jadi tidak ketika selesai mahasiswanya sudah stop Pordasnya, tidak gabung lagi. Karena harapan kita nanti relawan Pordas inilah yang akan meneruskan bapak-bapak ibu-ibu kita yang di Pordasnya. Jadi di Pordas itu kan memang mungkin agak bergelar ya, karena kepakarannya dan keahliannya dibutuhkan di situ. Nah, ketika mereka sudah selesai kuliah, sudah punya apa bekal pendidikan ilmu yang
0: basic
1: mumpuni
0: tadi gitu,
1: basic baru bisa kita ajak ke situ. Jadi harapannya selanjutnya Pordas itu enggak sulit-sulit cari pengurus relawan ini nanti sesuai dengan bidang masing-masing.
0: Oke. Okay.
1: Makanya di relawan Pordas itu Mbak Reta ada yang sarjana hukum, ada yang Bang Adi sarjana apa?
2: Teknik.
1: Bang Adi sarjana teknik. Teknik apa Bang Adi?
2: Teknik elektro.
1: Teknik elektro tapi di lingkungan
0: bisa,
1: kan?
0: Bisa ke lingkungan gitu
1: bisa.
0: Ya. Gitu. Saya kira ke listrik aja gitu enggak ya, ke mesin gitu enggak ya. Atau
1: SMA,
0: buat robot
1: sama
0: gitu.
1: Pelajar bisa nanti.
0: Oh, bisa juga ya, gitu SMP ya. Bisa. Oke, jadi artinya harus tergabung di komunitas dulu gitu.
1: Untuk saat ini.
0: Untuk saat ini. Berarti nanti akan ada mekanisme baru gitu ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Jadi banyak juga peminat untuk di Pordas gitu ya. Nah, Bung Adi, ini kan tadi Bang Arinda mengatakan banyak tuh kegiatannya gitu ya. Ini masih berarti udah selesai kuliah ya?
2: Belum.
0: Oh, belum.
1: OTW ya, OTW.
0: OTW gitu ya. Oke, okay, baik. Nah, ini kan masih kuliah tuh. Pordas banyak kegiatannya.
1: Yeah.
0: Gimana tuh mengaturnya? Utamakan Pordas dulu atau kuliah dulu nih kira-kira?
2: Kalau dibilang mengutamakan enggak bisa sih sebenarnya.
0: Oh, jadi dua-duanya penting gitu.
2: Iya, benar.
0: Enggak berani nih.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ntar dipecat dari pengurus inti kalau bilangnya.
2: Gak bisa kalau gitu kan.
0: Okay. Jadi gimana tuh?
2: Kalau pembagiannya mungkin kalau Adi sekarang kan masih kuliahnya udah akhir juga kan.
0: Oh, udah akhir ya.
2: Gak ada masuk kelas lagi. Terus pun kegiatan Pordas banyaknya ya kadang ada di jam kerja, kadang enggak. Tapi ya tadi bisa-bisa bagi waktu aja. Jangan sampai satu diutamakan, yang satunya diduakan. Enggak ada kan yang mau diduakan.
0: Ah.
1: Sweet sekali.
0: Ini ya, bukan karena ada Bang Rida bukan ya?
2: Bukan.
0: Oh, bukan. Ya. Oke. Okay. Baik, kita kemana telepon ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Maaf, satu lagi.
0: Oh iya, Bang Ramadan Ramadan lagi. Boleh dua juga, boleh tiga juga, boleh enggak apa-apa. Bang Arinda bisa jawab. Oke,
3: makanya lebih baik sama satu lagi.
0: Oke, boleh silakan.
3: Ya. Maaf ya.
0: Enggak apa-apa, boleh silakan.
3: Ini ada berdua gini. Kan ini yang mungkin dibilang mudah tapi kita semua orang bisa, artinya sekarang kita bicara di radio kan. Jadi saya teringat kepada satu hal yang penting juga adalah komunikasi radio. Artinya begini, ketika misalnya berada di suatu tempat yang mungkin agak sedikit jauh dari pedesaan misalnya, yang terkadang kan apa ya, radio komunikasi itu yang sangat krusial itu kan soal jaringan seluler itu terputus ya.
1: Iya
3: kan?
1: Betul Pak Namanya.
3: Nah, gimana sudah pernah menggunakan atau mengoperasikan misalnya apa ya, radio yang biasa pakai apa jarak
0: hati itu
3: apa,
0: ya.
3: Jarak tertentu itu pakai band-band yang apa istilahnya lupa saya.
1: Iya, amatir Pak, amatir.
3: Yang biasa dipakai sama SAR atau apa ya. Itu atau mungkin yang kecil-kecil tuh handi talkie ya, HT ya.
0: HT.
3: Jarak berapa ratus meter lah itu ya. Nah, atau apa ya, semacam agak sedikit lebih besar itu yang biasa dipakai sama itulah. Itu apakah udah biasa mempelajarinya? Udah belajar atau gimana mengoperasikan komunikasi radio? Ya, jadi kalau selulernya terganggu ya bisa digunakan, ya kan?
0: Iya.
3: Kemudian juga tentang kalau masuk di satu tempat, ini juga sangat rum, walaupun kelihatannya kan ada orang kadang-kadang dia memberanikan diri aja, padahal itu namanya hutan, tetap saja hutan. Kalau sekali belum pernah masuk kan tidak berbahaya kan?
0: Iya.
3: Tidak mudah masuk, apalagi hutan-hutan yang angker itu tanya belum pernah
0: dijawab. Benar, ini banyak masih di kita.
3: Iya. Ya, navigasi itu pemetaannya menggunakan apa, GPS, apakah kompas itu seperti apa sih? Kalau apa yang terbayang, kebayang di benaknya ada narasumber berdua ini, misalnya masuk ke, ya kan, keterampilan apa ya, teknis lapangan tentang itu.
0: Baik.
3: Navigasi itu.
0: Iya.
3: Itu penting juga karena masuk di itu tidak mudah. Ya, terus mendirikan tenda sendiri, cara membangun, mengikat tenda, kemudian melipatnya, kemudian bisa tahu gimana dan praktis begitu kan. Ya, kelihatan mudah tapi susah kalau nggak biasa. Saya yakin dengan belajar terus dan ada kemauan, ya, tingkat teknisnya itu ditingkatkan. Saja harus ada mental yang kuat
0: gitu ya. Oke.
3: Kalau tidak enggak akan berhenti di tengah, akan angkat tangan, ya kan?
0: Benar.
3: Oke. Begitu, makasih ya.
0: Yap, siap, terima kasih.
3: Oke.
0: Baik.
3: Terima kasih atas jawabannya.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam. Kayaknya lebih ke pengalaman di lapangan lah gitu ya, seperti apa ketika masuk hutan gitu tadi kan. Yang harus dipersiapkan kalau nelayan kan harus ada GPS-nya.
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Kalau ke hutan ini seperti apa yang dilakukan? Boleh deh Bung Arinda dulu, nanti Bung Adi bisa menambahkan. Yeah. Silakan.
1: Kalau yang lebih hatam nih Bung Adi karena beliau kan Mapala.
0: Oh iya, yeah. Sering sampai masuk hutan gitu. Sering kesesat. Pernah kesesat enggak?
2: Kalau kesesat pernah.
0: Oh, pernah.
2: Pernah.
1: Sengaja kesesat enggak pernah.
0: Oke, boleh deh pengalaman lu gimana nih di lapangan tadi dikatakan Bung Ramadan.
2: Oke. Pengalaman mungkin ini ke basic ke alamnya ya, basic ke alam, masuk ke hutan segala macam, menjelajah lah. Nah, kalau pengalaman awalnya mainnya ke kompas bidik.
0: Oke.
2: Kompas bidik palingan main ke arah itu ada rumusnya benar, emang harus dipelajari. Nah, kompas bidik itu pembelajarannya beda kadang sama Basarnas, sama BPBD dan kami beda. Nah, terus juga kalau biasa kami kegiatan di hutan, contohnya kami sering ke Maras ataupun kegiatan pendidikan dasar nih. Nah, kami udah menggunakan HT. Udah menggunakan HT. Lebih dasarnya sih kalau kami ke penggunaan kompas bidik sih.
0: Kompas bidik ya. Dan itu juga harus dipelajari ya.
2: Iya, harus dipelajari.
0: Oke, baik. Siap, kayaknya terputus nih dengan gabung. Masih ada yang ingin dilanjutkan, tapi tadi pengalamannya tersesat itu seperti apa? Kayaknya menarik gitu ya.
2: Ini
0: gimana sampai tersesat, kan ada kompas bidik, ada hati gitu.
1: Ya. Menyesatkan diri ya.
2: Gitu ya. Jadi kita kan penggunaan kompas bidiknya itu sesuai peta. Peta petanya peta kontur. Nah, peta kontur hitungannya benar, Nah, tapi di saat di perjalanan medan yang udah berubah, yang kita enggak tahu gimana cara melewatinya, kalau masih awam nih, kadang bisa berubah. Karena di situ kita bisa menghitung langkah, apa fungsinya, biar kita bisa balik jikalau kita tersesat. Tapi kemarin sempat tersesat, jadi kami cuman berdiri di tempat sambil memikirkan bagaimana ini
0: pulangnya,
2: apa,
0: gitu
2: ya. Apa yang harus dilakukan, karena langkahnya udah sampai 400-an sampai 1000-an langkahnya gitu. Itu kadang beda loh. Kita yang udah paham perhitungannya secara tertulis, teorinya, tapi pas praktek lapangannya
0: beda.
2: Beda.
0: Okay.
1: Bahasa Inggrisnya mangkeng.
0: Jadi memang kadang-kadang mungkin ya, medannya juga sudah berubah tadi gitu ya, tidak seperti sebelumnya gitu. Apalagi mungkin medan Maras dari dulu sampai sekarang udah beda lagi gitu ya.
2: Kurang lebih ya. Tapi terakhir waktu pengalaman sesatnya ini
0: itu di Maras?
2: Enggak.
0: Di mana?
2: Kalau di Maras udah bahaya.
0: Hilang gitu ya.
2: Gitu. Itu di Bukit Barisan Bangka Tengah. Bukit Barisan. Nah, di situ karena mungkin tahulah orang Bangka kan, orang Bangka Belitung, lahan ataupun hutan udah habis karena tambang. Nah, jadi kolong-kolong itu sangat mempengaruhi perjalanan kita kalau kita menggunakan peta kontur sama kompas bidik. Jadi soalnya kalau hitungan kita sampai ke tujuan tertentu nih harus 1000 langkah. Kalaupun ada kolong, ada jalur lainnya lagi.
0: Lebih panjang gitu ya.
2: Iya, lebih panjang.
0: Langkahnya enggak 1000 lagi gitu ya.
2: Ada rumusnya lagi.
0: Ada rumusnya lagi. Kayak matematika berarti.
2: Iya, tetap.
1: Berarti misalnya di peta tuh gunung misalnya.
2: Ya.
1: Karena pasti lapangan lah jadi camoy.
2: bisa jadi.
0: Oh gitu ya?
2: Iya, bisa jadi.
0: Oh, oke. Okay. Nah, camoynya udah jadi kebun sawit gitu kan. Atau jadi tambak biasanya kan gitu kalau camoy. Benar enggak sih? Oke. Tapi artinya ketika sesat bisa pulang lagi gitu ya.
2: Bisa. Intinya jangan panik. Tetap berdiri di situ. Ya, jangan ada pergerakan lagi kalau udah panik.
0: Mangkang tadi, nunggu apa mangkang, gitu berdiri di situ? Ada yang ditunggu gitu maksudnya?
2: Kalau kami itu biasanya nerapin stop. Memang ada stop. Biasanya kita di situ kalau udah sesat nih, jangan panik. Berpikir, nah seperti itu. Observasi. Nah, habis itu baru langsung kita lakukan yang apa udah kita pikirkan. Kita harus mencari. Nah, sebelum perjalanan juga biar kita nggak sesat itu ada harus ada tanda.
0: Oh iya. Kayak misalnya pita merah gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Harus. Nah, jadi
1: bawa bawang nggak?
2: Nggak. Jadi kita bisa masih balik ke tempat sebelumnya gitu.
0: Oke, baik. Tapi alhamdulillah gitu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Ketika dilakukan observasi gitu ya, diam tadi gitu ya, bukan mangkang Bang Arinda ya. Akhirnya ada jalan keluar gitu ya.
2: Tapi setiap kami ke hutan selalu bawa peluit sih, memang harus bawa peluit.
0: Gunanya buat apa tuh?
2: Jika kalau tersesat, kami nyupin peluit. Jadi siapa? Kami nggak pernah manggil nama. Kita kan nggak tahu di hutan kan, bukan cuma kita aja yang tinggal kan.
0: Takut ada yang nanti nyaut gitu ketika dipanggil ya. Iya. Oh gitu. Arinda, iya. Wow. Biasanya ada gemanya gitu enggak ya? Ada ihonya enggak ya? Oke, baik, itu pengalaman. Oke, kalau Bang Arinda gimana nih menanggapi dari apa disampaikan Bung Ramadan?
1: Nah, itulah bahagianya kita di Relawan for Des tuh.
0: Iya, itu salah satu bahagianya, satunya. Bukan ketakutan gitu.
1: Bahagia kita. Kita denger kawan susah ini kan bahagia. Iya, bahagia. Jadi di Relawan for Des itu kan ada Mapala gabung di situ, komunitas kesehatan di situ, komunitas pendidikan di situ, komunitas peduli sampah di situ. Nah, kita yang enggak pernah ke hutan, kita dengar kisah kayak gini. Kawan-kawan Mapala yang enggak pernah kegiatan yang lainnya dengar. Jadi yeah, saling berbagi, itulah kita bahagianya, Mbak Reta. Ya. Termasuk tadi, nah di kita terkait dengan radio tadi, memang itu penting. Kemarin sudah kita kenalkan juga ke Relawan Fordas, jadi tentang amatir radio. Kita hadirkan langsung teman-teman dari Orari. Dan sejauh ini, alhamdulillah Pak Ramadan sudah ada 3 orang nih yang dapat lisensi untuk amatir radio. Jadi memang kita kenalkan kesehatannya, kita kenalkan pertolongan pertama, kita kenalkan amatir radio dan sebagainya, yang itu kami rasa perlu di relawan. Nanti relawan ini yang milih mana bidang yang mau dia kuasai. Tentunya pasti yang itu tidak dia dapatkan di komunitasnya. Ya. Kalau kayak Bang Adi nih misalnya di Kompas, ini kan banyak. Kita belum coba nih, Bang Adi punya rappling kan, main-main tali dan sebagainya. Nah itu nanti kita akan coba juga. Jadi saling melengkapi, saling berbagi. Di komunitas punya apa ilmunya, ayo kita belajar sama-sama. Oh komunitas ini punya ilmu tentang olah sampah, yang lain juga belajar. Jadi
0: saling sharing.
1: Saling sharing dan murah meriah.
0: Itu
1: asiknya Mbak
0: Reta. Bahagia banget gitu ya. Tapi kalau tersesatin gak bahagia kalau saya. Takut, dia bahagia dengernya.
1: Mangkeng ya. Baik. Dan itu kepake Mbak Reta. Pas kita jelenggarain peringatan 17 Agustus tahun lalu di Puncak Maras, kita lebatin relawan dan memang enggak ada sinyal kan, jadi harus pakai amatir radio itu komunikasinya. Teman-teman di lapangan juga jalan sesuai dengan arahannya. Dan itu alhamdulillah kemarin berhasil ya, tahun kemarin kita selenggarakan itu pengibaran bendera merah putih dari puncak Gunung Maras.
0: Alhamdulillah berarti ya kepake semua gitu ya. Baik. Demikian Bang Ramadan ya, sudah bersama kita. Terima kasih. Ini sedikit menarik ya, pengalaman-pengalaman dari Mapala Kompas Bangka Belitung gitu ya. UBB Universitas Bangka Belitung gitu. Itu juga banyak kegiatan-kegiatan dilakukan gitu ya.
2: Iya, banyak.
0: Di luar Pordas apa aja kegiatan Mapala itu?
2: Kalau kami sih ada divisinya. Divisinya.
0: Kalau Adi ini divisinya apa?
2: Divisinya rock climbing. Basicnya
0: mendaki
2: di,
0: ya?
2: Enggak, vertikal. Ya, bukan mendaki sih, kalau mendaki ke gunung hutannya. Nah, kalau Adi basicnya di vertical rescue, gitu. Jadi sempat kerja sama Basarnas, nyoba pelatihan vertical rescue udah dari Kompasnya sendiri. ada juga susur pantai sambil mutik sampah, sambil mengut sampah. Terus ada lingkungan hidup, emang udah terjun juga lingkungan hidup. Lebih ke flora, fauna, budaya, sama gunung hutannya. Lebih ke tanaman survival, obat, nah gitu. Basic, kalau di Mapalanya gitu. Ya lebih ke navigasi lah. Navigasi, PPGD, tetap. Cuman masih dasar kan. Nah jadi setelah masuk Pordas, ada yang bagian PPGD udah khusus banget kan. Nah jadi sambil nambah ilmu di situ.
0: Tinggal gitu, mengembangkan saja gitu. Dasarnya udah ada di Mapala Kompas UBB itu ya. Keren, baik, siap. Bunga Rinda, Bunga Adi, kita dibatasi waktu. Mungkin silakan ada yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, ajakan lah gitu ya. Karena kan mungkin gak usah diajak, udah banyak juga ya mau daftar ikut Pordas gitu ya. Nah gimana nih, silakan kalau berjalan lingkungan tadi.
2: Lebih ke ajakan ya. Nah, untuk teman-teman terutama yang masih muda-muda, yang masih pelajar, yang pengen menyalurkan jadi orang yang bermanfaat khususnya untuk lingkungan, lakukan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Karena kalau hal-hal kecil kita lakukan secara bersama, itu dampaknya luar biasa besar. Nah jadi jangan sampai putus asa kalau kita nggak punya komunitas ataupun segala macam. Kalau mau gabung ke Pordas tapi masih ada jalannya gitu. Lebih ke itu aja sih, lakukan hal-hal kecil terlebih dahulu lah.
0: Hal-hal kecil terlebih dahulu gitu ya, di sekitar kita dulu gitu ya. Memilah sampah kayaknya itu kecil tapi susah ya Bang Arinda.
1: Dampaknya besar.
0: Dampaknya besar. Kecil, susah, dampaknya besar gitu. Iya, karena kayaknya belum semua yang melakuin gitu ya. Jujur saya juga belum gitu.
1: Tahuan nih.
0: Tetap jadi satu gitu. Oke, silakan Bang Rin. Tapi enggak, sekarang udah mulai coba-coba lah gitu ya, misain gitu ya. Sedikit-sedikit gitu ya. Walaupun banyak lupanya Bang Rinda. Boleh, silakan ingin menyampaikan di pembahasan kita untuk hari ini.
1: Ya, untuk para pendengar semua. Jadi untuk ikut melestarikan bumi itu enggak harus masuk ke relawan Fordas ya.
0: Nah, benar. Ya,
1: jadi individu, diri sendiri juga ya, praktekkan itu di rumah, di pribadi ya. Mm-mm. Lama-lama nanti kita akan menjadi insan yang benar-benar ikut menjaga kelestarian bumi. Tapi untuk kawan-kawan yang punya komunitas ya, atau yang akan bikin komunitas terkait dengan lingkungan ataupun yang tidak secara langsung berkaitan dengan lingkungan, walaupun belum bisa bergabung di relawan Fordas, tapi bisa nanti ikut kegiatan-kegiatan kita ya. Pantengin saja informasi kita di Instagram dan di mana-mana. Cuman kita ini enggak punya sekretariat, Mbak Reta.
0: IG-nya apa itu?
1: Relawan Fordas Babel. Relawan Fordas ya, atau Babel. Di Forum Das Bangka Belitung.
0: Oke. Okay.
1: Kita memang enggak punya sekretariat karena tadi rumah kita banyak. Ada 40 rumah kita kan.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Kita geser-geser kalau bikin kegiatannya.
0: Oke. Okay, ya.
1: Tapi kalau sekretariat Fordasnya yang mau berkunjung terkait dengan lingkungan dan daerah aliran sungai, bisa datang ke sekretariat kita. Fordas sekretariatnya dia ada di BPDAS. BPDAS Bastudu Surat Curucuk di Air Item, perkantoran gubernur. Itu kita insya Allah siap berkolaborasi dengan siapapun ya, dengan pemerintah desa, dengan masyarakat, lembaga pendidikan, untuk edukasi, untuk aksi dan sebagainya. Silakan. Untuk yang kesulitan mau bikin program atau apa, nanti insya Allah kita siap berkolaborasi.
0: Okay.
1: Apapun bentuknya, yang penting selagi untuk menumbuh kembangkan semangat dan kepedulian, cinta lingkungan untuk anak-anak muda kita. Karena penting, karena kalau sekarang ini gak ada yang peduli, ya nanti kita akan kena imbasnya.
0: Baik.
1: Seperti kekeringan saat ini kan.
0: Benar, cinta lingkungan gak harus gabung Fordas kita ya. Oke, bisa personal tadi kita ya.
1: Betul, Mbak
0: Rita. Oke, siap. Bung Arina makasih ya. Bung Adi makasih, sukses ya. Jangan sampai tersesat lagi gitu ya. Oke, baik. Tapi lagi-lagi ya, pengetahuan itu penting.
1: Betul.
0: Oke, siap, baik.
1: Dan ini kadang gak dapat di kampus atau di sekolah.
0: Gak ada, benar. Saya juga dapatnya banyak di RRI gitu ya. Iya, berbagi maksud. Dari Bung Arinda dapatnya ya. Oke, siap. Oke, Bung Arinda, terima kasih.
1: Saya udah jadi host sekarang.
0: Oh iya. Besok dia lagi host lagi gitu. Nanti balik ya, kita ya, tukeran tempat ya. Oke, okay, baik. Mendengar ya, di sini kita temani Anda dalam program kita Ngobras ya. Dan mungkin next nanti kita akan jumpa lagi dengan Bung Arinda dengan topik yang lebih menarik lagi, bisa memotivasi kita untuk cinta lingkungan. Kita akhiri, selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, selamat malam. Assalamualaikum, apa kabar? Semoga Anda semua sehat ya. Seperti halnya saya, sehat, semangat. Walaupun tidak mungkin hari ini sudah malam. Enggak, belum malam juga gitu ya, pendengar ya. Baru jam 9, baru jam 21. Hadir menyapa Anda di program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Nah, tapi kita enggak jauh-jauh nih dari bahasan kita dialog tadi ya. Tadi kan bahasnya tentang narasumber kita kan ada relawan Fordas gitu ya. Nah, kalau harus memilih Anda, maunya jadi relawan apa gitu ya. Nah, boleh ya ingin gabung bersama saya ya. Atau mungkin pernah jadi relawan gitu, relawan apa? Boleh ingin gabung bersama saya? Boleh, yuk kita sapa. Halo, Ruang Rindu. Oke, apa kabar? Oh, baik-baik saja. Udah semalam hujan, siang hujan, malam hujan gitu. Kapan?
1: Kemarin, lagi sampai jam 2.
0: Oh, alhamdulillah gitu ya. Oh, pergi sumur udah ada isinya? Oh, enggak kering. Alhamdulillah ya. Bang Alex di Air Bara. Ya. Kalau harus memilih gitu menjadi seorang relawan, maunya relawan di bidang apa gitu, Bang?
1: Oh, bidang gaple saya.
0: Bidang apa?
1: Bidang
0: gaple. Apa tuh? Enggak ada relawan itu. Adanya itu relawan pendidikan, relawan lingkungan, relawan sosial, relawan tangga bencana gitu. Relawannya apa nih kalau harus memilih?
1: Apa ya?
0: Coba. Kansnya di mana itu? Sukanya di mana itu kalau jadi relawan?
1: Banyak di Rukun Megari.
0: Aduh ya Allah. Berarti nanti relawan tangga bencana gitu. Enggak ya?
1: Enggak. Enggak pernah ke bencana.
0: Enggak ya. Tapi kalau misalnya lingkungan gitu gimana? Relawan lingkungan, misalnya bersih-bersih, nanam itu pohon gitu. Ada enggak?
1: Gitu ya. Hah? Ada di sini, ada di Peroyong ya.
0: Iya, gitu.
1: Relawan di Peroyong ada juga di Sinar Jumat besok kami.
0: Gitu ya. Itu rutin tiap hari Jumat gotong royongnya.
1: Dari jam 8 sampai jam 10.
0: Oh iya, tiap hari Jumat. Oh, besok Jumat ya?
1: Kalau daerah kami besok Jumat.
0: Iya, saya lupa.
1: Kalau di Bekasi Selatan besok kayaknya besok Jumat.
0: Oh iya, kalau di kamu

0: Ya.
1: Niko, Bung Janti, Tambe Kelana, Bung Yota.
0: Baik.
1: Jul Faizar, Maria, suatu nomor semuanya.
0: Bahas semua-semuanya ya. Oke.
1: Okay.
0: Ya, makasih Niko, ya. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Ada Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Oke, saya accept dulu nih. Baik. Ruang rindu.
2: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Terutama rindu ke penyiarnya.
0: Iya, apa kabar?
2: Kabarnya alhamdulillah lagi berbahagia.
0: Hujan ya di sana ya?
2: Belum ada.
0: Kok bahagia terus bahagianya kenapa tuh?
2: Hah? Ya pokoknya lagi berbahagia ketemu sama Bareta di malam ini.
0: Oh, oke, okay, asik. Oke okay deh, baik siap. Terima kasih. Kalau membahagiakan orang itu adalah pahala gitu ya. Benar enggak sih?
2: Iya, benar.
0: Membuat orang bahagia walaupun ini kan sederhana, tapi kalau membuat orang bahagia itu wah pahalanya gede banget. Doakan saya sehat, murah rezeki ya.
2: Iya, tapi harus ikhlas karena Allah, jangan ada unsur-unsur apalagi berkobar-kobar itu juga boleh.
0: Iya, bahaya itu. Benar kali. Setuju saya itu, Mai ya.
2: Ya, misalkan ada sesuatu tapi ada tujuan itu nggak berangkat. Kalau tujuan mah nggak benar itu kan.
0: Iya, jadi, jangan. Kita harus berpikiran positive thinking ya.
2: Contoh seperti begini, ini mencolokkan sebagai RT umpamanya. Tiba-tiba dekat ke masyarakat itu kan ada tujuan, itu mah nggak benar itu mah ada tujuan.
0: Enggak lah, dekat ke masyarakat begini, biar masyarakatnya sejahtera gitu kan.
2: Baru gini, kita senang misalkan seseorang kita dideketin, dirayu sedemikian rupa, tapi ada tujuan, itu kan nggak benar, itu bukan ikhlas itu namanya.
0: Oke deh, kalau gitu siap. Baik, Pak Ahmad Irwan, kalau memilih jadi relawan, maunya relawan di bidang apa nih kira-kira Bapak?
2: Menolong orang yang lagi kesusahan.
0: Oh, berarti relawan apa tuh? Relawan sosial berarti ya?
2: Sosial, benar. Saya lebih cenderung kepada relawan sosial.
0: Relawan sosial, oke. Okay.
2: Karena saya mengalami perjalanan hidup, pengalaman saya itu sebegitu. Bagaimana perjalanan hidup saya ketika saya di SPMA, biaya sendiri sampai jualan koran, nah itu seperti itu di antaranya.
0: Okay.
2: Makanya jiwa saya ini tidak lepas dari sebagai jiwa sosial. Maksudnya bukan ujungnya, jadi maksudnya begini, kadang-kadang kalau benar saya juga ngalaman, soalnya nggak tahu kalau memang orang anak itu tidak pernah seperti saya tidak akan mengalami, tapi saya pernah pengalaman bagaimana perihnya 3 tahun barata jualan koran ketika saya pingin tamat sekolah, pingin tidak memutus sekolah, itulah seperti itu.
0: jadi kalau lihat yang kayak gitu rasanya gimana gitu ya, membantu ya, pengen membantu ya, maksudnya ya
2: ingin membantu, apalagi melihat anak-anak misalkan yang terlantar, anak yatim, kurang begitu, kurang peduli, kurang diperhatikan misalkan sama ditinggal sama saudaranya, kurang begitu. Ada sih anak yatim, anak yatim sudah bapaknya, ibunya sudah tidak ada, dirawat sama saudaranya kan seolah di anak tiri kan itu. Padahal misalnya walaupun ada ditinggal, itulah seperti itu di antaranya. Saya merasakan sendiri ketika kelas 3 SMP ditinggal oleh bapak saya kan dari kehutanan, sedangkan adik saya punya 3, perlu biaya, ibu saya hanya mengandalkan pensiun dari bapak saya, makanya saya mengalah, itu aja Bareta. Itu
0: siap.
2: Makanya itu aja lah.
0: Jadi lebih memilih relawan sosial. Oke deh.
2: Iya, relawan sosial. Baik. Kalau saya benar aja.
0: Lagunya apa hari ini, Bang? Pak Ahmad Irwan, lagunya apa?
2: Kalau saya disuruh minta lagu, saya mencoba minta lagu dari Frankie aja lah itu kan.
0: Frankie Sahila Tua. Yang mana tuh lagunya?
2: Sahila Tua. Lagunya adalah Perahu Retak.
0: Oke. Perahu Retak. Boleh. Salamnya buat siapa? Lagunya buat siapa? Boleh, silakan.
2: Barusan buat Bang Alek ya.
0: Iya.
2: Kemudian ada Bung Niko tadi baru kedengaran lagi suaranya.
0: Kapan?
2: Bu Yulia sama Ibu Kori. Tadi di acara Persada ada Bang Niko.
0: Okay.
2: Kemudian ada juga buat Bude Sumi, udah masuk Bude Sumi belum nih? Semoga Bude Sumi berbahagia pada malam ini ya.
0: Iya. Yeah,
2: okay. Ada juga buat

0: buat Mbak Ria, Nenek Galau, Bu Yulia, ada juga buat Pak Ramadan, ada juga buat Bang Leman, Pak Rameklana, aduh Pak Rameklana lah, kenapa masuk ya, saya udah masuk, sudah senang udah canda-candaannya. buat Bang Jo Faizar juga tuh yang yang selalu apa tuh yang memberikan semangat terhadap saya. Wah, jangan dikadalin. Wes nekadalin.
1: Oke, terus
0: Bang Ramlan, Bang Jante, Pak Jadin juga ya, Pak Bang Yota juga tak lupa ya, buat Bang Lota, buat Putri Wood, buat itu Putra Sambas, ada juga Putra Banten, Pak yang dimana satu Pak Tajudin ya, seperti itu. Kemudian tak lupa juga siapa lagi yang belum saya kirimkan buat Pak Kus, pokoknya buat semuanya ya.
1: Baik.
0: Atau itu Pak, atau Ian ya.
1: Atau Bang, Ian, atau Zahlan,
0: ada tiga,
1: atau
0: ada
1: Bel
0: atau
1: Team.
0: Ian, atau Udin, dan ada atau Bel Team.
1: Atau Udin.
0: Atau Udin mah seringnya di opini publik.
1: Benar.
0: Ya. Okay. Kalau saya di berbagai macam acara juga pasti saya tampil itu apa gede dialog. Tidak. Itu ya.
1: Okay.
0: Makasih Imun buat semua-semua aja ya.
1: Iya, baik.
0: Bareta ya, semoga Bareta tetap sehat walafiat, tak kurang satu apapun kan.
1: Amin.
0: Jadi ibu yang baik, jadi istri yang salehah itu doang dari saya.
1: Jadi penyiar yang baik juga ya berarti ya.
0: Ya iya, tetap menjadi idola saya kan seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Makanya di sini Bareta yang cantik siapa yang punya itu ya suami saya dong pasti kita jamin.
1: Oke, thank aja. You ya, makasih ya, Mama Dewa.
0: Makasih ya Bareta ya. Kalau ada sumur di ladang ya Bareta ya. Kalau ada sumur di ladang kita boleh membawa kaos kan. Kalau ada umurku panjang kita boleh minta ongkos.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo sahabat Ruang Rindu. Iya, aduh, apa kabar?
2: Baik, capek nunggunya.
1: Oh, capek nunggunya dari tadi tut gitu ya.
2: Udah berapa kali ya? 6 kali kalau nggak salah
1: masuk. Oh, masa sih? Dari Pak Ahmad ngobrol, nelpon terus gitu ya?
2: Ini saya udah tahu lah, bakalan lama itu mah.
1: Oke, gimana kabarnya Niko?
2: Bahagia banget.
1: Alhamdulillah, saya senang hari ini bahagia. Saya ingin menularkan kebahagiaan kepada kalian semua gitu ya. Ya,
2: kenapa emangnya?
1: Karena tanggal muda, tanggal 1.
2: Oh, benar.
1: Nanti saya munafik katanya. Benar kan? Tanggal 1
2: iya, gitu. Benar, itu mah wajar.
1: Iya, bahagia. Oke. Rencananya hari ini semuanya berjalan dengan lancar, itu bahagia juga. Sehat-sehat juga bahagia ya.
2: Sehat, tanggal muda udah turun hujan gimana?
1: Oh ya Allah, yang penting turun hujan itu bahagia sekali. Rasanya kangen banget sama hujan ya.
2: Iya lumayan lah untuk itu apa ya, tanaman itu udah layu semua.
1: Iya bener, walaupun the sumur gak nambah sih.
2: Gak nambah.
1: Gak nambah belum.
2: Ya, tapi untuk pohon-pohon.
1: Udah basah ya, kayaknya udah basah deh. Oke Niko, kalau harus memilih menjadi seorang relawan, maunya relawan di bidang apa nih?
2: Soalnya ini ya, kalau saya kan otomatis ya lingkungan hidup lah saya rasa.
1: Lingkungan?
2: Soalnya saya pencipta alam.
1: Oh, mapala?
2: Enggak mata mapala juga.
1: Tapi memang cinta sama alam gitu ya, jadi lebih ke lingkungan berarti ya?
2: Iya, lingkungan hidup gitu kan, kayak nanam-nanam.
1: Oh gitu, jadi sering nanam-nanam pohon juga?
2: Kadang-kadang ikutan juga, cuma kadang-kadang
1: iya
2: habis tanam itu iya kayak apa seremonialnya aja, tentang perawatannya yang kurang.
1: Nah ya, itu kan, yang kadang-kadang hanya menanam tapi nggak dirawat, kebanyakannya kayak gitu
2: ya, seremonial aja kayak gitu kan.
1: Iya,
2: habis itu tinggal
1: bener
2: kan, kadang-kadang males juga. Kadang-kadang udah ditanam ya kayak bakau gitu. Kalau habis tanam udah tumbuh-tumbuh diham. Apa kayak ira gitu.
1: Bener, kebanyakannya kayak gitu sih bener.
2: Iya, udah berapa tumbuh-tumbur udah dirampat sama kayak gitu.
1: Kasian ya nanam ya.
2: Iya, kadang-kadang gimana ada perasaan kita kan.
1: Tapi kalau di apa tuh di wilayah lintas timur itu ada apa tuh? Hutan kalok, mangkalok itu ya mangkalok yang nanam ya?
2: Makanya itu di situ kadang-kadang ada TI-nya aja yang ngerambatin.
1: Oh, masih ada TI di situ. Tapi kalau ini mangrove-nya enggak kan?
2: Iya, mangrove itu masuk tanam bakau itu kan masuk mangrove.
1: Iya, maksud saya itu masih ada kan?
2: Udah lama saya enggak ke situ, udah
1: mangrove. sekarang itu banyak yang muket loh di situ tuh.
2: Makanya kadang-kadang kan.
1: Tapi ada sih, ada TI-nya. TI-nya di laut itu ya. TI apung itu ya berarti ya. Oh, TI rajuk, iya benar. Iya. Itu kasihan sama mangkaloknya udah capek-capek ya.
2: Kalau enggak salah ada mangkalok yang lama itu yang meninggal. Dengar kabarnya, tahu Bang benar.
1: Gitu ya. Oke, jadi kalau Niko lebih ke relawan lingkungan ya, memang soalnya hobi gitu ya.
2: Hobi kadang-kadang kan kayak hiking.
1: Iya benar, kemah, naik bukit, naik gunung ya. Udah pernah naik Maros belum?
2: Belum.
1: Belum. Coba deh. Masa sih kalah sama saya, guys?
2: Kayaknya Maros belum Bandung.
1: Maros menumbing, kalau di Tobole ada Muntai. Nah, kalau di Bangka Tengah saya enggak tahu.
2: Cermai udah ya.
1: Oh, enggak, saya belum pernah itu. Itu waktu saya masih muda. Sekarang kan saya sudah tua.
2: Udah agak badannya gimana gitu.
1: Udah kayaknya takut deh. Takutnya bisa naik enggak bisa turun nanti. Udah asam urat nanti ya.
2: Iya benar. Enggak kalau udah biasa itu
1: mati-mati. Iya, benar. Tapi enak loh sebenarnya, benar banyak itu. Banyak pengalaman-pengalaman ya, gitu.
2: Enggak bosen.
1: Iya, makanya saya suka tuh kalau ya lebih pikniknya lebih kayak ke lapangan gitu, ke hutan, ke kebun gitu kan.
2: Senangnya sama pohon-pohon kan.
1: Bener. Terbukti ya, masih ada ya pohon di rumah ya.
2: Masih, kadang-kadang kan pohon apa ini ya? Karena penasaran juga kan bagus juga kan.
1: Oh. Kadang-kadang. Tanya aja sama Pak Tulis sama Budian. Oke deh. Siap-siap. Lagunya apa hari ini?
2: Lagu apa ya enak ya? Kayaknya suka-suka lah. Lagu suka-suka.
1: Lagi suka yang mana?
2: Lagu suka-suka judulnya.
1: Suka-suka? Dari siapa?
2: Dari Atik Sibi.
1: Atik Sibi. Oke. Baik, coba saya cari dulu yang lagunya ya, salamnya buat siapa?
2: Ya buat tadi yang pertama tadi.
1: Bang Wadi Irwan.
2: Bukan lah, yang pertama kok.
1: Ini Pak Alex.
2: Pak Alex yang pertama itu.
1: Sama
2: ibu barunya.
1: Yang
2: kedua itu Pak Ramadhan yang ditorong. Semoga kasih ya.
1: Amin.
2: Di sini ya. Buat Mas Panji juga. Buat Maria mungkin udah udah tanya Mas ya.
1: Maria.
2: Maria.
1: Maria Mercedes.
2: Semoga sehat juga lah.
1: Amin.
2: Juga buat cewek-cewek dulu ya.
1: Boleh silakan.
2: Ria. Juga buat Julia juga sama Carlanya. Juga buat Ayu Rindu, sudah lama juga nggak masuk, sudah kangen juga sama juga termasuk yang diambil juga ya. Buat siapa ya, buat Pak Irwan tadi kan. Juga buat ini nih, buat Pak Irwan yang di kampung juga, Pak Irwan Bandung. Buat Pak Romlan kan, Pak Jul yang di sini masuk juga sudah lama juga. Juga buat ya buat Pak Yosa kan, Pak Salim lagi.
1: Oke, thank you banyak ya.
2: Pak, saya tanya, makasih, jangan tetap semangat.
1: Tetap dong harus.
2: Iya, tangga satu gimana enggak
1: selama. Semoga sukses aja ya. Oke, okay, makasih ya.
2: Yuk, selamat malam.
1: Malam, makasih Niko. Halo, Bang Ramadan, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Mbak Reta.
1: Iya.
3: Maaf,
1: Ruang Rindu. Tadi.
3: Iya, suaranya Bang Niko kecil sekali ya.
1: Iya, memang. Kalau telepon biasa itu kecil, suaranya agak kecil sih, benar.
3: Oh, gitu ya. Mm-hmm. Emang ada gangguan ya?
1: Enggak sih. Tapi kita dengar nanti yang telepon biasa lagi ya, yang lainnya gimana gitu ya.
3: Oh ya, kadang bagus, kadang kecil ya.
1: Iya, benar. Gitu ya. Kayaknya tergantung ininya deh.
3: Kalau ini
1: teleponnya.
3: Kalau ini bisa ya, dengarannya bisa.
1: Kalau
3: ya,
1: WA mah suaranya keren banget.
3: Oh iya, iya.
1: Oke, Ruang Rindu. Ya,
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu. Salam sehat selalu. Ya, sudah 1001 kata, 1001 kali ucapkan.
1: Ya. Oke, apa kabar? Ya, udah, kabarnya baik pasti lah. Ya,
3: kabar ya. Baik. Semua kabar kita kabar baik, sehat, walafiat, bahagia, selalu banyak uang, transfer tuh masuk, oh, gajian sudah semuanya dari sudah siapa semua bahagia ya, amin.
1: Ya, amin. Semoga, ya. Amin ya Allah.
3: Amin.
1: Sehat ya. Itu mah yang penting ya, harus
3: sudah, baik, ya. Kita sudah dapat Kapolri baru yang saya,
1: iya,
3: saya inginkan. Saya inginkan selama ini akhirnya tercapai, amin. Soalnya iya, Pak Listio terlalu lama, masa 5 tahun lebih belum digantikan juga.
1: Akhirnya
3: sekarang sudah diganti, alhamdulillah. Baru yang sekarang ini bagus, Pak siapa itu? Apa itu?
1: Ayo siapa?
3: Sayudi. Aryo Seto. Pak Jenderal Sayudi Aryo Seto ya.
1: Yudi Aryo Seto.
3: Iya, Suyudi. Suyudi Aryo Seto.
1: Iya.
3: Dari BNN kan sebelumnya.
1: Oh iya.
3: Nah, dia punya, dia bagus, pemaparan cepat, terus terarah dan visioner beliau, bagus.
1: Kayaknya kita bahasnya di opini publik dia enak gitu ya.
3: Iya, beliau bagus. Saya lihat tadi, okay, saya dengar waktu di tes and proper test itu yang apa, ketat apa tuh tes ini tuh ke apa itu namanya tes di DPR tadi itu ya kan. Okay. Itu bagus.
1: Baik.
3: Ya. Ya.
1: Siap.
3: Kelayakannya ya, tes kelayakan.
1: Oke, kita kembali ke laptop. Kita kembali ke laptop, ke topik kita. Kalau pilih relawan-relawannya di bidang apa kalau dari Bang Ramadan sendiri maunya?
3: Kalau saya sebenarnya banyak tapi saya pilih salah satu dulu ya.
1: Ya,
3: yang mungkin penting ya itu. Yang penting itu ya jadi penunjuk jalan atau street sign. Jadi bukan tour guide, bukan, itu beda, itu pemandu wisata. Itu pemandu wisata namanya. Kalau tour guide saja itu pemandu wisata, tapi ini street sign, artinya penunjuk jalan untuk umum, untuk semua.
1: Oh gitu.
3: Jadi bisa buat difabel yang membutuhkan, bisa untuk wisatawan juga.
1: Berarti relawan sosial dong masuknya.
3: Terus ya buat ibu hamil boleh, yang mau dibantu ya kan?
1: Kok pilihnya yang itu?
3: Iya kan, untuk penunjuk jalan. Kadang-kadang kan ada yang tersesat, minta tolong cari alamat orang misalnya, kan rumah sakit di mana gitu.
1: Kita
3: bantu untuk memberitahu, mengantarnya gitu. Itu kan lebih luas, lebih ini, kalau tidak khusus untuk wisatawan saja kan. Siapapun, terutama penyandang difabel itu,
1: yang bahaya. Kalau kata Pak Udo, jadi Google Map aja.
3: Apa?
1: Google Map. Bisa aja ya, Pak Udo ini ya katanya. Jadi Google Map aja Pak Ramadan katanya.
3: Oh gitu. Atau ini YouTuber saya boleh apa duit.
1: Aduh ya Allah, bisa aja.
3: Ya, gitu jadi ya. Seperti itu artinya. Jadi bisa untuk berfungsi untuk siapa saja begitu ya.
1: Iya benar.
3: Tolong kemana-mana. Bahkan hewan pun yang tersesat kita bisa bantu. jatuh ke kucing kah, apa kayak yang jatuh di seloka.
1: Gitu,
3: anjing
1: ya?
3: Yang mau minta makan kah, tersesat dan seterusnya. Bisa ditolong.
1: Oke, baik, siap.
3: Iya. Jadi cuma bukan cuma satu fokus sih, satu itu saja, tapi komprehensif untuk seluruhnya. Siapa saja.
1: Ini Mbak Julia juga tertawa, hahaha, puas nih Mbak Julia.
3: Iya,
1: kan?
3: Sehat tawa itu salah satu modal adalah sehat.
1: Hari ini Julia, Pak Odo tertawa semua
3: tapi
1: di hari ini.
3: Julia sama Pak Odo asal jangan, nggak ada apa-apa, ketawa sendiri. Nanti itu dokter Bima datang, gitu. Nanti dijemput sama sini ambulans masuk rumah sakit jiwa.
1: Oke. Okay.
3: Ikan tanpa merek.
1: Ya Allah, hari ini air mata saya keluar sampai ya. Saya tertawa terus hari ini.
3: Iya. Coba Mbak Rita coba diam-diam tiada apa-apa. Misalnya Mbak Rita sendiri terus ada yang ngintip dari jauh. Ih, orang ini ketawa-ketawa sendiri. Kenapa? Halo, lo telepon rumah sakit dulu. Ini orang diperiksa dulu. Ambil coba diperiksa dulu. Dapat tawa ganggu.
1: Iya, dari pas dialog saya tertawa terus sampai sekarang saya tertawa. Ya Allah, semoga saya enggak nangis aja ya.
3: Ya, itu ketawa itu bagus banget.
1: Iya, baik, benar.
3: Ini. Coba bayangkan orang enggak pernah ketawa dalam sehari enggak ketawa. Sehari enggak. Itu bahaya Mbak Rita, betul. Coba tanya dokter, pasti dokter bilang ya, betul itu. Pasti sudah menyerang tubuhnya sendiri.
1: Baik, Bang Ramadan pengen denger lagu apa hari ini?
3: Oh, ya. Nanti saya kirim di link dari Jen, itu judulnya After You One, After You Know One itu. Nanti saya kirimnya link.
1: Baik, siap.
3: Atau Don't Sleep Away This Night juga boleh, nanti saya lihat lah.
1: Boleh, nanti dikirim aja ya, siap deh. Ya. Oke deh.
3: Tadi,
1: buat siapa?
3: Bang Niko yang barusan ya, Bang Niko ya.
1: Baik.
3: Terus Bang Ahmad Irwan tadi ya sudah masuk.
1: Iya.
3: Terus Bang Irwan dari Kantung, Budesumi. Terus siapa lagi yang pertama? Bang Alex ya.
1: Yap.
3: Bang Alex sama Bu Korinya. Terus Jeng Rindu di IB, Jampuy, Bang Panji, Bang Romlan. Terus Yul Paisa, Bang Leman. Ada siapa? Bang Uda Sultan ya. Lalu ada Julia, Julin juga udah lama nggak kedengaran Julin. Endera, Lydia, Ria, Maria, Buana, Bang Jante, atau biasa atau Bang Kepinang itu siapa? Toyan ya.
1: Toyan, Tozalan.
3: Tozalan, oh beda ya.
1: Beda.
3: Tozalan di mana?
1: Tozalan di Kelapa.
3: Kelapa. Terus Bang Rada, Bang Pak Ibrahim ya.
1: Iya.
3: Ini Pak Gogon kemana ya? Lama banget nggak.
1: Oh iya, Pak Gogon bener ya, udah lama banget nggak kedengeran suaranya gitu ya.
3: Bang Yota, Bang Odo ya. Putra Banten, Putra Sambas, terus ya Suhamid, Pak Sabihis, Pak Sajin, Bang Reza, Bang Johan Arif, Bang Rido, siapa lagi itu Farhan di Tanjung Pak Tanjung Pinang ya?
1: Iya.
3: Farhan,
1: iya.
3: Sergio Yanis di mana?
1: Di Sempan.
3: Iya. Terus siapa lagi? Oh, Budesumi ya, dia udah ya, Budesumi.
1: Budesumi, iya udah.
3: Di sini Budesumi masuk ya.
1: Iya.
3: Iya. Lucu juga. Mbak Ayu ya, Ayu di Maluku Tengah itu di Masohi ya. Ayo. Terus sudah itu dulu deh semuanya ya.
1: Udah semua berarti ya.
3: Belum semua sih, tapi saya agak lupa yang lain.
1: Oke.
3: Okay. Pokoknya dari A sampai Z semuanya ya.
1: Baik.
3: Salam selalu, salam silaturahmi dan salam sehat selalu.
1: Ya. Amin.
3: Makasih Mbak Rita.
1: Sama-sama, kasih kembali.
3: Waktu dan lagunya.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu penelpon lagi deh saya terima ya. Abis ini ke lagu ya. Soalnya saya belum makan malam. Halo. Iya, belum makan dari siang sih. Iya, apa kabar Bu Desumi?
4: Alhamdulillah, diriku sehat selalu, sayangku.
1: Kayaknya semangat kali ya malam ini ya. Kayaknya malam ini semangat kali gitu ya.
4: Semangat lah.
1: Oh iya?
4: Harus, Tatu.
1: Oke deh.
4: Semangat, yang penting sehat lahir batin.
1: Bener banget. Oke deh kalau gitu, Bu De.
4: Nun.
1: Iya, hujan di sana?
4: Hujan kemarin.
1: Oh sama kayaknya seluruh ya?
4: Iya dari jam 12 ya sampai jam 4 lewat.
1: Hah? Masa sih?
4: Alhamdulillah.
1: Wah lama kali ya berarti ya?
4: Lama. Mantap tuh pokoknya hilang debu.
1: Hilang debu. Oke. Alhamdulillah gitu ya berarti ya.
4: Iya,
1: bersyukur
4: puja Allah lah kita ya. Berkah ya,
1: berkah benar kali.
4: Yang menantikan berbulan-bulan ya enggak?
1: Benar.
4: Kering alhamdulillah datang hujan menghilang debu.
1: Iya benar. Oke deh, Bude, kalau disuruh pilih menjadi relawan gitu. Bude, maunya relawan di bidang apa nih, Bude?
4: Bidang kesehatan.
1: Bidang kesehatan pas banget kayaknya udah gitu ya.
4: Iya.
1: Waduh. Kan
4: dari dulunya kan dari kesehatan ya enggak?
1: Dan
4: sekarang jadi keperawat alternatif.
1: Benar.
4: Kalau ada yang kesibir, nah tak urut. Ada yang ambein, tak obatin.
1: Amin.
4: Gondok, oke, lanjut. Obat terus. Hari ini juga aku dapat pasien 8 orang dari Bangka Kota.
1: Oh, ambein bisa Bude ya?
4: Ambein, gondok, amandel. Oh. Kista, jantung bocor juga aku bisa, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, gitu ya. Ya
4: pakai apa-apa, tinggal digosok aja pakai minyak kelapa yang udah dijampi, alhamdulillah.
1: Iya, jadi ini ya buat yang ingin ya, gitu ya Bude ya, berobat. Iya. Kita ikhtiar gitu harus ya Bude ya.
4: Harus.
1: Benar.
4: Kita salah. Dokter juga perlu dokter lain kan?
1: Bener banget. Oke deh, Bude pengen denger lagu apa hari ini?
4: Aku mau lagunya dari Obi Maisak ya.
1: Obi Maisak yang mana tuh?
4: Ada satu nama.
1: Ada satu nama judulnya?
4: Iya.
1: Oke, saya cari deh lagunya buat siapa Bude?
4: Buat Bang Alek dan Ibu Korea, semoga sehat selalu. Buat Ibu dan Putra Sambat. Buat Bang Niko tadi ya. Buat Kak Ahmad Irwan Bandung Timur. Buat Bang Ramadan tadi ya di Papua, semoga selalu. Buat Bang Jais juga, buat Bang Zupaizar di Sengir, buat Yoswami di Puput ya. Buat Ayu di Maluku ya. Buat Bang Kayudin juga ya di Makassar kalau udah salah ya. Buat ini Bang Leman di Tanggamus. Buat Bang Gente di Belitung, Belitung Timur ya beliau. Buat Bang Topan Rebiru juga di Belitung ya. Semoga selalu Bang Topan. Buat siapa lagi nih? Bang Irwan di Air Kantung, semoga bahagia sesama keluarga. Buat Bang Romlan di Muntabak ya, semoga sehat selalu. Buat ini Pak Brand 86, selalu menyal abangku. Buat Bang Rabe Kelana ya. Ada Tok Dahlan, Bang Yokta juga, semoga cepat sehat ya Bang Yokta. Ada Bang Rabe Kelana. Apa nih, Putra Banten ya. Ibu Kori ya sudah ya. Ini buat Andera ya. Buat yang udah lama gak gabung ini ada Nur Hadi ya. Udah Sultan, Batriono ya. Atau siapanya? Atau
1: Tozalan.
4: Atau Dahlan Maka Barat ya. Ada Pak Ajadin ya. Di Pangkat Pinang ada Bu Lin ya. Ada Bang John Ari, Bang Reza, Bang Arus juga di Pekanbaru ya. Ada Ibu Rindu di Ampuy ya. Ada Mas Panji di Pasir Garam. Semoga sehat selalu ya Mas. Buat siapa lagi?
1: Buat siapa lagi?
4: Banyak teman-teman kita soalnya ya. Pokoknya kalau lupa maklum deh faktor U ya. Lagi bagi-bagi sama yang lain ya.
1: Oke.
4: Semoga semuanya sehat lahir batin ya.
1: Amin. Amin.
4: Buat barengannya selamat cuap-cuap.
1: Iya.
4: Jaga kesehatan.
1: Amin.
4: Ulang muda yang berkah dapat gaji hari ini. Nah gak gaji gak. Semoga sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Di udara, tetap di udara ya Mbak Reza.
1: Baik, terima kasih.
4: Buat semua penyiar-penyiar kita di Radio Pro 1 Smaliat, semoga semuanya sehat lahir batin ya Mbak Reza.
1: Amin ya Allah.
4: Mbak Reza juga pulang hati-hati. Semoga selamat dan sampai di rumah ya.
1: Amin, amin.
4: Membawa umur yang barokah juga ya.
1: Amin ya Allah, amin.
4: Okay, terima kasih banyak. Ada lagunya ya?
1: Ada dong.
4: Oke lah kalau gitu, terima kasih banyak.
1: Iya sama-sama.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye juga. Makasih banyak Bude Sumi udah gabung sama kita di kebersamaan untuk hari ini. Ada ingin gabung lagi? Oh, ya gak apa-apa deh udah. Udah gak apa-apa. Saya jam ini aja. Nanti ya setelah cek fakta saja saya makan malamnya. Sekalian sahur kayaknya ya. Puasa Jumat ya. Enggak ya. Yang ingin gabung boleh. Oh, nggak ada lagi gabung, yakin nih. Oke, baik mendengar. Tanggung juga sih sebenarnya ya. Oke deh, saya terima ya. Halo, Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, apa kabar Bang Zul?
5: Baik, sehat-sehat. Katanya mau istirahat, mau makan dulu mereka.
1: Iya, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Gas aja langsung, nanti habis cek fakta aja lagunya.
5: Iya.
1: Oke, oke deh. Gimana kabarnya?
5: Baru nonton sepak bola tadi Mbak Reta.
1: Oh, di mana sepak bolanya?
5: Di warung situ nonton bareng lah rame-rame.
1: Oh, di TV.
5: Iya.
1: Oh, siapa yang main?
5: 72.
1: Hah, 72?
5: Iya, Indonesia sama Bangladesh.
1: Oh, Indonesia 7?
5: Iya.
1: Wah, keren dong Indonesia ya.
5: Tapi ya hampir deket-deket lah. Skor Malaysia juga banyak, 5 berapa lima
1: tuhnya udah. Gitu ya.
5: Iya.
1: Oke deh, baik. Gimana di sana kemarin hujan?
5: Enggak ada hujan, Mbak
1: Reta. Oh, belum ada hujan?
5: Belum.
1: Oh, tak kirain rata kemarin hujan semua.
5: Enggak, kita ada kebagian. Kalau yang lain ada hujan semua
1: di sini. Iya, sungai lihat hujan kemarin kan. Pangkal Pinang hujan.
5: Agak dilambatin rezekinya Mbak Reta.
1: Agak dilambatin, belum. Sabar aja ya. Oke deh, baik Bang Zul. Kalau Bang Zul nih pilih relawan gitu, relawannya di bidang apa nih maunya?
5: Ya di bidang ngantar-ngantar bantuan kayak gitu Mbak Reta untuk orang-orang susah.
1: Oh, berarti bidang sosial.
5: Ya.
1: Oh gitu. Kenapa pilihnya bidang sosial?
5: Ya soalnya kesian Mbak Reta ngeliat orang-orang susah, misalnya bencana dan sebagainya, sebagainya itu kan mereka perlu bantuan Mbak Reta.
1: Mm-mm. Oh gitu.
5: Perang
1: enggak
5: lah.
1: Ntar lawan dikirim ke ini lagi. Kemana nih yang sedang perang nih?
5: Ini
1: ya. Oke gitu ya. Jadi lebih ke bidang sosial ya.
5: Iya.
1: Oke, baik, siap deh kalau gitu. Pengen denger lagu apa hari ini?
5: Lagunya Begitu Indah dari Meriam Bilina Mbak Reta.
1: Begitu indah. Bukan kayak gitu ya?
5: Iya.
1: Gimana? Gimana lagunya?
5: Lupa juga lagunya Mbak Reta.
1: Jangan lupa.
5: Wah, enggak hafal Mbak Reta.
1: Hah?
5: Enggak hafal dah lagunya. Enggak tahu dah aneh nadanya juga lupa.
1: Terus tahu judulnya ntar salah lagi.
5: Enggak salah dah.
1: Hah?
5: Enggak salah.
1: Yakin?
5: Yakin.
1: Itu judulnya.
5: Ya Meriam Bilina
1: nih. Oh, karena di sini adanya itu Begitu Indah tuh dari Padi, Begitu Indah itu adanya.
5: Oh, salah nomor sama Meriam Bilina enggak ada yang berarti.
1: Ada.
5: Ya.
1: Ada.
5: Ya.
1: Ada. Oke, okay. Lagunya buat siapa nih?
5: Ya pertama buat yang di Tunggu Maria Barera.
1: Asik, Maria dapat salam dari dari
5: dia kan ngirim lagu juga buat saya. Tapi Mbak Reta enggak kedengeran Mbak Reta ya?
1: Yang mana?
5: Kemarin minggu kemarin waktu Mbak Reta siaran.
1: Nah, terus
5: Mbak Reta enggak kedengeran ding lagu spesial buat saya
1: kan? Enggak kedengeran beneran.
5: Enggak bisa bagi kita ke THT Mbak Reta.
1: Segitunya mentang-mentang saya enggak kedengeran gitu ya. Ya Allah, segitunya. Padahal saya tuh pura-pura aja gak kedengeran. Saya males soalnya. Aduh, oke deh guys, lanjut buat siapa lagi?
5: Buat Pak Ramadan, buat ini, buat Bung Alek juga, buat Ibu Kori juga.
1: Iya.
5: Buat Bu tadi, buat Julia, buat Mbak Rindu juga. Nah, terus buat Hamid, buat ini Pak Zadin, buat Yota ya, Mas Yota,
1: yeah.
5: Terus Bung Rambi Kelana, terus buat Niko, buat Bung Ramlan juga, buat Pak Leman, buat Putu Bang Jante, buat Mbak Ria juga di ini, di Belitung, buat siapa lagi nih, buat Mas Panji, buat ini Embera, buat Sergio Yohanes, buat ya buat semua-semuanya lah Mbak Rita ya.
1: Buat semua-semua ya. Oke. Dari A sampai Z.
5: Ya, buat Mbak Retanya bersama kru RRI-nya, bersama keluarganya juga sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan diberkahi Allah.
1: Amin ya Allah. Terima kasih doanya Pak ya.
5: Masalah ibadahnya, masalah ini apa, masalah rezekinya juga.
1: Amin ya, ya Allah.
5: Terima kasih Mbak Reta.
1: Ya, sama-sama, ditunggu lagunya ya.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Zul.

0: Oke, boleh yang pengen gabung lagi. Bajul. Bajul dari tadi nelpon terus tapi tiba-tiba enggak diangkat, tiba-tiba enggak diangkat gitu ya. Mati ya. Oke nih, saya terima telepon yang ini nih, enggak apa-apa ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Suara siapa ini ya?
1: Dengan Nyai Jamila.
0: Ah, Nyai Jamila, di mana posisinya Nyai?
1: Hah?
0: Posisinya di mana sekarang?
1: Posisinya di Pangkal Pinang, Girimaya.
0: Oh, di Girimaya. Oh, Nyai Jamila namanya. Ini baru gabung bersama kita, udah pernah?
1: Pernah, dulu pernah sama Mbak Reta dulu.
0: Oh, masa sih? Kok saya udah lupa ya? Kayaknya faktor U deh saya ya.
1: Kayaknya.
0: Oke. Alhamdulillah Nyai. Pangkal Pinangnya di mana Nyai?
1: Girimaya.
0: Oh, di Girimaya. Oh, di Puskesmas itu ya?
1: Hah?
0: Yang di Puskesmas itu ya enggak ya?
1: Di ini di samping BNN tuh.
0: Oh, di samping BNN. Yeah. Oke deh, baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Luar biasa. Alhamdulillah. Berarti lagi santai-santai nih ya.
1: Santai-santai nih dengar Mbak Reta cuap-cuap.
0: Dengar saya tertawa sendiri enggak ya?
1: Iya, enggak sendiri kok.
0: Oh, enggak ya. Ada teman ya.
1: Tadi kan ada siapa tadi?
0: Ada Bang Zul gitu ya. Iya, Bang Zul jahat suruh saya ke THT tadi Nyai. Emang ya.
1: Kelewatan ya
0: dasar cari gara-gara itu ya. Oke, baik.
1: Sabar.
0: Mas, saya orang paling sabar kalau saya mah Nyai.
1: Iya, memang Nyai tahu kok.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Nyai itu Mbak Reta, kalau mau gabung tuh kadang-kadang gabung enggak, kadang ketiduran, tapi dengarnya sampai akhir-akhir ini RRI sampai habis
0: terus. Ah, masa sih? So sweet, terima kasih Nyai.
1: Itu pendengar setia tuh Nyai.
0: Ih, masa saya sapa nanti lo kalau enggak gabung ya. Saya nah, panggil lo nanti.
1: Dulu tuh memang udah kenal sama Mbak Reta, tapi sekarang Mbak Reta ya faktor U memang.
0: Aduh.
1: Paling senang Nyai denger ini Pro 1 paling suka. Apalagi kalau denger siapa namanya yang gabung ini Pak Irwan Air Kantung tuh.
0: Oh iya.
1: Oh, Nyai paling suka tuh suara Pak Irwan tuh. Bener itu emang penelpon favoritnya itu.
0: Tuh kan penyiar enggak ada yang favorit penelpon lo. Pak Irwan, awas lo besok enggak anter nortabak ya ke saya ya.
1: Kalau penyiarnya Mbak Reta, Mbak Nopi tuh Nyai paling suka tuh.
0: Oh, masa sih Nyai?
1: Mbak Nopi tuh tahu tuh sama Nyai kan.
0: Iya.
1: Mbak Nopi tuh kan sering ke tempatnya siapa tuh nama Eka Tony dulu kan?
0: Iya benar.
1: Tuh kan teman akrabnya itu Eka Tony, tapi entah kemana nggak ada kabarnya lagi.
0: Mereka sibuk sekarang, mereka sibuk bisnis.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Rezekinya barokah.
0: Amin. Oke deh, baik. Nyai, kembali ke topik kita. Nyai, kalau misalnya disuruh pilih gitu ya, mau jadi relawan, kira-kira relawan di bidang apa nih, Nyai?
1: Bidang sosial.
0: Bidang sosial. Kenapa ya, bidang sosial?
1: Karena Nyai ini kan penyandang disabilitas kan. Nyai ini kan tunen.
0: Oke.
1: Tahu kan tunen?
0: Tahu, iya.
1: Jadi Nyai itu kan selalu dibantu orang, kemana-mana dibantu, mau apa-apa dibantu, pokoknya semua orang bantu. Itu dulu termasuk ini si Mbak Eka sama Bang Tony itu, ya Allah paling baik sama ini Nyai dulu tuh. Jadi Nyai itu kalau ngelihat orang, dengar orang yang ada kekurangan seperti Nyai atau apapun, Nyai itu merasa ternyuh bener Mbak Reta. Jadi kalau umpama Nyai itu seandainya itu bisa membantu orang, nyai itu pengen banget bantu orang itu.
0: Iya.
1: Tapi apa hendak dikata, kata orangnya enggak.
0: Iya.
1: Memanglah sikon nyai kayak nih yang enggak bisa dibilang apa-apalah. Semoga nyai
0: sehat
1: dan semoga doa-doa nyai dikabul Allah buat teman-teman nyai.
0: Amin.
1: Buat siapa saja, siapa juga nyai selalu mendoakan.
0: Iya.
1: Kalau kadang-kadang kalau di perusahaan tuh orang yang sering doa-doa orang, nyai selalu mengaminkan.
0: Semoga iya.
1: Amin Allah tuh.
0: Amin.
1: Amin nyai itu diijabah Allah semoga.
0: Amin. Iya, benar nyai. Ya, saya juga kayak gitu nyai, kalau didoakan tuh ya Allah, cukup didoakan sehat aja. Alhamdulillah sekarang ini ya nyai ya.
1: Betul Mbak.
0: Iya benar.
1: Kita dikasih orang, umpamanya dikasih orang uang 100.000 sama doa orang 2-3 patah kata, lebih besar doa Mbak Rekta.
0: Benar, benar, benar.
1: Uang kan sebentar habis
0: ya.
1: Apalagi belanja sekarang mahal-mahal.
0: Iya.
1: Sebentar habis.
0: 100.000 sebentar gitu ya. Pas kedip mata udah habis nyai.
1: Iya betul.
0: Bener, langsung tling habis gitu ya.
1: Iya. Tapi kalau doa,
0: benar.
1: Panjang-panjang umur.
0: Iya.
1: Semoga lah pokok doa yang terbaik untuk semua pendengar Prostatu.
0: Amin. Amin.
1: Terutama buat ini ya, itu buat siapa tuh? Buat keluarga Pak Irwan air kantung tuh.
0: Iya.
1: Selalu lah.
0: Amin.
1: Nyai paling suka sama Pak Irwan tuh. Semoga Pak Irwan dengar ya.
0: Dengar kayaknya. Beliau tadi udah nelpon soalnya tapi belum keangkat.
1: Oh.
0: Iya.
1: Keduluan nyai kalah jadi Pak Irwan.
0: Iya, kalah kayaknya ya. Oke. Okay. Terus salamnya? Salam buat siapa? Oh, enggak, lagunya apa nih nyai?
1: Nyai minta diputar lagu Hatimu Hatiku.
0: Hatimu Hatiku dari Muksin ya kalau enggak salah.
1: Muksin,
0: ya.
1: Iya.
0: Sama Titi Shandora. Titi Shandora ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kalau nyai denger lagu tuh, nyai inget kayak nyai sama almarhum Atok kemarin.
0: Gitu ya, masya Allah.
1: Hatimu Hatiku tuh.
0: Baik, siap. Nanti saya hadirkan lagunya. Oke, gas kalau gitu terus. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Irwan sekeluarga. Kang Irwan, Kang Ahmad Irwan ya.
0: Iya, benar.
1: Sehat juga, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat Julia juga, terus buat ini Putra Banten ya.
0: Putra Banten. Banten.
1: Dulu ke tempat ke rumahnya sering ke Putra Banten.
0: Oh gitu.
1: Iya, dulu sama Mbak Eka. Alhamdulillah lah pokok orang-orang tuh baik-baik semua sama nyai Mbak Reta.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah lah buat Putra Sambat. Terus buat Bang Niko tadi, buat siapa? Bang Zul ya.
0: Bang Zul ya.
1: Buat Pak Ramadan tadi. Terus buat Abu Desumi, semoga sehat selalu. Buat Bunda Rindunya juga. Buat Bunda Rindu yang diampu ya. Baru
0: yeah.
1: Habis teleponan sama nyai itu.
0: Oh gitu.
1: Iya. Mau WA katanya Mbak Reka.
0: Oh gitu ya. Baik.
1: Siapa lagi ya buat Bang Romlan, buat Bang Rambi Kelana, lam kenal lah pokok yang belum kenal di Prosatu, nyai pokok lam kenal dari nyai, semoga semuanya sehat.
0: Amin, ya Allah.
1: Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya.
0: Amin.
1: Semoga dapat rezeki umur yang barokah, Mbak Reza.
0: Amin, ya Allah. Amin.
1: Semua, pokoknya semua pendengar Pro 1 kita pokok sehat semua.
0: Amin.
1: Buat kru-krunya juga.
0: Yap.
1: Pokoknya semualah dari siapa juga dari bangka kita sebangka Belitung nih sehat semua.
0: Amin.
1: Lah, kenal dari nyai pokoknya.
0: Oke.
1: Okay. Jangan lupa senggol nyai juga.
0: Siap. Siap. Nanti saya senggol gitu nyai ya.
1: Senggol biar jatuh.
0: Biar jatuh.
1: Bukan disenggol lagi sama ini apa Pak Irwan ditendang sama Pak Irwan.
0: Okay.
1: Pokok semuanya Mbak Reta.
0: Siap.
1: Ya, bagi waktu ya Mbak Reta.
0: Yap, baik, maaf. Makasih Nyai.
1: Kasihan ini penyiarnya belum makan. Nanti makan malam kegebukan loh.
0: Iya, nggak apa-apa. Soalnya dari siang belum makan nih Nyai. Tapi ngemil jalan maksudnya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Semoga sehat selalu buat Mbak Reta sekeluarga.
0: Siap, terima kasih. Amin ya Allah. Amin. Amin.
1: Cantik selalu.
0: Amin.
1: Pulangnya Titi DJ aja.
0: Siap, baik, siap.
1: Doa yang terbaik buat keluarga Mbak Reta ya.
0: Amin. Sehat ya Allah, semua. Amin.
1: Selamat dunia akhirat lah pokoknya.
0: Amin.
1: Pokoknya ucapkan terima kasih lah buat Mbak Reta lah, ngangkat lah kita lah.
0: Baik.
1: Janda mungkin kelak lebih dekat lagi Mbak Reta.
0: Siap, ya. Terima kasih Nyai. Sehat selalu Nyai ya.
1: Ya, alhamdulillah Mbak Reta juga sekeluarga ya.
0: Baik.
1: Buat semua penelpon-penelpon kita yang udah masuk, yang belum masuk, pokoknya Nyai ucapkan apa nama lam kenal.
0: Oke. Okay.
1: Sehat selalu semuanya. Nyai ucapkan banyak-banyak terima kasih buat Mbak Reta Nyu juga.
0: Siap, terima
1: yang
0: kasih.
1: Yang jawab salam Nyai semoga masuk surga.
0: Amin ya Allah. Amin. Amin, amin. Ya, baik. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Nyai Jamila Dagang bersama kita untuk hari ini. Teleponnya nanti ya, Pak Rambe, Mbak Julia, Mas Panji, Pak Irwan ya tadi ya. Nanti kita lanjutkan dulu ya. Karena saat lagi pukul 10 saya harus hadirkan cek fakta. Setelah itu kita harus hadirkan lagu-lagunya. Tapi masih ada waktu, nanti saya terima teleponnya. Kalau enggak telepon nanti saya baca WA-nya ya. Baik pendengar, Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM. Kita ke cek fakta terlebih dahulu. Tetap bersama kami di 96,4 FM
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kami sampaikan cek fakta. Saya kutip dari komdigi.go.id, di mana pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga pomini untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan Hive Moderation, diketahui bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dengan probabilitas atau kemungkinan mencapai 99,9%. Dan mendengar dilansir dari pnm.co.id, pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang hanya bisa didapatkan melalui pendaftaran digital pada aplikasi online single submission atau SS atau laman resmi oss.go.id. Jadi mendengar informasi terkait tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga pomini untuk UMKM adalah berita hoax. Demikian cek fakta yang kami kutip dari komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda masih bersama kami dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Pak Irwan ada Kantung kali ini bersama kita. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam Bareta, yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Irwan?
1: Kabar baik Bareta, full forward ya.
0: Full forward. Tapi habis makan kebunnya ngantuk ya.
1: Ini bahaya ini. Bahaya.
0: Jadi sabak.
1: Bisa ngaror ngidul ini kalau ngantuk.
0: Jadi sabak kata orang. Ada salam tuh dari Nyai Jamila, katanya fansnya ini loh Pak Irwan loh.
1: Iya tuh, terima kasih Nyai Jamila di Girimaya ya.
0: Iya di Girimaya, benar banget.
1: Jangan-jangan spradik nih Nyai.
0: Emang ada ya spradiknya namanya Nyai Jamila gitu.
1: Enggak, namanya sih kalau diri Maya sampai tahu Mbak kalau diurut-urut spradi tahu. Oh.
0: Biasanya kayak gitu ya. Wah, wow, ini ya akhirnya benar spradi ya. Yeah.
1: Oke. Okay. Itu Bang Zulfaizan ngiri itu. Iya, masih cemberut ya Mbak.
0: Gitu ya.
1: Nama saya 5 kali ya, cemberut ya kan. Oh. Nyeri dia. Sian nih lo.
0: Ya Allah gitu ya. Sampai suruh saya ke THT lo. Tega kali saya bilang ya.
1: Iya itu. Nanti gepok dia.
0: Oke okay deh.
1: Ya. Ntar panjang ceritanya.
0: Panjang kali ceritanya.
1: Gini lo Mbak.
0: Apa?
1: Buat nyai ini kayaknya baru kali ini ya Nyai Jamila ya.
0: Kayaknya.
1: Saya dengar suara ya. Iya, yeah. Berarti nyai ini monitor. Jadi Nyai tadi nyebut saya ya. Jadi Nyai nanti kasih alamat, saya kasih radionya ya. Tunggu aja ya.
0: Asik.
1: Bisa saya titip nanti ke RRI atau ada alamat bisa diantar nanti.
0: Iya,
1: jadi
0: dipaketin aja.
1: Iya, bukan karena apa. Tadi saya udah dengar semua. Jadi supaya Nyai ini bisa dengar terus ya, nanti saya kasih radio. Itu aja
0: Mbak. Oke, baik Nyai. Siap deh kalau gitu. Pak Irwan, kalau berbicara relawan gitu, relawan bidang apa nih? Kalau disuruh milih harus maunya.
1: Widih. Relawan kan.
0: Iya, karena saya bahasnya relawan loh hari ini.
1: Iya. Tapi saya nggak tanya tadi relawan. Ya. Jadi relawan ini kan dia kelompok atau individu ya Mbak ya. Mm-hmm. Jadi relawan ini istilahnya menyumbangkan segala tenaga, pikiran, ilmu dan sebagainya ya untuk orang banyak tanpa menerima, tanpa minta imbalan. Nggak,
0: jangan, nggak ya, ada imbalan, nggak ada gaji gitu kan.
1: Keren. Asal jangan relawan perang aja.
0: Gak apa-apa kalau berminat mah gak apa-apa.
1: Makanya saya rela semua Mbak. Kalau relawan ya rela semua. Saya rela disakiti, rela dimodusi
0: gitu ya. Asik.
1: Rela gak makan.
0: Amasa.
1: Rela gak ada duit.
0: Ya, saya gak rela kalau gak ada duit. Terus terang saya gak rela.
1: Iya yang gak rela tuh saya nggak rela di madu aja Mbak.
0: Iya, jangan sampai gitu ya. Emang ada yang rela di madu? Kayaknya nggak ada ya. Rela ngemaduin iya gitu ya.
1: Jadi itu Mbak intinya relawan itu semua ya Mbak ya. Apapun yang kita lakukan, baik kita sendiri, bersama-sama, dengan apapun, jumlah apapun, dengan materi dan sebagainya, tapi untuk kita sendiri. Jadi kalau fokusnya lingkungan, nanti kita lingkungan ada yang lain kita nggak jadi relawan dong, ya. Kalau bisa kita relawan, hati
0: semua.
1: Kita tuh relawan.
0: Rela
1: ada
0: semua.
1: Orang jatuh kita tolong, rela semua. Kecuali yang nggak rela tadi yang itu.
0: Dimadu, iya. Pak Irwan, kata Pak Odo saya juga mau radio, tuh kan?
1: Pak Odo tuh terlalu jauh, Pak Odo. Kalau kesini jauh. Baru vokasi. Iya.
0: Suruh kesini, ongkosnya berapa gitu?
1: Iya.
0: Oke okay deh.
1: Syaratnya Mbak Reta nyebut saya 5 kali itu dapat.
0: Ayo cepat sebut, Pak Zul.
1: Iya, okay. Ya, terima kasih itu Nyai Jamila ya. Mm-hmm. Tapi omongan saya tadi benar ya, tunggu aja ya.
0: Oke, okay, amin.
1: Itu biar bisa dengerin terus gitu yeah, ya gitu.
0: Dengar kita ngoceh nah, gitu ya, biar tertawa iya, gitu ya.
1: Iya Mbak, alhamdulillah lah ya. Mm. Artinya saya memang mau nelpon tadi tapi di ujung di akhir-akhir aja.
0: Nah, ya. Biasanya di awal, kemarin di awal, hari ini di akhir gitu ya.
1: Itu kalau saya marah nggak dapat kemarinnya.
0: Jadi harus di awal gitu ya.
1: Di awal marah juga.
0: Oh gitu, oke deh. Takut marah ya. Oke baik, pengen dengar lagu apa hari ini?
1: Lagu ini tadi saya udah dengar apa? Nyai Jamila ya, ternyata Nyai Jamila ini orang kuat ya, orang strong
0: iya, gitu bener.
1: Ya, orang sabar ya, tabah dan sebagainya. Nah lagunya saya cari tadi We Are Strong Mbak.
0: Dari siapa We Are Strongnya?
1: Itu bukan nyanyinya Nyai Jamila bukan ya. Rem Juliet Mbak. Rems Juliet.
0: Rems Juliet ya. Oke. Okay.
1: Tulisannya Rames. Rames Juliet. Jadi Rem. Iya tulisannya
0: Rames. Bukan nasi Rames gitu bukan ya.
1: Bukan.
0: Rems iya. Juliet We Are Strong. Oke. Okay.
1: Iya, We Are Strong. Jadi lagu ini spesialnya buat Nyai Jamila.
0: Baik, yang gambarnya ya, cewek itu ya, gambarnya cewek.
1: Oh yeah, iya. Yeah.
0: Yes, oke. Okay. Ya Allah hari ini kenapa ya? Penelpon hari ini kenapa? Ya ada semangat semua gitu ya.
1: Ya kan tadi kan katanya tanggal 1.
0: Oh iya.
1: Coba tanggal 17-20.
0: Nah, udah tuh.
1: Slow semua.
0: Slow, mangkeng bahasanya Bang Arinda.
1: Tambah nopi mewek semua.
0: Oke, okay, lagunya yeah, buat siapa?
1: Iya, yeah, tapi buat ini Nyai Jamila ya. Iya, buat Mbak Reta juga. Ah, yang lain nanti dulu saya Mbak, itu aja dulu buat Nyai aja.
0: Buat Nyai
1: karena
0: spesial.
1: Nyebut saya 5 kali Mbak.
0: Emang dihitung ya?
1: Hitung tadi pakai detiknya.
0: Oh, saya nggak ngitung soalnya.
1: Enggak ya, saya yang ngitung.
0: Oke. Okay.
1: Salam untuk semua lah ya. Kita di sini juga apanya kita berbahagia semua bercanda di sini Mbak ya.
0: Iya benar.
1: Kalaupun saya ngomongnya ngawur itu sebenarnya humor aja ya.
0: Iya, memang orangnya ya, seperti itu gitu ya.
1: Iya, ala kadarnya orangnya bukan sekadarnya ala kadar.
0: Ala kadarnya. Oke, okay, gas okay, kalau gitu. Baik, terima kasih.
1: Yuk,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin gabung lagi nih di teleponnya? Wah, masih ada nih ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, apa kabar Pak Leman? Udah lama nih Pak Leman gak gabung ya.
2: Ya lama sih nggak biasa, tapi tiap malam
0: berita. Oh tiap malam.
2: Oh, mantap.
0: Oh mantap. Iya. Oke okay, sehat nih. Kok agak lemas?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah kalau begitu.
2: Juga selalu.
0: Amin, amin. Iya. Boleh Pak Leman, gimana nih kalau Pak Leman berbicara relawan gitu? Relawannya tertariknya di bidang apa nih kalau jadi relawan?
2: Itu saya jelasin dulu mereka ya. Relawan adalah seorang atau kelompok yang setiap kala menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran atau keahlian untuk membantu orang lain tanpa imbalan.
0: Benar.
2: Ya kalau saya pengetahuan saya itu orang banyak ternyata ya. Salah satunya itu bencana, pendidikan,
0: keamanan,
2: kesehatan gitu kan. Ya semua lambatan yang kita saya itu ya. Apa namanya di segala bidang itu.
0: Maunya di segala bidang juga gitu ya.
2: Bencana, pendidikan, lingkungan dan kesehatan dan lain-lain
0: gitu. Oke, okay. Jadi semuanya suka bisa gitu ya.
2: Iya, bisa lah insyaallah.
0: Oke. Baik, siap deh kalau gitu. Pak Leman pengen denger lagu apa hari ini?
2: Lagunya Doa.
0: Dari siapa?
2: Beta Yasonata.
0: Dari Beta Yasonata Doa ya. Oke, okay, lagu doanya buat siapa?
2: Yang singkat waktu tadi yang udah masuk. Siapa-siapa Mbak Teng Mbak ya?
0: Ih, banyak banget yang udah masuk.
2: Ya, yang Bung Niko, Bung Bang Jul, Bung Alek. Tadi Pak Uli, Bang Tadi juga ada Bang Tuan di Bandung, Pak Lomato, Julia, Budi Kumi. Ya semua sajalah di foto-foto.
0: Buat semua ya. Ya. Oke. Okay.
2: Semoga dalam sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bang Erlanda di Tanjung Ratu. Halo, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Erlanda?
3: Alhamdulillah sehat, masih sehat.
0: Masih
3: jaga warung.
0: Masih jaga warung. Ramai warungnya Bang hari ini.
3: Alhamdulillah, Mbak. Ramai.
0: Ramai alhamdulillah.
3: Belum satu habis 200 lebih susu.
0: Apa?
3: Ondel-ondel, Mbak.
0: Ondel-ondel. 200 tusuk habis, ha? Wah. Wow.
3: Habis mana?
0: Wadaw, tepu, oh, mantep, mendota kumpul dah. Oh.
3: Mau beli Avanza nih kok?
0: Pajero lah, jangan Avanza.
3: Senang di RRI kan?
0: Oh, cagin ini. Amin, ucapan adalah doanya.
3: Mau set dong.
0: Maretan. Oi, apa?
3: Maretan.
0: Maretan nih.
3: Oh, so, daripada kacau kayak suara Mbak Nopi.
0: Masa ge?
3: Oh, mirip-mirip lah, 1-2 lah.
0: 1-2? Oh, kan 11-12, 1-2 ya?
3: 1-2 lah, Pak, ya, 11-12 ya. 1-1-2
0: ya, kan sama lah. Oh, enak tuh. Oke, okay. Erlanda, kalau dipilih, disuruh milih jadi relawan, maunya relawan bidang apa nih?
3: Bidang apa ya?
0: Lingkungan, nak bidang kesehatan, bidang pendidikan. Lingkungan. Oh, lingkungan ya.
3: Jadi lingkungan kan biar kita tahu bersih kotor kan, kita baca bersih kan.
0: Oh, nah itu. Oke, siap deh. Dengar lagu apa hari ini?
3: Lagu apa deh? Tahun berapa?
0: Kita lagu-lagu lawas ya.
3: Lagu lama.
0: Lagu
3: apa yuk?
0: Terserah.
3: Lagu Pance, lagu Tarom.
0: Belum.
3: Lagu Pance yang
0: mana?
3: Masih ada
0: judulnya.
3: Ada tak?
0: Ada, saya. Cuman ada lagu kan? Cuman.
3: Aku seperti yang dulu. Wak.
0: Aku masih seperti yang dulu. Gitu lagu.
3: Itulah.
0: Oke, baik. Nanti coba kita cari ya lagunya ya. Baik, okay, lagunya lah. Buat siapa salamnya?
3: Nama buat yang di belakang tadi, salam kenal, salam kompak selalu di udara. Salam buat Mbak Retanya bertugas, pulang siap. Hati-hati. Malam Jumat Mbak.
0: Iya, saya lupa hari ini malam Jumat.
3: Malamnya sinan.
0: Oke, benar. Baik, siap. Ditunggu lagunya ya.
3: Assalamualaikum Mbak
0: Retanya. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Herlanda. Wih, saya baca WA ya. Ya Allah, WA-nya. Mohon maaf WA-nya, kita baca satu persatu. Dari mana dulu nih? Dari tadi ya pastinya ya. Mas Panji. Hancur Mbak Reta. Apa Mas Panji? Mana nih Mas Panji? Ya Allah, banyak ternyata telepon ya. Panjang kali nih Mas Panji WA-nya. Malam Mbak Reta, salam sehat. Pengen jadi relawan lingkungan aja. Lagunya Beautiful Girls dari Christian Bautista. Salamnya buat apa nih, Bang Erwan, Air Kantung, Bandung. Bang Alek, Bang Ramadan, Pak Udo, Pak Uji, Bang Niko, Bang Zul, Budi Sumi, Baria. Terus buat siapa lagi nih? Mbak Yul, Bang Ramlan, Bang Reza, Bang Yata, Bang Azadin, Pak Ibrahim, Todalan, Todyu, atau Ian. atau Beltim, Bang Rambi Kelana, Putra Banten, Pak Tazudin, Bareta, Yulin, Bang Jonari, Bang Relanda, Tanjung Ratu, Putra Samba, Soma Asim, Mbak Ayu, Mbak Rindu, Ibe atau Zezi, semua pendengar Pro 1, makasih. Bang Yel tak mau galak kesembuh, Nyai Jamila, malam, makasih Mas Panji. Oke, lagunya Christian Bautista. Baik, ditunggu lagu, nanti kita cari yang lagunya satu per satu gitu ya. Oke, lanjut lagi. Dari siapa lagi nih WA-nya? Dari Mbak Jul. Mbak Jul, teleponnya udah berapa kali nih? Wah, WA-nya ya. Teleponnya, wah, banyak kali. Capek deh akhirnya gitu ya. Aduh, keburu Bang Putra sama tidur. Emang udah tidur belia. Mbak Reta, Nyai Jamila tadi teman Julia di pengajian lo baca Al-Quran huruf Braille. Alhamdulillah ya gitu ya. Mbak Reta, tolong angkat ya telepon dari Julia. Mbak Reta yang baik hati, Julia udah ngantuk berat nih. Kalau Julia jadi relawan gak usah tanggung-tanggung, bantuin semuanya aja segala bidang. Bidang kesehatan, pendidikan, sosial, penunjuk jalan, semuanya gak pandang bulu. Semampu Julia pesan lagunya Mbak. Lagunya Cover In My Dream dari Selecton. Salam sapanya buat semuanya aja, tanpa terkecuali, bungkus abis. Pakai karung goni untuk Mbak Retanya. Semoga saya selalu bersama keluarga ya. Makasih, tadi tidur siang hanya 15 menit Mbak. Oh gitu ya, kesian. Terus, lagi dari siapa nih? Oh, dari Pak Hudo tadi, saya juga mau radio katanya. Jangan maunya Jamila yang dikirim radioaktif. Yang dikirim Pak Irwan itu radiasi radioaktif katanya gitu ya. Bisa aja ya. John Arifin, Bareta, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Kelajar dari Relawan, Antar Jemput aja Mbak. Atau Kebersihan Lingkungan, sapanya buat semuanya, moga saya selalu. Lagunya Satu Senyum Saja dari Tato. Janganlah bersedih usahlah menangis, berikan aku satu senyum saja. Ih, mantep nih coffee breaknya ya. Oke, cari kawan Mbak, kata Herlanda. Nomor WhatsApp Herlanda nih 0812-7262-4575. Oke. Ya Jamila masih memantau kita. Ya Jamila bisa kirim nomor WA-nya atau alamatnya. Ini Pak Irwan yang minta nih. Kalau kita gak ada nomornya Pak Irwan. Cuma tadi alamatnya katanya di Giri Maya ya gitu ya. Di Giri Maya dekat kantor BNN kalau gak salah gitu ya tadi ya. Seingat saya kayak gitu ya. Oke baik, makasih banyak buat Anda semua yang udah gabung ya di hari ini. Mohon maaf, gak semua telepon bisa saya angkat. Mas Panji, Pak Rambi Kelana juga tadi yang telepon ya. Kok juga mau radio Mbak. Oke baik, bukan saya ngasih. Ya Pak Irwan. Oke baik pendengar, saya kiri ya. Esok kita akan kembali menyapa Anda ya. Selamat malam, saya mencari jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.

0: 101.
1: Anda masih bersama kami mendengar Pro 1, bersama Pro 196,4 FM. Saya masih menemani Anda mendengar. Setelah tadi kita hadirkan untuk Anda program kita Ruang Rindu, saya masih hadir menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Nikmati beberapa pilihan musik yang kali ini sedang kami persiapkan di meja tugas.

Dengar Mesin Waktu, satu lagu dari Budi Doremi yang dirilis di tahun 2021. Saya masih menemani Anda dengan musik dan juga informasinya. Kali ini pendengar kami hadirkan agenda informasi. Yang mendengar Hari Vegetarian Sedunia ternyata diperingati setiap 1 Oktober di berbagai negara. Dan peringatan ini ternyata menjadi pembuka Vegetarian Awareness Month yang berlangsung sepanjang Oktober. Nah, mendengar World Vegetarian Day pertama kali digagas North America Vegetarian Society di tahun 1977, di mana International Vegetarian Union kemudian mendukung peringatan tersebut di tahun 1978. Peringatan ini berkaitan dengan pola makan tanpa daging, termasuk beragam bahan pangan nabati. Salah satu bahan yang menarik perhatian dalam makanan alternatif yaitu jamur. Jamur sering digunakan sebagai alternatif daging ya, karena memiliki tekstur juga rasa yang mendukung hidangan gurih, dan karakter ini membuat jamur bisa diolah menjadi pati, naga, get stick hingga berbagai hidangan lainnya. Nah, berdasarkan penelitian dalam International Journal of Food Science and Technology membahas penggunaan jamur dalam makanan pengganti daging, di mana penelitian tersebut menunjukkan jamur bisa membantu menghasilkan tekstur dan tampilan yang menyerupai daging. Dan salah satu daya tariknya, teksturnya yang dapat menjadi kenyal dan padat setelah diolah. Nah, mendengar tentunya ya, review di tahun 2025 menyebut makanan pengganti daging dari jamur masih memiliki beberapa tantangan, dan tantangan itu meliputi tekstur, biaya produksi, selera konsumen, dan proses pembuatannya. Itu mendengar Hari Vegetarian Sedunia ya, bagaimana jamur jadi alternatif daging yang potensial terutama untuk para vegetarian. Itu informasi kita hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda, masih bersama Pro 1 96,4 FM.

teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling ujung
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, hingga di sini saya menemani Anda di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bersama Pro 1. Esok kita akan kembali menyapa Anda mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat menikmati istirahat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

hakikat rizki buat para pencari nafkah keluarga. Mungkin engkau tidak tahu di mana rizkimu, tetapi rizkimu tahu di mana engkau berada. Dari langit, dari laut, dari gunung dan lembah, Allah memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizki semua makhluknya. Maka, melalaikan ketaatan kepadanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan yang berlipat ganda. Tugas kita bukanlah mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memilikinya, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap rizki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja membanting tulangnya, memeras keringat demi angka simpanan yang mungkin esok pagi ditinggalkannya menghadap Sang Pencipta. Bekerja itu bagian dari ibadah. Kewajiban kita adalah berikhtiar dan berusaha, sedang rizki dan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungaliat Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Abadiani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bangka Belitung pagi ini.
2: Baik mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat. Dan tentunya juga kembali lagi berjumpa bersama saya Nur Aisyah dan rekan operator juga di kesempatan pagi hari ini, operator studio dan operator pemancar Kima. Ya, hari Jumat pendengar 2 Oktober kami temani Anda di Bangka Belitung pagi dan Bangka Belitung siang. Untuk di kesempatan pagi hari ini juga seperti biasanya Mutiara Pagi akan kami hadirkan untuk Anda. Lalu juga nanti dihadirkan rangkuman berita daerah dalam Warta Berita Daerah di pukul 6. Warta Berita Sentral kami hadirkan bersama per 3 jam 7. Dan pukul 8 pagi nanti juga pendengar kita akan menemani Anda dan tentunya juga special edisi ya di Hari Batik ini juga kita nanti akan berbincang-bincang bersama Ibu Isnawati Hadi, yaitu selaku dari owner Ishadi Kain Cual, pendengar, dengan topik membangun kebanggaan daerah melalui batik cual. Ya, selain itu juga pendengar, nanti kita akan menemani Anda dalam Halo RRI dan ragam informasi dalam Bangka Belitung siang. Pukul 11 di Dinamika Olahraga kami hadirkan bersama Pro 3. Itu dia program yang akan kami sajikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga segala aktivitas kita di hari ini dilancarkan. Sebelum kita ke acara Mutiara Pagi, rangkaian Morotal kami hadirkan untuk Anda. Selamat mengikuti.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Dan kali ini juga pendengar, alhamdulillah kita sudah bersama Pak Ustaz kita, ada Ustaz Selamat Abdul Salam. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, berjumpa lagi bersama Pak Ustaz Selamat. Dan kali ini juga Pak Ustaz akan membawakan topik keadaan manusia di hari kiamat. Betul ya Pak Ustaz ya?
2: Betul Mbak ya.
1: Ya, dan untuk Anda pendengar nanti mau berinteraksi langsung, dipersilakan setelah pemaparan dari Ustaz. Namun untuk Anda yang mau mengirimkan pesan singkat dari sekarang juga dipersilakan di 0811-7779-111. Silakan Pak Ustaz untuk pemaparannya pagi hari ini.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al yawma nakhthimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa RRI Pro 1 Sungai Liat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat beserta nikmatnya sehingga kita bisa

Sungai Liat rahimakumullah. Topik kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu keadaan manusia di hari kiamat. Bicara tentang kiamat ini merupakan alam yang tidak nampak, yaitu hal yang gaib. Tapi kita sebagai orang yang beriman, salah satu rukun iman adalah yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Wal imanu bil yaumil akhir, yaitu iman terhadap hari akhir, yaitu hari kiamat. Maka dari itu Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita. Awal Al-Baqarah Alif Lam Mim di situ, kemudian ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu siapa yang bertakwa itu? Sering saya sampaikan di majelis-majelis, bahkan di RRI pun sering juga. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu iman kepada yang gaib. Apa itu gaib? Ya banyak, termasuk kalau sekarang malaikat. Kita iman kepada malaikat Allah, malaikat gaib. Iman kepada Allah, Allah tidak nampak. Walaupun secara kehakikatnya Allah itu sangat nampak, karena kita bisa bergerak, bisa bernafas, semuanya Allah yang menggerakkan, bisa melihat itu Allah yang bisa, yang mengizinkan kita, yang melihatkan, seperti itu. Ya intinya gampangnya itu gaib, termasuk adanya siksa kubur itu gaib, adanya nikmat kubur itu gaib, adanya neraka dan surga, dan semua itu terkumpul yang disebut dengan hari akhir. Ketika kita masuk kubur, kata Rasulullah, pesan terakhir ketika mau meninggal, pesannya kepada putrinya Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, hari ini ketika Rasulullah bukan kepada Fatimah, ketika Rasulullah khutbah ceramah terakhir hari Senin subuh itu, Rasulullah kan menjadi imam dengan cara terpaksa karena sahabat menunggu Rasulullah menjadi imam. Waktu itu Rasulullah sudah sakit parah, kemudian Rasulullah menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Tapi sahabat ketika mendengar bahwa Rasulullah sudah tidak bisa lagi untuk keluar menjadi imam, ada yang pingsan, ada yang nangis menjerit teriak, karena sudah tahu Rasulullah sakitnya mulai serius. Kemudian Rasulullah minta salah satu sahabat, ada dua sahabat termasuk Sayyidina Ali, untuk memapah Rasulullah. Kemudian Rasulullah keluar dan menjadi imam karena mendengar teriakan ribut di masjid itu menunggu kehadiran Rasulullah. Kemudian Rasulullah hadir dan menjadi imam. Setelah itu Rasulullah khutbah atau ceramah. Ceramah Rasulullah, hari ini adalah hari terakhir saya di dunia dan hari ini adalah hari pertama saya di akhirat. Artinya masuk kubur itu merupakan awal daripada akhirat. Dan sampai kapan? Tidak ada akhirnya. Dan nanti perjalanannya sampai masuk titik terakhir, kalau kita beruntung, yaitu surganya Allah. Dan ketika kita celaka, maka nerakanya Allah, selamanya di surga dan juga selamanya di neraka. Ini adalah perkara yang gaib, yang tidak nampak. Maka dari itu, karena kita sebagai orang yang beriman, maka kita kembali kepada riwayat yang mana dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa RRI Sungai Liat rahimakumullah,

0: Dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah ketika manusia itu fa idza qamal khalaiku min kuburihim qamu 'alaiha miqdara alfi sanatin hufatan uratan duya'an utusan. Lalu ketika para makhluk telah bangkit dari kubur-kubur mereka, maka mereka berdiri di atas kuburnya seukuran waktu 1000 tahun. Kan di akhirat itu ada dua tiupan. Tiupan pertama nanti di akhir zaman maksudnya, tiupan pertama yang mana tergambar dalam Al-Quran, dalam surah Yasin tadi, in kanat illa shayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdarun. Ada beberapa tiupan di situ sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil ketika niup pertama, ada riwayat yang mengatakan dua tiupan. Tiupan pertama yaitu manusia itu mati semuanya. Kemudian tiupan kedua manusia bangkit. Kemudian juga ada riwayat bahwa ada tiga tiupan, bahwa maksudnya sangkakala itu ditiup tiga kali. Tiupan pertama ketika manusia itu mati semuanya, terkejut maksudnya kaget. Maksudnya kaget di situ orang yang hamil langsung tiba-tiba melahirkan, orang yang menyusui sudah tidak bisa menyusui lagi, anak-anak, pemuda-pemuda tiba-tiba langsung uban saking dari kagetnya. Tiupan kedua baru meninggal mati semuanya. Dan tiupan ketiga yaitu bangkit dari kubur, seperti itu. Jadi ada dua riwayat. Riwayat yang pertama dua tiupan berdasarkan qala ba'duhum yunfahu marratan nafhatul faz'i wa nafhatul qiyam. Artinya ada riwayat yang tadi bahwa tiupan yang pertama yaitu yang dua, maksudnya dua riwayat tersebut, maksudnya dua kali tiupan, maksudnya mohon maaf, tiupan pertama yaitu meninggal, sedangkan tiupan kedua yaitu bangkit dari kubur. Itu keadaan di hari kiamat. Semuanya ada dasar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dua tiupan berdasarkan hadis. Apa kata Rasulullah? Ma bainan nafkhataini arba'una. Antara tiupan pertama dengan tiupan kedua yaitu 40 hari, kurang lebih seperti itu. Tiupan pertama dengan tiupan kedua itu ada 40 hari. 40 tulisannya di sini. Wa faqala syurahul hadis lam yu'lam arba'una yawman aw sanatan. Lah, ahli hadis di sini tidak menjelaskan apakah antara 40 tersebut apakah hari ataupun tahun, di sini tidak dijelaskan. Kemudian biar kita tidak begitu lama di dalam hal ini, langsung keadaannya saja. Antara tiupan pertama, antara sangkakala yang di tiup oleh malaikat Israfil, kemudian di tiup lagi oleh malaikat Israfil, dan keadaan itu manusia bangun. Di dalam keterangan riwayat di sini, migdaru alfisanatin, sekitar ketika ditiupkan bangkit dari kubur itu, semuanya bangkit dari kubur, di atas kubur itu seukuran kira-kira 1000 tahun. Dalam keadaan tidak pakai sandal, urutan dalam keadaan telanjang, juyaan dalam keadaan lapar, utosan dan dalam keadaan sangat haus. Itu di atas kubur selama seakan-akan sekira ukuran 1000 tahun. Kemudian itu bagi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi orang yang beriman kepada Allah, hanya seukuran sesaat saja di atas kubur itu. Artinya sebentar. itu bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang durhaka kepada Allah, orang yang tidak menyembah Allah, termasuk orang yang kufur kepada Allah, orang yang kafir kepada Allah, maka seukuran 1000 tahun yang berdiri duduk di atas kuburan itu. Para pemirsa RRI Pro 1 Sungai Liat rahimakumullah. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atuh syarun nisa uma ar-rijali huffatan urratan? Apakah orang-orang laki-laki dan perempuan dikumpulkan dalam keadaan telanjang juga di situ, wahai Rasulullah?" Maka apa jawaban Rasulullah? Qalah na'am. Iya, dikumpulkan. Qalat wa fadhihatuna summa bakat bukaan syadidan. Kemudian Sayyidah Aisyah betapa Sayyidah Aisyah itu langsung nangis, terkejut dengan nangis yang sangat, dengan nangis yang terkejut, kemudian nangis dengan nangis yang sangat. Kenapa? Karena mendengar bahwa ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan di hari kiamat itu dibangkitkan dalam keadaan telanjang, maka Rasulullah menjawab, iya, dalam keadaan telanjang. Terkejut Sayyidah Aisyah nangis. Faqala alaihi salam, la tabki ya Aisyah, amma sami'ti qawla Allah ta'ala likulli mri'im minhum yawma idin sya'nu yuni la yakdiru ahadun ayyanduru ila man fi jambihi min siddati hawli dhalikal yawm. Apa kata Rasulullah, wahai Aisyah, jangan engkau menangis. Apakah engkau tidak mendengar bahwa Allah berfirman? Apa kata Allah? Allah berfirman, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan, yang cukup menyibukkan. Artinya pada hari kiamat itu orang-orang itu tidak sempat melihat ke kanan, tidak sempat melihat ke kiri. Kenapa? Sudah disibukkan dengan dirinya sendiri, sudah disibukkan dengan apa yang mereka sibukkan, gampangnya dengan keadaan dirinya, kemudian bingung dalam keadaan nanti akan dihisab, nanti akan ditimbang amalnya, semuanya disibukkan di situ sehingga tidak sempat untuk memikirkan dirinya malu atau tidak dalam keadaan telanjang, apakah ada orang di sampingnya. Dia tidak memikirkan itu. La yaqdiru ahadun ayyandura ila man jambihi min siddati haulin nikmah. Tidak akan mampu seorang pun untuk melihat kepada orang yang ada di sampingnya karena sangat mencekamnya situasi hari itu. Sangat mencekam, sangat bingung, sangat mengkhawatirkan. Sumayusakuh, setelah itu berdiri di atas kubur sekitar 1000 tahun dan digiring semuanya itu kemana? Ke mahsyar. Falladzina amilu fid dunya amalan shalih yakunu amaluhum lahum markaban fala yamsi rajilan. Ketika orang itu di dunia banyak amal-amal solehnya, di dunia beramal soleh, maka apa yang ia lakukan ketika digiring dari keadaan mereka, ketika digiring dari atas kuburnya itu ke mahsyar, maka orang-orang soleh itu akan mengendarai amal solehnya berupa berbentuk menjadi tunggangan, menjadi kendaraan. Wabaduhum yamsi rojilan, dan sebagian ada yang berjalan dengan kakinya. Wabaduhum yamsunah ala wujuhihim, ada berjalan dengan kepalanya, ada yang berjalan dengan tangannya, ada yang berjalan macam-macam. Faida jama'u fil mahsyar takunu syamsu ala ru'usi migdoro mailan. Ketika sudah sampai ke mahsyar, maka keadaan di situ, bumi, matahari maksudnya, matahari di atasnya hanya ada, dalam riwayat ada yang dikatakan 1 jengkal dan ada di riwayat ini dikatakan 1 mil, ada sekitar 1,5 kilo di atas kepalanya, matahari sekitar 1,5 kilo. Padahal riwayat sekarang, maksudnya matahari yang sekarang itu dalam riwayat sekitar di langit yang keempat, padahal bulan langit pertama sementara matahari itu ada di langit keempat. Bayangkan, di langit keempat saja sudah sangat panas. Beberapa belakangan ini sudah lama tidak hujan, maka matahari sangat panas dari bawah karena tanah sangat kering, kemudian panas matahari dari atas, itu sangat kita rasakan bahwa sangat panas matahari, apalagi nanti di hari kiamat matahari hanya di atas kepala kita. Banyak manusia yang tenggelam dengan keringatnya sampai betisnya, sampai dadanya, sampai kepalanya, semuanya tergantung daripada amalan kita di dunia ini. Hadirin para pemirsa RRI Sungai Liat rahimakumullah, kemudian di hari kiamat itu ada tidak ada naungan kecuali naungan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, naungan Allah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari di atasnya tidak ada payung kecuali payung yang diberikan oleh Allah khusus kepada kelompok-kelompok yang di dunia orang-orang tertentu. Yang mana orang-orang tertentu itu disebutkan bahwa ada 7 kelompok yang nanti di akhirat itu, di mahsyar itu, ketika matahari ada di atas kepalanya dan di sekelilingnya ada api, ada neraka jahanam mengelilingi di sekitarnya, maka sangat bingung sekali dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang nanti akan diberikan naungan oleh Allah yaitu al-hukam al-hukamaul adilun, yaitu pemimpin atau hakim yang adil. Itu orang yang adil, hakim atau pemimpin yang adil nanti akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, alladzina ya'budunallaha fi syababihim, pemuda yang aktif beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua sudah wajar, ia sudah tua, sudah ingat dengan dosanya, sudah ingat dengan kematiannya. Tapi kalau pemuda di bawah 40 tahun sudah dia rajin ibadah ke masjid, maka dia akan mendapatkan pertolongan Allah, yang mana nanti tidak ada pertolongan di hari kiamat, hanya pertolongan Allah di situ. Pemuda itu akan dibedakan dengan orang tua. Kenapa? Karena pemuda ketika rajin beribadah itu sangat jarang kita dapatkan. Yang banyak di tempat-tempat, di musola-musola, di masjid-masjid adalah orang tua. Sehingga pemuda-pemuda yang semangat beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala di waktu mudanya, dia nanti akan mendapatkan khusus, akan mendapatkan pertolongan khusus, mendapatkan naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, alladzina yulazimuna al-masajidah, orang-orang yang menetap di masjid, yang artinya menetap di situ bukan tidak pulang dari masjid, hatinya digantungkan ke masjid. Setelah dari masjid nanti akan hatinya mau diniatkan ke masjid lagi. Setelah pulang subuh, nanti duhur insya Allah mau ke masjid lagi, asar mau ke masjid lagi, isya mau ke masjid lagi, semuanya hatinya selalu dipautkan ke masjid. Dan itulah orang yang nantinya akan mendapatkan pertolongan Allah di hari kiamat. Kemudian yang keempat, al-mutahabbuna fillah, orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dua orang, cinta selaki-laki sama laki-laki bersahabat, perempuan dan laki-laki dan perempuan, suami istri, dia cinta karena Allah, sahabat dengan sahabat dia cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tidak didasari karena Allah, dia akan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut nantinya akan mendapatkan pertolongan Allah, naungan di hari kiamat. Kemudian yang kelima, alladzina yu'duna shadaqatihim hukukullah, orang-orang yang gemar bersedekah, memberikan hak-haknya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak, walaupun tidak memberikan, walaupun zakat hanya setahun sekali, zakat harta hanya nunggu setahun sekali, paling tidak kita sedekah rajin. Artinya kita setiap hari ada istilah sedekah subuh, setiap hari sedekah subuh. Karena kenapa? Kita tahu bahwa sering para ulam, para kiai, para tuan-tuan guru menyampaikan bahwa malaikat setiap Allah menurunkan malaikat setiap pagi, dua malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma ati mumfikon khalafa, ya Allah berikan ganti orang yang bersedekah, ya Allah berikan ganti orang yang berinfak, ya Allah. Kemudian malaikat yang satunya berdoa, apa kata malaikat yang satunya? Allahumma ati, Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah berikan kebinasaan orang yang menahan, orang yang tidak berinfak, ya Allah. Artinya dua malaikat tersebut, satunya berdoa memberikan suruh ganti orang yang bersedekah, yang satunya berikan kebinasaan orang yang tidak bersedekah. Maka dari itu, supaya kita terhindar daripada doa malaikat tersebut, lalu ada rumusan di situ, sedekah subuh. Dan sedekah ini, orang yang rajin, yang istiqomah sedekah, membantu orang yang tidak mampu, membantu orang fakir miskin, membantu tetangga yang membutuhkan, membantu orang-orang, intinya bersedekahlah di situ, maka Allah akan memberikan pertolongan nanti di hari kiamat, yang mana tidak ada pertolongan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kemudian yang keenam, alladzina tad'u imra'atan jamilatan, alladzina tad'uhum imra'atun jamilatun wa yakhafunallaha ta'ala wa la ya'maluna maha fi'laz zina. Ketika seseorang perempuan mengajak terhadap kita untuk orang, perempuan tersebut cantik, kemudian dalam riwayat lain perempuan itu cantik dan kaya, ngajak kita, diajak jalan-jalan, kemudian diajak untuk berhubungan yang dilarang oleh Allah, lalu kita berani mengatakan kepada perempuan itu, apa yang kita katakan? Maaf, aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan yang semacam ini, menolak dan disandarkan takut kepada Allah, itu akan menjadi, Allah nanti akan menolong di hari kiamat, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ironinya sekarang, ketika apalagi cantik dan kaya, hanya salah satu saja atau tidak ada di situ. Ketika ada orang mengajak kita, diajak untuk keluar kemana, diajak untuk berzina, diajak untuk berhubungan yang dilarang oleh agama, sulit untuk kita nolak, sulit untuk kita mengatakan aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu tantangannya nanti pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mampu mengatakan hal yang demikian, mengatakan kepada lawannya yang mengajak kita untuk berdurhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka balasannya Allah nanti akan memberikan naungan di hari kiamat, yang mana matahari ada di atas kepalanya, tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, yang akan mendapatkan naungan Allah, alladzina yakhafunallaha wa yabkuna, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah, kemudian yang nangis gara-gara takut terhadap siksaannya, gara-gara ia meratapi terhadap dosa-dosa yang ia lakukan, ia takut dan menangis, wa takturud dumu'a min uyunihim fis subhi wal masa, dan kemudian air matanya mengalir di setiap pagi dan sore, karena dasar takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah orang yang demikian, orang yang takut kepada Allah sampai mengalirkan air matanya di setiap pagi dan setiap sore, nanti Allah akan memberikan pertolongan, di mana yang ketika itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tujuh, salah satu daripada yang tujuh ini, sehingga kita nanti akan mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin untuk diselesaikan, mungkin karena masih banyak, kita insya Allah ketemu besok lagi. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Dan kali ini kita ke line telepon dulu Pak Ustadz, ya, sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Pak Sabih di Desa Labu.
1: Oke, silakan Pak Sabih, langsung saja pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Sabih, silahkan.
2: Sehat Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Insyaallah. Jadi saya ingin bertanya sedikit Pak Ustaz.
0: Iya,
2: silakan. Apa yang dikatakan Pak Ustaz tadi, kita ini kan di dalam jiwa raga kita ini ada Allah pada hakikatnya ya Pak Ustaz ya. Nah, apakah semua makhluk kita ini ada Allah itu, atau apa zat yang maha suci Allah yang ada di dalam tubuh kita ini? Nah, apa hanya sebagai manusia yang beriman, apa selain dari itu semua makhluk Pak Ustaz?
0: Baik.
2: Cuma itu pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mau ditampung dulu apa bacain yang di WhatsApp?
0: Boleh, okay. Silakan.
1: Tadi Pak Sabihis ya di line telepon. Oke, okay. Telepon dulu aja kali ya. Ini sudah yeah. Ada yang telepon dulu, kita ke telepon kembali. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jante.
1: Oke, silakan
0: Pak Jante ya.
1: Pak Jante.
3: Ini singkat sekali Ustaz.
0: Silakan Pak.
3: Kita semua harus membantu dari kita yang menjaga masalah keimanan tadi ibadah. Tapi kalau di RT kami ini banyaknya bukan menuntut ibadah, menuntut agama Islam, banyak menuntut ilmu setan. Ya banyak. Jadi tidak takut, tidak tahulah dia masalahkan hari kemudian tiga hari kiamat nanti dia. Dia bilang dia enggak percaya sekali lah ya. Kalau orang terpuji bagaimana nanti dia berbuat. Tolong pencerahan Ustaz. Terima kasih ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Kita ke WhatsApp satu ya Pak ya.
0: Ya,
1: jadi
0: silakan.
1: Langsung tiga dijawab. Di sini ada. Oke, okay, kita tutup dulu teleponnya. Oke, okay, baik. Kali ini kita ke line WhatsApp di 0858-3901. Assalamualaikum Pak, saya Nia di Sungai Liat. Izin bertanya Bapak, kalau semisalnya kita berobat ke ustadz-ustadz, apakah itu diperbolehkan dan bagaimana nanti saat hari kiamat? Terima kasih. Oke, okay, itu aja Pak.
0: Iya, berobat ke ustadz.
1: Iya. Ini di line telepon, diangkat lagi apa enggak usah nih Pak? Ada yang telepon lagi?
0: Boleh, silakan Bapak ya.
1: Coba silakan lagi ya. Halo, assalamualaikum. Oke, dimatiin. Oke, silakan Pak.
0: Baik, langsung Pak ya. Yang pertama dari Pak Sebihis, dari Labu kalau tidak salah. Di dalam diri manusia itu ada Allah, kata Pak Sebihis. Apakah benar? Untuk membahas jauh ke sana, Allah alam, kami tidak bisa untuk jauh. Tapi sedikit saja gambaran bahwa diibaratkan dalam kajian kitab hikam itu, sebenarnya Allah itu sangat nampak di dalam diri kita. Ibaratkan kita masuk ke dalam kamar, bahwa kamar itu kelihatan ada bantal, ada kasur dan lain sebagainya. Kelihatannya kenapa? Karena ada lampu di situ. Lah, diibaratkan kita itu adanya kita, kelihatan kita karena ada yang menyinari. Kita bergerak karena ada cahaya Allah. Kita bisa melihat karena ada ya Allah yang memberikan semuanya ini. Bisa bergerak, bisa bernafas, jantung itu bisa berfungsi semuanya. Itu semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misal kita mengatakan ada Allah di dalam diri kita, kita tidak sampai untuk bahas ke sana. Paling tidak kita ketika masuk ke kamar tadi, tiba-tiba di kamar itu ada berantakan, gampangnya seperti itu, maka gambarannya berarti ada orang di kamar itu, seperti itu. Maka kita bisa bergerak. Kenapa bisa bergerak? Karena ada zat yang menggerakkan. Kenapa bisa hujan? Karena ada zat yang menurunkan hujan. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Ketika Allah menyampaikan gampangnya firman-Nya di dalam surah Waqi'ah itu, apakah kamu yang menanam, yang menumbuhkan tetumbuhan itu, ataukah kami? Maka jawabannya adalah Allah yang menumbuhkan. Apakah kamu yang menurunkan hujan ataukah kami yang menurunkan hujan? Maka jawabannya adalah Allah. Maka orang-orang dari sejak zaman dulu, gampangnya orang-orang yang durhaka, termasuk Abu Jahal yang terkenal, Fir'aun sendiri, itu dalam hatinya itu percaya kepada Allah, cuman ditutupi dengan kesombongan, ditutupi dengan kefanatikan. Maka hanya hati saja yang percaya, tapi luarnya tidak ditampakkan. Bahkan musyrik menduakan Allah sambil menyembah-menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sekilas gambaran. Tapi kalau untuk bahas terlalu jauh ke sana, kami bukan maksudnya bukan wilayahnya membahas ke sana, seperti itu, Mbak. Kemudian yang kedua, yaitu kembali ke satu lagi, mohon maaf. Ya intinya gini, Mbak, Pak Sabihis, semuanya itu baik manusia ataupun binatang, semuanya itu atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah kurang lebih. Kemudian yang kedua, yaitu dari Pak Jante. Pak Jante tidak percaya, orang-orang pada tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Bagaimana nanti dia di kiamat? Ya salah satu orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat itu, yaitu termasuk orang-orang, ya termasuk orang-orang yang tidak beriman. Karena rukun iman itu kan ada 6. Salah satu itu dalam hadisnya, ketika hadis Jibril itu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah menanyakan tentang Islam. Kemudian dijelaskan Islam itu adalah syahadat, 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, kemudian haji bagi orang yang mampu. Kemudian mereka Jibril nanya lagi kepada Rasulullah, jelaskan kepada kami tentang iman. Lalu iman, apa kata Rasulullah? Antu mina billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat Allah, wa kutubihi, kitabnya Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah. Itu harus iman. Kemudian yang kelima, wa bil yaumil akhir, dan hari kiamat. Maka kemudian yang keenam, wa bil qadri khairihi wa syarihi minallah, dan juga qada dan qadarnya itu juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang tidak percaya dengan hari kiamat itu orang gampangnya tidak beriman, dan di hari kiamat nanti akan mendapatkan balasannya, mendapatkan sesuai dengan apa yang ia lakukan. Dan Allah itu tidak akan, gampangnya itu tidak zalim kepada makhluknya. Semuanya Allah tidak akan memberikan sanksi kecuali atas apa yang ia lakukan. Kalau yang ia di dunia yang ia lakukan adalah kebaikan, maka Allah berikan nanti kebaikan-kebaikan itu. Tapi kalau di dunia yang dilakukan adalah keburukan, gampangnya tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka nanti akan mendapatkan balasan atas kedurhakaan yang ia lakukan sendiri. Artinya Allah itu tidak dolim kepada manusia. Kemudian yang ketiga, yaitu pertanyaan dari Nia Sungai Liat, berobat kepada Ustadz. Mohon maaf, sekarang ini kan terkadang dari penampilan Ustadz dengan dukun itu kadang sama penampilannya, sama-sama pakai jubah, kadang sama-sama pakai sorban, seperti itu. Maka tinggal kita lihat, jika yang diberikan oleh Ustadz itu adalah hal-hal yang tidak menyimpang, maka kita ikuti. Contoh misal, untuk supaya sembuh, maka diruqyah, dibacakan Al-Fatihah, dibacakan ini, karena Al-Quran itu kan bisa menyembuhkan. Nah, seperti itu. Maka dengan cara demikian tidak masalah kita berobat kepada ustadz yang disebut dengan tabib, seperti itulah. Tapi kalau kita berobat dengan cara yang gampangnya itu melanggar dari ajaran Islam, maka kita tidak usah berobat ke situ, karena nanti itu ada pertolongan, ada jin di sana, ada hal-hal yang bisa kita membuat kita syirik di situ. Tapi kalau isi perobatannya berdoa kepada Allah, kemudian diberikan amalan, ini baca setelah sholat, ini baca, maksudnya baca Quran pada ditentukan waktunya, misal malam setelah sholat tahajud, silakan. Karena dengan demikian, di samping itu menjadi obat dengan doa minta kepada Allah, kan itu kan minta kepada Allah, kemudian juga menjadi obat yang ada penyakit di dalam hati kita, seperti itu. Karena obat itu kan, Al-Quran itu juga menjadi obat luar bagi orang yang bisa dari situ, dan juga menjadi obat batin untuk hati yang sakit, untuk hati yang gampangnya itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, terakhir untuk Mbak Nia ini. Kan terkadang ada kita datang kepada seseorang, seorang kiai misalnya, seorang ustaz. Ustaz itu mempunyai penglihatan batin, anggaplah pandangan hikmah. Pandangan hikmah itu dilihat dengan kelihatannya orang ini tidak rajin sholat, tidak gampangnya itu kurang beribadah. Maka di situ diberi amalan oleh ustaz. Amalannya gimana? Ini baca amalan ini pak, baca setelah sholat, seperti itu. Itu digambarkan oleh Rasulullah dulu kepada salah satu sahabat. Kata Rasulullah, aku cinta kepadamu. Kata sahabat, aku juga cinta. Demi ibuku, aku cinta kepadamu wahai Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Ini wahai sahabat, baca amalan ini setelah sholat. Apa amalannya? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kurang lebih seperti itu. Artinya gampangnya, seorang sahabat saja yang dekat kepada Rasulullah, maka masih diberi amalan dibaca setelah sholat. Lah terkadang ada salah satu kiai, ada salah satu guru memberikan amalan kepada orang yang datang ke sana, amalannya baca setelah sholat. Terkadang pandangannya dia tidak rajin sholat. Maka dengan cara diberi amalan seperti itu, supaya pertama dia sholat, kemudian dia bisa mengamalkan itu. Walaupun awalnya hanya sholat untuk mengamalkan itu, tapi lama-lama kan sudah terbiasa, dan insya Allah akan menjadi nyaman, dan menjadi, kalau sudah terbiasa, awalnya terpaksa, kemudian menjadi terbiasa, dan kurang lebih seperti itu Mbak ya.
1: Iya, baik Pak Ustadz, ini sudah ada penelpon melalui pesan WA, boleh kita angkat dulu ya Pak ya?
0: Boleh, silakan.
1: Halo, assalamualaikum Pak Ahmad.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Mbak Nur ya, sedikit lagi waktunya.
1: Iya betul. Ya,
4: assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
4: Ini masalah ilmu perdukunan. Kalau kepada Pak saya, orang yang percaya ilmu kedukun itulah sasar, gitu kan? Seperti begini lihatannya kan. Sekarang istilah orang pinter pada berbenong-benong, bisa ini bisa itu. Kadang-kadang suka membunuh orang yang tidak. Ya silahkan seperti anuan. Itu kan kata istilah dukun. Makanya di sini bagaimana Pak tentang masalah berbuat bapak tentang mereka umat Islam, tapi lebih percaya kepada dukun, kepada masalah doa, kan seperti itu. Jika suka dukun itu suka mengada-ngada, ada istilah orang pinter. Saya katakan bukan orang pinter, tapi orang bodoh suka menyasarkan orang yang bodoh. Mungkin itu yang saya tanyakan Pak. Maaf nih ngomongnya agak rumah itu karena waktunya dikejar-kejar, jadi kurang begitu konsentrasi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, ini penelpon terakhir, kita coba angkat dulu ya Pak ya.
0: Ya,
1: halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Pak Rusli ya?
5: Iya.
1: Ya, silakan Pak Rusli, singkat saja.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rusli ya.
5: Karena ada kenyataan begini, orang kita pak zohirnya ibadahnya luar biasa, katakanlah tak tinggal lampu ibadahnya fokus, tapi pelitnya setengah mati. Kira-kira bagaimana istilahnya nanti pak? Mohon
1: penjelasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, ini dua penelpon terakhir, mungkin langsung dijawab dan penutupan juga, silakan Pak Ustadz.
0: Baik, yang pertama yaitu dukun. Percaya kepada dukun itu datang saja, itu tidak diperkenankan dalam syariat Islam. Datang kepada dukun, apalagi sampai bertanya dukun, itu kalau bisa kita hindari. Karena dukun itu di zaman-zaman sebelum Rasulullah memang sangat biasa orang Arab itu. Ketika Rasulullah lahir mulai berkurang. Kenapa? Ketika Rasulullah lahir itu jin-jin yang biasa mencuri kabar dari langit itu. Misal besok mau terjadi apa, tuh malaikat itu ada perbincangan malaikat di langit, gampangnya seperti itu kurang lebih. Itu jin-jin yang menjadi membantu dukun-dukun itu mencuri kabar berita dari langit itu. Kalau disampaikan kepada dukun itu, ketika Rasulullah lahir mulai kesempitan, sulit untuk mendapatkan kabar itu. Ya tentu masih ada dengan cara, sekarang-sekarang masih ada. Lah dengan seperti itu maka dibantu oleh jin. Ketika dibantu oleh jin bisa jadi tidak benar, karena sebagus-bagusnya jin itu bisa bohong seperti itu. Bisa bohong. Maka dari itu percaya kepada dukun. Bedanya kalau kepada kiai yang punya pandangan hikmah, itu beda. Tapi kiainya yang rajin sholat, yang rajin beribadah itu. Tapi kalau percaya kepada dukun yang meramal-meramal yang tidak jelas itu, maka kita hindari. Apalagi sampai bertanya. Ke datang saja itu pernah saya baca dulu, sepertiga dari iman kita itu sudah hilang. Datang saja, apalagi sampai bertanya seperti itu. Kurang lebih mohon di mohon hati-hati. Kemudian Pak Rusli bertanya tentang pelit. Pelit itu sangat bahaya, Pak. Mohon maaf. Pelit itu dikatakan orang alim yang pelit, sampai seperti itu perbandingannya, masih lebih bagus orang bodoh yang dermawan. Seperti itu. Orang alim pelit maka masih lebih bagus orang bodoh yang dermawan. Kenapa? Karena orang pelit itu gampangnya itu salah. Pelit itu di dalam kitab Durratun Nasihin, mohon maaf, ada di situ, walaupun riwayatnya mungkin tidak kuat. Pelit itu adalah salah satu pohon yang ada di neraka dan cabangnya itu ke dunia, dan siapa yang memegang cabang itu, yaitu pelit itu di neraka. Kan sampai ada istilah, bukan istilah sebenarnya, hadis, al-bakhilu ba'idun minan nas, ba'idun minallah, ba'idun minan nas wa qaribu minan nar. Seperti itu. Orang bakhil itu adalah orang yang jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat kepada neraka. Seperti itu. Dan mohon maaf, orang yang dermawan itu sangat baik, walaupun gampangnya dia tidak beriman, tentu dengan kedermawanannya, kalau dia terus bisa jadi dia dapat hidayah. Tapi jarang. Tapi kalau hanya kedermawanannya, hanya dermawan tapi tidak beriman kepada Allah, ya kedermawanannya itu Allah balas di dunia, tapi di akhirat tidak dapat. Seperti itu. Ya orang pelit, kemudian orang yang beriman kemudian pelit, maka ya gampangnya pelitnya itu tidak baik. Tapi kalau dia masih beriman, ya imannya itu bagus. Gampangnya gini, Pak. Mohon maaf, terakhir ini kan sudah jam 6. Maka pelit itu adalah hal yang tidak baik. Sampai tadi saya katakan, ada sebuah makalah, orang alim yang bakhil, yang pelit, itu masih bagus orang bodoh yang dermawan. Maka dari itu jadilah orang yang dermawan. Karena dermawan itu adalah salah satu ada pohon di surga dan cabangnya ke dunia. Siapa orang yang mengambil dermawan itu, maka orang itu nanti akan mendapatkan akarnya nanti di surga. Kurang lebih seperti itu, Mbak, ya.
1: Terima kasih Pak Ustaz di atas pencerahannya. Dan pendengar, kita akhir dulu acara Mutiara Pagi di pagi hari ini. Semoga juga obrolan kita di pagi hari ini bisa meningkatkan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kita akhiri perjumpaan kita di acara Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Paralelang itu kita memisahkan pasar yang non halal itu ke sebelah sana. Jadi dibuat khusus gitu yang non halal, tapi juga sekalian ada pengaspalan juga. Besar-besar ada pengaspalan itu ke dalam yang dulu kita lihat ada rusak itu kan, ada di aspal.
1: Ya, kalau tolak kita pada hari ini semakin menurun ya intensitasnya. Mungkin kami harapkan apa namanya masyarakat ataupun oknum yang melakukan pembakaran lahan atau lahan itu menyadari bahwa dampaknya itu negatif bagi kita.

0: Sejumlah pasar di Pangkal Pinang akan direvitalisasi. BPBD Kepulauan Bangka Belitung catat intensitas karhutla di Bangka Belitung menurun. Berita selengkapnya mendengar, kami hadirkan untuk Anda di hari ini edisi 2 Oktober 2026. Selamat mengikuti. Mendengar, sejumlah pasar di Pangkal Pinang ini akan direvitalisasi dan selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Mari kita laksanakan revitalisasi pasar, ya, terus kita rapikan lah, kita bersihkan kota ini, kita rapikan.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang akan melakukan revitalisasi dan pembenahan sejumlah pasar yang berada di wilayahnya. Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin, mengatakan revitalisasi pasar dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menata kawasan perkotaan sekaligus memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun masyarakat yang beraktivitas di pasar. Menurut Saparudin, rencana revitalisasi tersebut saat ini telah mendapatkan persetujuan dan telah ditandatangani oleh gubernur. Kata dia, untuk di pasar pagi, pemerintah akan melakukan pengaspalan serta perbaikan sejumlah saluran air atau selokan. Sementara di pasar rumput, pembenahan akan menyasar bagian plafon.
1: Pasar pagi, pengaspalan. Ya, pengaspalan, perbaikan-perbaikan selokan, ya, pengaspalan kan. Nah, kemudian kalau pas rumput, kan kemarin kita waktu kesana kan plafon, ya, udah ada plafon, kita perbaiki. Pasar Paralalang itu kita memisahkan pasar yang non halal itu ke sebelah sana, jadi dibuat khusus gitu, ya, yang non halal. Tapi juga sekalian ada pengaspalan juga. Pasar besar ada pengaspalan itu ke dalam yang dulu kita lihat ada rusak itu kan, ada aspal.
2: Adapun untuk pasar Kampung Asam akan dilakukan penataan secara bertahap. Pemerintah akan berupaya merapikan kawasan pasar agar aktivitas pedagang tidak semakin melebar hingga menggunakan badan jalan. Wali Kota menyebutkan penataan pasar dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan di masing-masing lokasi. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan kawasan pasar yang lebih tertata sekaligus mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Pemkab Belitung diincar penerbangan langsung dari Bali untuk perkuat konektivitas pariwisata. Alif Jilantoro melaporkan.
3: Ke Bali itu memang kita ingin membuka konektivitas kita terkait masalah penerbangan dan kelihatan destinasi di wilayah pariwisata itu adalah yang terbesar itu adalah Bali.
4: Pemerintah Kabupaten Belitung membidik Bali sebagai salah satu konektivitas penerbangan untuk memperkuat akses pariwisata dan meningkatkan kunjungan wisatawan. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan Bali dipilih karena merupakan salah satu destinasi pariwisata terbesar yang dinilai memiliki potensi untuk terhubung ke Belitung. Menurutnya, konektivitas yang dijajaki tidak hanya menghubungkan Bali dengan Belitung, tetapi juga dapat dikembangkan dengan menghubungkan Belitung dan Bangka sebelum kembali ke Bali. Joni menyebut, Pemkab Belitung telah berkomunikasi dengan pihak maskapai terkait rencana tersebut. Salah satu maskapai disebut menyambut baik penjajakan pembukaan konektivitas baru.
3: Ke Bali itu memang kita ingin membuka konektivitas kita terkait masalah penerbangan dan kelihatan destinasi di wilayah pariwisata itu adalah yang terbesar itu adalah Bali. Kita akan coba nanti membangun konektivitas dari Bali, Belitung, Belitung, Bangka, balik lagi terus ke Bali lagi. Kita akan coba seperti itu.
4: Ia menambahkan pengembangan konektivitas penerbangan membutuhkan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.

0: Warta berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sungailet dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, BPPD Kepon Bangka Belitung catat intensitas karhutlah di bubble menurun. Selengkapnya Debi Nirwandi melaporkan.
1: Ya, karhutla kita pada hari ini semakin menurun ya intensitasnya. Ya, mungkin kami harapkan apa namanya masyarakat ataupun
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan intensitas kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Bangka Belitung kini mulai menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, akumulasi luas lahan yang terdampak karhutla sejak awal tahun cukup signifikan. Tercatat terhitung sejak Januari hingga September, total luas lahan yang terbakar telah mencapai 2.100 hektar yang tersebar di kurang lebih 890 titik kebakaran. Demikian hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Harian BPBD Bangka Belitung Agus Apandi kepada RRI di Pangkal Pinang. Agus menjelaskan penurunan intensitas karhutla belakangan ini tidak lepas dari kerja keras dan sinergi berbagai pihak di lapangan. Guna mencegah munculnya titik api baru, Agus mengimbau dan mengetuk kesadaran seluruh lapisan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara dibakar.
1: Ya, karhutla kita pada hari ini semakin menurun ya intensitasnya. Ya, mungkin kami harapkan apa namanya masyarakat ataupun oknum yang melakukan pembakaran hutan atau lahan itu menyadari bahwa dampaknya itu negatif bagi kita di Bangka. Tentunya kami harapkan kesadaran lah dari semua lapisan masyarakat yang ada untuk tidak melakukan pembakaran atau pembukaan lahan dengan cara membakar ataupun sengaja membakar untuk kepentingan-kepentingan yang lain.
2: Terpisah, Satuan Tugas Penyuluhan Penanggulangan Karhutla Mabes TNI menegaskan pentingnya langkah pencegahan dan deteksi dini untuk minimalkan potensi karhutla di wilayah Babel selama musim kemarau. Menurut Ketua Tim Satgas Penyuluh Penanggulangan Karhutla Mabes TNI, Kolonel Marinir Inggit Danaha mengatakan penanggulangan pemadaman merupakan opsi terakhir yang sejatinya harus diantisipasi sejak awal.
3: Memang masih ada ancaman sampai dengan musim kemarau ini
4: selesai.
3: Ya, ancaman itu tentunya harus kita antisipasi, harus kita cegah kalau bisa. Penanggulangan adalah langkah terakhir.
2: Lebih lanjut, menurut Inggit, penanganan karhutla tidak dapat dibebankan hanya kepada Satgas atau aparatur pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Dari Pangkal Pinang, di Winirwandi, RRI.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka melakukan koordinasi dalam penyaluran air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan. Selengkapnya Irwan Ali Rahman melaporkan.
5: Kalau krisis air itu juga sudah banyak, ada baik PT Timah, PDAM, lalu damkar yang punya sarkas mobil-mobil tangki itu sudah.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangka melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam penyaluran air bersih ke beberapa tempat. Saat ini ada beberapa wilayah di Kabupaten Bangka yang terdampak kekeringan paling parah, seperti di Kelurahan Matras dan Kelurahan Sinar Baru. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bangka Heriadi mengungkapkan pihaknya berkoordinasi dengan PDAM Tirta Bangka, Pemadam Kebakaran dan PT Timah TBK untuk penyaluran air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
5: Kalau krisis air itu juga sudah banyak, ada baik PT Timah, PDAM, lalu damkar yang punya sarkas mobil-mobil tangki itu sudah menyalurkan beberapa titik dan itu langsung bergerak di sini, langsung layanannya langsung praktis langsung itu. Jadi beberapa itu sudah berjalan yang bantuan air itu, baik dari PDAM, damkar, relawan-relawan yang lain maupun dari PT Timah itu yang punya sarana bersama sudah banyak memberikan bantuan kebutuhan air.
6: Sebelumnya PMI Kabupaten Bangka berkolaborasi dengan PMI Provinsi Babel dan PDAM Tirta Bangka menyalurkan air bersih ke beberapa sekolah. Ketua PMI Kabupaten Bangka Syahbudin mengatakan penyaluran ini untuk mendukung aktivitas sekolah. Ia menambahkan PMI terus berupaya membangun kolaborasi agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Bangka Selatan yakin agen statistik di Bangka Selatan mampu meningkatkan kualitas data di tingkat desa. Kepala BPS Bangka Selatan Agung menjelaskan jika agen statistik merupakan kepanjangan tangan BPS untuk melayani kebutuhan data dan meningkatkan paham statistik masyarakat dan kampus. Mereka juga di mana diperpanjang tangan BPS dalam melayani kebutuhan data dan meningkatnya paham statistik di lingkungan kampus atau masyarakat. Tugas utama agen statistik yaitu memberi layanan data dan konsultasi statistik, membantu mencari data BPS yang benar, dan mengajak orang lain agar lebih kenal dan paham akan data, serta mengisi kegiatan literasi promosi statistik. Pendengar, tari cakter asal Kabupaten Bangka ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan. Selengkapnya Iwan Ayu Rahman melaporkan.
4: Kita pilih karena memang itu yang sudah siap, dalam artian disini siap kajiannya.
6: Tari cakter asal Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan RI. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Dina Kurniati, mengungkapkan pihaknya mengajukan tari cakter yang diciptakan pada 1970 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sebagai langkah pelestarian budaya. Terlebih pada 2023 lalu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka telah melakukan revitalisasi tari cakter bersama maestro penari generasi pertama dan generasi kedua Dewan Kesenian Bangka serta komunitas seni tari.
4: Kalau untuk tari cakter itu kita pilih karena memang itu yang sudah siap, dalam artian di sini siap kajiannya, kemudian dokumentasi. Nah, itu yang udah siap, jadi kita bikin yang memang udah siap semuanya, materinya, ya kajian-kajiannya sudah siap semua. Jadi itu yang latar belakangnya.
6: Sebelumnya, pengusulan warisan budaya tak benda Indonesia melewati tahapan evaluasi dan sidang penilaian berjenjang dari tingkat provinsi hingga kementerian. Pengusulan awal pada bulan Maret lalu dan berproses hingga sidang penetapan pada 31 Agustus hingga 4 September 2026. Sementara itu, maestro tari Ye Suganto yang merupakan penari tari cakter pertama mengungkapkan rasa haru dan bangganya atas legitimasi tersebut. Subianto juga dilibatkan dalam revitalisasi dan pengusulan warisan budaya tak benda Indonesia.
7: Kan bukan hanya disimpan, tari dipakai nggak akan berhabis. Lestarikan, jangan hanya disimpan di kotak Pandora, tarikan, dikembangkan. Harapan saya seperti itu. Jadi kita jangan hanya bangga kebanggaan yang kosong gitu loh ya. Ini sudah diakui nasional ya, sudah diakui secara nasional. Ini adalah warisan budaya tak benda. Kembangkan, lestarikan, berikan kepada yang muda-muda.
6: Tari cakter diciptakan pada 1970 oleh Mukhtar Akros yang saat itu bernaung dalam Sanggar Pintu Sedulang yang dipimpin Ermanilah Hamid. Tarian pergaulan muda-mudi khas Kabupaten Bangka ini awalnya sering ditampilkan pada pesta panen lada. Dengan ditetapkannya sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, diharapkan tari cakter dapat terus ditarikan dalam berbagai pertunjukan dan diajarkan pada pelajar dalam muatan lokal, sehingga dapat terus lestari dan menjadi kebanggaan masyarakat. Dari Kabupaten Bangka, Iron Oli Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tari cakter ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2006. Terkait hal tersebut, kami hadirkan wawancara reporter Irwan bersama Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Bangka.
6: Pendengar, tari cakter yang berasal dari Kabupaten Bangka ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada 2026 oleh Kementerian Kebudayaan. Saat ini saya sudah bersama Ibu Dina selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka. Bu Dina, bisa dijelaskan apa yang melatar belakangi tari cakter diajukan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia?
4: Yang melatar belakangnya sebenarnya gini mas, kan kita untuk pengajuan WBTB ini masih minim ya. Jadi yang itu pertama. Yang kedua memang kita harus melestarikan. Jadi kita tuh melegalkan itu pelestarian tari cakter. Pertama kali yang kemarin kan sudah pernah kita revitalisasi di 2023. Kemudian ini kami memang mau mengajukan di WBTB itu biar tercatat sebagai warisan WBBD punya Kabupaten Bangka. Kalau untuk tari cakar itu kita pilih karena memang itu yang sudah siap, dalam artian di sini siap kajiannya, kemudian dokumentasi. Nah,

0: pentas pentaskan di Hood Bubble. Ya, Hood Bubble di tahun 2023. Nah, terus untuk ini kan sebenarnya tari catur ini sederhana, Mas. Nggak banyak apa gerakan ya. Nggak banyak gerakannya. Jadi mudah dipahami dan mudah ditarikan gitu. Jadi kemarin kami sempat di 2023 itu mengajak guru-guru dari sekolah-sekolah yang ada di Sungai Liat di Bangka. Jadi untuk kita merevitalisasi tari itu. Pada saat revitalisasi itu kita berkolaborasi dengan Komite Tari Dewan Kesenian. Jadi situlah dirumuskan, dicari yang memang aslinya gitu loh. Sebelum dikreasikan. Jadi dari awal asal usulnya siapa, kemudian yang maestronya siapa, ininya siapa. Nah, di situ. Jadi itu kita serahkan ke Komite Tari kemarin materinya seperti apa ini. Nah, jadi kita berkolaborasi lah di situ sama dengan kesenian. Jadi alhamdulillah nggak ada kendala sih ininya. Jadi jalannya tuh karena ada dukungan ya dari semua pihak, jadi ya alhamdulillah lancar.
1: Tidak ada yang berubah gerakan atau yang.
0: Jadi memang karena ini gerakannya juga sangat simpel sih Mas kalau dilihat ininya ya. Jadi nggak terlalu yang rumit gitu loh pola lantainya, kemudian gerakan tangan dan sebagainya itu. Jadi memang nggak ada yang apa mengkreasikan gitu.
2: Pendengar, demikian wawancara saya dengan Ibu Dina, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka. Saya Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, mendengar, hari ini spesial edisi Hari Batik Nasional. Ya, dan kita ketahui bahwa Hari Batik Nasional ini jatuh setiap tahunnya tanggal 2 Oktober. Dan tentunya juga ini untuk mengenang pengesahan batik sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2009. Gimana, apakah Anda sudah menggunakan batik di hari ini? Ya, atau mungkin enggak mesti tanggal 2 sih kak, mungkin tiap hari Jumat atau mungkin sering juga menggunakan batik ya. Ya, batik ini banyak juga dipakai di acara-acara formal ataupun non-formal ya. Kalau dulu nih banyaknya hanya keundangan saja gitu ya, atau mungkin acara-acara formal. Tapi sekarang non-formal pun ya udah banyak banget. Dan bahkan pakaian-pakaian yang kayak dikombin gitu ya, sama ada jaket ada batiknya, tas ada batiknya, sepatu ada batiknya, ini udah banyak banget ya. Dan mungkin juga menjadi salah satu yang ada di koleksi Anda, baik di lemari ya, atau mungkin di lemari tas Anda juga ada punya tas batik. Ya, mendengar, jadi ada pun sedikit sejarahnya tentang Hari Batik. Jadi pada 4 September 2008, pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Pak SBY pada saat itu akhirnya secara resmi mendaftarkan batik ke UNESCO untuk mendapatkan status warisan budaya tak benda. Nah, tanggal 9 Januari 2009, pendaftaran pengajuan batik Indonesia diterima nih secara resmi sama UNESCO. Akhirnya 2 Oktober 2009 dalam sidang keempat komite antar pemerintahan tentang warisan budaya tak benda di Abu Dhabi, UNESCO sudah meresmikan mengukuhkan batik Indonesia adalah warisan kemanusiaan untuk budaya lisan ataupun dan non bendawi pada saat itu. Nah, akhirnya pendengar, 22 Oktober 2009, masih di tahun yang sama, bentuk rasa syukur dan kebanggaan atas pengakuan internasional tersebut, akhirnya pemerintahan pun mengeluarkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 dan ditetapkanlah 2 Oktober sebagai Hari Batik. Pendengar, ingat, Hari Batik bukan berarti hari libur ya, tapi Hari Batik ini adalah hari yang dimana juga memperingati Hari Batik secara luas ya. Lalu juga dimana himbauannya adalah masyarakat ya, ataupun instansi pemerintahan dan Kepres melalui lembaga pendidikan hingga perusahaan swasta menghimbau pegawainya serta warganya menggunakan pakaian batik setiap 2 Oktober, pendengar. Dari hal tersebut juga di mana peringatan batik ini juga momentum sangat penting sekali ya untuk meningkatkan kita, kecintaan kita pada identitas bangsa, sekaligus juga menggerakkan perekonomian para pengrajin dan pelaku UMKM batik di berbagai daerah Indonesia. Dan selain itu juga pendengar ya, nanti kita akan berbincang-bincang juga di jam 8 pagi nanti. Bersama siapa? Ya, tentunya juga ini salah satu hal yang sangat membanggakan kita ya. Lalu juga kita ketahui kita juga punya kain khas ya pendengar ya, yaitu kain cual. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih sama Ibu Isnawati Hadi selaku owner dari Ishadi Kain Cual, bagaimana sih cara membangun kebanggaan daerah melalui batik cual sendiri. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama Ibu Iswadi. Baik, pendengar ya, untuk Anda juga di kesempatan pagi hari ini, jangan lupa laksanakan kegiatannya dengan baik, makan yang baik, sarapan yang baik, dan berdoa yang baik-baik agar mendapatkan hal-hal yang baik tentunya untuk kita semua. Keberkahan selalu meliputi kita semua. Amin ya rabbal alamin.

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, mendengar di mana pun Anda berada, saat lagi juga kita akan mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3. Dan tentunya juga pendengar, adapun batik tertua di Indonesia ya, dan salah satunya wilayah sentral tertua ini ada Kampung Batik Kelawean di Surakarta Solo, yang sudah ada sejak abad ke-14 Masehi ataupun masa prakerajaan panjang. Ya, dan selain itu juga terdapat Kampung Batik Kauman di Surakarta sebagai salah satu pusat permukiman pembatik, pendengar. Nah, selain itu juga sejumlah sejarawan pernah mencatat beberapa fragmen tekstil ataupun kain dengan teknik rintang warna mirip batik tertua di Nusantara dan pernah ditemukan di Kabupaten Toraja, Sulawesi Selatan, yang diperkirakan juga berasal dari abad ke-5 Masehi, pendengar. Nah, adapun motif kuno tertua ini seperti gerising, kawung, dan panji diperkirakan sudah ada sejak dari era kerajaan Majapahit abad ke-13 hingga ke-15. Sementara lingkungan Keraton Yogyakarta, batik nitik dikenal sebagai salah satu motif tertua yang masih dilestarikan hingga saat ini. Baik, pendengar, tadi informasinya semoga bermanfaat, dan kali ini kita akan hadirkan dulu satu koleksi musik untuk Anda sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengakuan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Lestarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim